Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Sragen, Bapak

0: Sigit Pamungkas, SIP MA. Yang kami hormati Kepala Biro BUMD dan BLUD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Prasetyo, SH, MSI, juga Kepala OJK Solo, yang dalam hal ini diwakili Kabak LJK 3, Raden Mas Randy Pratama. Juga yang kami hormati yang sudah berkenan rawuh pada pagi hari ini, jajaran Forkopimda atau yang wakili, Bapak Sekda Sragen beserta Asisten Sekda Sragen, Kepala OPD yang hadir juga pada pagi hari ini, para saksi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, dan juga notaris. Juga tidak lupa yang kami hormati Dewan Komisaris Komite dan Jajaran Direksi PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, para nasabah prioritas, nasabah tabungan, deposito, dan nasabah kredit, para mitra kerja, tamu undangan, para pemirsa live streaming, pendengar radio Buana Sragen dimanapun berada, serta hadirin yang kami hormati. Setinggi budi dan sedalam ucap syukur Alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang selalu tercurah untuk kita semua hingga pagi hari ini. Selanjutnya kami sampaikan selamat datang, sugeng rawuh, dan selamat mengikuti acara Gebyar Undian Gratis Berhadiah Tamades dan Deposito Berjangka Tahun 2026. Kemajuan yang berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Selanjutnya perkenankanlah acara pagi hari ini dimulai. Kepada seluruh tamu undangan dan hadirin, kami mohon berkenan untuk berdiri.
1: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com.
0: Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Indah Anjani akan menyiarkan secara langsung acara penyaringan gebyar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka tahun 2026.
1: Selanjutnya sejenak mari kita tundukkan kepala memohon doa kehadirat Allah SWT agar segala acara pagi hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Doa bersama akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Bapak Haji Sutarno, STHI, MH.
0: Baik Mitra Buana, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kali ini akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibacakan yaitu dari KUA Karangmalang, ada Bapak Haji Sutarno.
2: Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووزع أرزاقنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا Tuhan kami tunjukkan kepada kami yang benar itu nampak benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk senantiasa mengikutinya ya Allah ya Tuhan kami tunjukkan kepada kami yang salah, yang batil itu nampak batil. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk senantiasa meninggalkannya, untuk senantiasa menjauhinya. Ya mukallibal kulub, sabit kuluban ala dinik. Ya musyarifal kulub, sarit kuluban ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami, ya Allah, di dalam agamamu. Ya Allah yang maha menetapkan hati, tetapkan hati kami, Allah, di dalam ketaatan kepadamu. Rabbana zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya fattahu ya ruzzaku ya muhawwil ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal.

0: quwwata illa billahil aliyyil adzim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Karangmalang, Bapak Sutarno STHI MH.
2: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya disampaikan laporan pelaksanaan oleh PLT Direktur Utama YMFK PT BPR BKK Karangmalang Sragen, Bapak Haji Suparno SAMM. Disilakan.
1: Baik Mitra Buana, setelah pembacaan doa kali ini dilanjutkan dengan laporan penyelenggaraan undian gratis berhadiah 2026 yang kali ini akan disampaikan oleh PLT Direktur Utama YMFK PT BPR BKK Bapak Haji Suparno SAMM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas SIP MA. Sugeng rawuh Pak Bupati. Yang kami hormati Kepala Biro BUMD dan PLUD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Prasutyo SHMSI. Sugeng rawuh Bapak. Yang saya hormati Kepala Kantor OJK Solo yang saat ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengawasan LJK 3 Bapak Randi. Sugeng rawuh Pak Randi. Yang saya hormati jajaran Forkompimda Kabupaten Sragen, yang saya hormati, yang saya cintai Bapak-bapak, Ibu-ibu nasabah prioritas, perwakilan dari nasabah penabung, deposan, dan juga ada sebagian dari debitur. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Sragen. Yang kami hormati Bapak Ibu saksi dari Dinas Sosial Prof. Jateng, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, dan juga Notaris Ibu Winarsih Andi Setiawan SHMKM. Terima kasih para saksi yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Yang kami hormati jajaran Direktur Sepuh, alhamdulillah berkenan hadir guru kami, senior kami, Bapak Haji Raji SAMM dan juga Pak Widodo SAMM. Sugeng rawuh Bapak. Yang kami hormati jajaran Asisten Sekda Kabupaten Sragen, jajaran Kepala OPD Sekabupaten Sragen, dan juga para camat Sekabupaten Sragen. Sugeng rawuh di acara Gebiar Undian Tamadas ini. Tidak lupa kami sampaikan penghormatan kepada jajaran Dewan Komisaris, Komite, dan jajaran Direksi PT BPR BKK Karangmalang. Juga penghormatan kami sampaikan kepada para mitra kerja, tamu undangan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Tak terlupa yang kami hormati para teman-teman media yang berkenan hadir dan selalu memberi support kepada kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara Gebiar Undian Berhadiah Tabungan dan Deposito Bersangka PT BPR BKK Karangmalang tahun 2026 ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Kami atas nama direksi dan seluruh keluarga besar PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kembali kami sampaikan Bapak Bupati Sragen, Kepala OJK, Kepala Biro BMD dan PLUD ke Provinsi Jawa Tengah, jajaran Forkompimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD, para camat, nasabah, mitra kerja, serta seluruh undangan yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Tentu saja kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara pagi hari ini merupakan kehormatan sekaligus dukungan yang sangat berarti bagi kami untuk terus tumbuh menjadi bank milik daerah yang sehat, terpercaya, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hadirin yang kami hormati, kami sampaikan bahwa dasar pelaksanaan acara gebyar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka tahun 2026 ini telah memperoleh izin promosi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, surat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sragen, kemudian juga keputusan direksi tentang pelaksanaan gebyar undian gratis berhadiah PT BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Gebyar undian tabungan dan deposito berjangka ini bukan sekedar kegiatan pemberian hadiah. Acara ini merupakan bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih kami kepada seluruh nasabah yang telah memberikan kepercayaan kepada PT BPR BKK Karangmalang. Kepercayaan nasabah merupakan modal utama bagi keberlangsungan sebuah bank. Dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan dan deposito, kami kelola secara hati-hati dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit produktif maupun konsumtif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Gebyar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito tahun 2026 ini mengambil tema kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Ini sesuai dengan tagline dari Pemprov Jawa Tengah dan juga Pemkab Kabupaten Sragen. Kemajuan yang telah diperoleh oleh PT BPR BKK Karangmalang ini kami harap bisa berlanjut dan memberikan manfaat sehingga kita bisa sejahtera bersama-sama dengan masyarakat. Pada penyelenggaraan gebyar undian tahun ini kami menyediakan berbagai macam hadiah yang sudah ini ditata di panggung ini dengan hadiah utama berupa satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2026 dan hadiah lain sesuai yang tertuang nanti di tata tertib yang akan dibacakan oleh Dinsos Provinsi Jawa Tengah dengan total nilai hadiah sebesar Rp565.875.000. Peserta undian terdiri dari nasabah penabung dan deposan dengan total nomor undian sebanyak 42.218.292 nomor undian. Dan proses pengundian ini akan dilaksanakan secara terbuka, objektif, transparan, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami mengucapkan selamat kepada para nasabah yang nantinya mendapatkan hadiah. Bagi yang belum beruntung, kami berharap tetap setia dan terus meningkatkan saldo simpanannya karena kepercayaan Bapak Ibu mempunyai arti yang sangat penting bagi pertumbuhan PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan singkat mengenai perkembangan usaha dan kontribusi PT BPR BKK Karangmalang. Sampai posisi tutup bulan Agustus 2026, total aset PT BPR BKK Karangmalang tercatat 1.015.318.358.620 rupiah. Ini jika kita bandingkan dengan posisi tahun yang bulan yang sama pada tahun sebelumnya tumbuh 3.6%. Selanjutnya untuk dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai 884,4 miliar. Terdiri dari tabungan sebesar 608,1 miliar dan deposito sebesar 276,3 miliar. Kepercayaan tersebut berasal dari 65.339 nasabah penabung dan 4.694 deposan. Sementara itu, untuk kredit yang telah kami salurkan kepada masyarakat pada posisi 31 Agustus 2026 untuk bagi debet sebesar 476,1 miliar ini kepada 808.412 nasabah kredit. Dari keseluruhan portofolio kredit tersebut sebesar 54,58% ini disalurkan kepada UMKM dan sebesar 45,42% disalurkan kepada debitur non-UMKM. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai BUMD PTBR BKK Karangmalang tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan. Kami membawa tanggung jawab pembangunan, yaitu memperluas akses pembiayaan, mendorong pertumbuhan UMKM, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal, yang sekarang marak ini pinjol-pinjol ilegal, dan menjaga agar perputaran dana masyarakat memberikan manfaat bagi perekonomian Kabupaten Sragen. Selanjutnya untuk kontribusi kepada pemerintah daerah juga diwujudkan melalui pembagian dividen. Kami laporkan dalam 3 tahun terakhir dividen yang telah kami setorkan sebesar 34,8 miliar. Kontribusi tersebut diharapkan turut memperkuat pendapatan asli daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Kami juga terus mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen melalui penyaluran kredit usaha rakyat daerah atau KURDA dengan subsidi bunga dari pemerintah Kabupaten Sragen, sehingga nasabah dapat diberikan kredit dengan bunga 0%. Sampai dengan posisi bulan Agustus tahun 2026, nasabah existing KURDA sebanyak 234 debitur dengan total plafon sebesar 3,3 miliar dan bagi debit sebesar 2,7 miliar. Hadirin kami muliakan, kontribusi PT BPR BK Karangmalang juga diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR. Kami laporkan sepanjang tahun 2026 ini, per 31 Agustus dana CSR yang telah disalurkan mencapai 638,2 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM, penanggulangan bencana, dan lain-lain. Beberapa kegiatan CSR yang telah dilakukan antara lain untuk pemberian bantuan RTLH, penebaran bibit ikan, pemberian bibit tanaman produktif, bantuan jamban sehat, bantuan modal UMKM, bantuan tenda UMKM, dan lain-lain. Secara khusus kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah. Mari terus tumbuh dan maju bersama dengan PT BPR BKK Karangmalang, bank milik masyarakat yang hadir untuk melayani dan membangun perekonomian Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah. Dan mohon izin pada saat waktunya nanti, kami mohon sambutan dan arahan dari Kepala Biro BUMD dan PLUD Prof. Jateng, Kepala OJK Solo, di mana diwakili oleh Bapak Randi, dan juga kami mohon pada Bapak Bupati Sragen untuk arahan sekaligus nanti membuka acara kebiar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito pada hari ini. Demikian sambutan dan laporan yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga acara kebiar undian tabungan dan deposito berjangka PT BPR BKK Karangmalang Perseroda tahun 2026 ini berjalan lancar dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Demikian, wallahu muwaffiq ila amri thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian laporan penyelenggaraan undian gratis berhadiah 2026 yang telah disampaikan oleh PLT Direktur Utama YMFK PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Bapak Haji Suparno S.A.M.M.
2: Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama disampaikan oleh Kepala OJK Solo yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili Kepala Bagian Pengawasan LJK 3 Bapak Raden Mas Randi Pratama. Disilakan.
1: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kali ini dilanjutkan oleh sambutan-sambutan yang pertama dari Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang kali ini diwakili oleh Kepala Bagian Pengawasan, yaitu ada Bapak Randy.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ini izin ya Pak Gub, biar semangat. Saya buka dengan pantun ya Pak. Mohon dibantu cakepnya Bapak Ibu sekalian. Pergi wisata ke situs Sangiran. Melihat fosil sejarah dunia. Nabung di BKK Karang Malang terasa aman dan nyaman. Dapat hadiah melimpah untuk keluarga. Yang saya hormati Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, selamat pagi Bapak. Kepala Biro BUMD dan BLUD, Setda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Prasutyo, pagi Pak. Jajaran Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran dari BPR, BKK, Karangmalang, Pak Warmo, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Dan yang kami hormati dan berbahagia para pejabat di lingkungan Pemda Sragen, kemudian tamu undangan, serta tentu saja seluruh nasabah PT BPR, BKK, Karangmalang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang oleh karenanya kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul. Kita masih diberikan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun, bisa berkumpul di sini dalam kegiatan yang sangat baik ini. Dalam tema Gebyar Undian Gratis Berhadiah Tabungan dan Deposito Berjangka tahun 2026 BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan izin Pak Bupati karena pimpinan OJK Solo, Bapak Muhammad Mufid, pada pagi hari ini dengan berat hati tidak dapat menghadiri kegiatan ini dikarenakan adanya agenda yang tidak bisa ditinggalkan di kota lain. Sehingga Pak Mufid menugaskan saya untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPR BKK Karangmalang yang secara konsisten terus menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang antara lain tercermin dari kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu, gelaran undian berhadiah sebagai tentu saja ini sebagai wujud apresiasi dan upaya membangun hubungan yang kuat antara BPR BKK Karangmalang dengan para nasabah yang telah menunjukkan kepercayaan dan loyalitas yang tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, BPR tentu saja memiliki peran yang sangat-sangat strategis sebagai lembaga intermediasi yang dekat dengan masyarakat. Di satu sisi BPR tidak hanya menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan juga deposito, tetapi juga dari penghimpunan dana tersebut, ya, dana-dana yang Bapak Ibu tabung di BPR BKK Karangmalang tersebut juga disalurkan oleh BPR kepada masyarakat dalam bentuk kredit produktif yang tentu saja ini akan mendukung pelaku UMKM, petani, pedagang, dan sektor usaha lokal lainnya khususnya di wilayah Kabupaten Sragen. Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, Bapak Ibu, keberadaan BPR menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga perputaran ekonomi daerah, gitu ya. Oleh karena itu OJK dalam hal ini telah menyusun roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR guna memperkuat tata kelola secara menyeluruh yang diselaraskan dengan pengaturan BPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan atau P2SK. Yang salah satu pilar utamanya adalah penguatan struktur dan daya saing sehingga diharapkan dapat mendorong BPR untuk menciptakan produk dan layanan yang inovatif bagi seluruh nasabah. Seperti kita ketahui bersama, pertumbuhan perekonomian masih belum sepenuhnya pulih, ya, dengan kondisi geopolitik juga ekonomi masih volatil, Bapak Ibu. Sementara di satu sisi teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Industri perbankan yang merupakan industri keuangan terbesar di Indonesia dituntut untuk terus melakukan inovasi, pengembangan produk maupun peningkatan layanan untuk meningkatkan daya saing. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Parno, gebyar undian ini diperuntukkan untuk seluruh nasabah dari berbagai produk tabungan yang dikeluarkan oleh BPR BKK Karangmalang. Ada tabungan Tamades Simple, Tamades Sejahtera, dan deposito berjangka di BPR BKK Karangmalang dengan saldo minimum 20.000 nih Pak. Artinya ini BPR BKK Karangmalang ini sangat inklusif. Undian berhadiah ini tidak hanya ditujukan untuk nasabah-nasabah yang mempunyai saldo besar, tapi juga untuk semua nasabah, bahkan yang saldonya 20.000 pun bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan undian berhadiah ini. Dengan jumlah total simpanan yang ikut dalam program undian ini adalah sebanyak 844,7 M. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk BPR dan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami dari OJK juga ingin menyampaikan sekilas mengenai capaian pertumbuhan kinerja keuangan BKK Karangmalang sampai dengan posisi Juli 2026. Dana pihak ketiga yang dihimpun mencapai sekitar 886 miliar dengan pertumbuhan yang tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sragen semakin percaya menjadikan BPR BKK Karangmalang sebagai banknya Wong Sragen, gitu ya, sebagai mitra keuangan yang aman dan terpercaya. Bahkan dari sisi penghimpunan dana, Bapak Ibu, BPR ini menempati peringkat pertama di Kabupaten Sragen. Kemudian di tengah berbagai tantangan perekonomian, BPR BKK Karangmalang tetap mampu mencatatkan pertumbuhan aset menjadi lebih dari 1 triliun rupiah. Pencapaian ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fondasi dan juga fundamental yang kuat untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas kontribusi bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sragen. Selain menghimpun dana masyarakat, BKK Karangmalang juga terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyaluran kredit yang hingga Juli 2026 mencapai sekitar 480 miliar. Adapun besarnya penyaluran kredit tersebut menempatkan BPR BKK Karangmalang sebagai penyalur kredit terbesar di Kabupaten Sragen. Hal ini menunjukkan peran strategis BPR dalam mendukung pelaku UMKM, pedagang, petani, dan berbagai sektor produktif lainnya. Kami sebagai pengawas OJK tentu saja terus mendorong BPR Karangmalang untuk tetap menyalurkan kredit secara prudent dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengoptimalkan upaya penyelesaian kredit bermasalah sehingga fundamental dari BPR BKK Karangmalang ini tetap terus terjaga dengan baik. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pada forum yang baik ini izinkan kami juga untuk mengingatkan dan menghimbau Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk senantiasa bersikap waspada dan berhati-hati serta rasional dalam menyikapi segala bentuk penawaran, baik itu penghimpunan dana, investasi, pinjaman daring, pindar atau pinjol yang izin usahanya tidak dikeluarkan oleh OJK. Nah, ini izin sekalian sharing ya Pak untuk mensosialisasikan. Untuk menanggulangi praktek penawaran investasi ilegal ini, Bapak Ibu dapat menginformasikan melalui kanal pelayanan pengaduan OJK di kontak 157 atau bisa juga melalui WhatsApp di nomor 081-157-157-157 jika menemui kejanggalan-kejanggalan dalam menerima tawaran berinvestasi yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu juga izin saya kami ingatkan kembali Bapak Ibu, kasus mengenai judi online juga masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Kita harus waspada, hati-hati, jangan sampai terjebak, tergelincir ke dalam lingkaran judi online, di mana berdasarkan data dari PPATK, perputaran dari perjudian online itu diperkirakan sudah mencapai 86,6 triliun, angka yang tidak sedikit Bapak Ibu, di semester 1 2026. Atas hal tersebut, mari kita bersama-sama berkontribusi membantu pemerintah dalam upaya memberantas judi online dengan cara menghindari apapun bentuk penawaran judi online. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan dengan tetap memohon petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara Gebyar Undian Gratis Berhadiah Tabungan dan Deposito Berjangka tahun 2026 di BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen dalam dapat berjalan aman dan lancar. Dan kedepannya BPR BKK Karangmalang dapat tumbuh dengan sehat serta dapat mendorong perekonomian setempat, terutama khususnya penyediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pelaku usaha utamanya sektor UMKM, serta membawa industri perbankan di Solo Raya semakin maju dan berkembang. Tidak lupa juga nanti kami ucapkan selamat kepada para pemenang penarikan undian. Semoga hadiah yang dipersembahkan oleh panitia dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Sragen bareng Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi sambutan dari Kepala Kantor OJK Solo yang diwakili oleh Kepala Bagian Pengawasan LJK 3 Kantor OJK Solo. Ada Bapak RM Randi Pratama.
2: Dan Mas Randi Pratama, Kepala Bagian Pengawasan LJK 3 yang sudah berkenan memberikan sambutan mewakili Kepala OJK Solo. Hadirin yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya dari Biro Perekonomian atau Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah yang pada pagi hari ini akan diwakili Bapak, yang disampaikan oleh Bapak Agus Prasetyo SHMS. Kami silakan.
1: Baik Mitra Buana, untuk sambutan berikutnya dari Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Bapak Agus Prasetyo SHMSI.
5: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Sragen, Pak Sigit Pamungkas SIPMA, kemudian Kepala OJK Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak RM Randi Pratama. Selanjutnya yang kami hormati jajaran Forkompimda Kabupaten Sragen yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Tak lupa hadir juga Pak Sekda, Pak Asisten dan sahabat kami Mbak Yanti. Kemudian jajaran pengurus, jajaran direksi dari PT BPR PKK Karangmalang Peseruda, ada komisaris hadir lengkap, kemudian seluruh direksi, juga sesepuh dari BPR PKK Karangmalang Pak Raji, terima kasih kerawannya Pak Raji, Bapak Ibu sekalian, dari Dinas Sosial, kemudian juga para nasabah yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara kebiar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito tahun 2026 PT BPR BKK Karangmalang Berseroda. Tentunya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang saham pengendali, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran, baik komisaris, direksi, dan teman-teman dari BPR BKK Karangmalang Berseroda atas terselenggarnya kegiatan ini. Saya tidak akan panjang lebar untuk sekalian, karena pada pagi hari ini bukan lomba pidato, jadi tadi sudah disampaikan teknis capaian kinerja dari BPR BKK Karangmalang sungguh menggembirakan. Aset sudah di atas 1 triliun, dana masyarakat juga 800 sekian, tapi sayang kreditnya masih separohnya, LDR-nya mengendap. Tentunya ini menjadi perhatian agar bagaimana BPR BKK Karangmalang bisa melakukan ekspansi tentunya dengan mitigasi risiko prudensial perbankan yang harus dilaksanakan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tadi disampaikan panjang lebar juga oleh Pak Direktur, kemudian dari OJK, memang saat ini tentunya sejak tahun-tahun kemarin tidak pernah kita hentikan literasi yang kita lakukan kepada Bapak-Ibu sekalian terkait bagaimana kita harus bisa semakin cerdas dan berhati-hati dalam mengelola keuangan, itu nanti terkait dengan pinjaman online, ilegal, judi online. Tentunya ini tidak akan pernah kita hentikan untuk kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Himbauannya masyarakat agar tidak mudah tergiur untuk itu, sehingga bijaklah kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyimpan uangnya kepada lembaga yang memang itu sudah dijamin oleh pemerintah. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya atas semua fenomena yang ada, inilah mengapa kemudian keberadaan BPR BKK Karangmalang tetaplah penting di tengah kita semuanya, di tengah masyarakat, Bapak-Ibu sekalian. BPR bukan hanya tempat menabung dan meminjam, tapi BPR harus menjadi mitra masyarakat. Tentunya kemudian dalam mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Bapak-Ibu sekalian, kami juga mengapresiasi terhadap laporan yang disampaikan oleh direksi bagaimana peran serta BPR BKK Karangmalang terhadap kepedulian kepada masyarakat. Tadi disampaikan juga telah menggunakan CSR-nya dengan bijak, gitu, sebagaimana tadi dipaparkan oleh Pak Direksi. Tentunya semoga keberadaan PT BPR Karangmalang semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen. Bapak-Ibu sekalian kami hormati, kepada para nasabah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan selama ini yang diberikan kepada BPR Karangmalang. Tentunya mari kita bangun budaya keuangan yang sehat, menabunglah dengan aman, kemudian berinvestasilah dengan cerdas, dan meminjam uang dengan bijak. Tentunya ini tidak bosan kami sampaikan untuk sekalian, dan tentunya pada hari ini saya mengucapkan selamat kepada para nasabah yang nanti akan beruntung memperoleh hadiah. Semoga yang beruntung semuanya hadir di ruangan ini, kemudian karena tujuan utama menabung, tapi tujuan utama menabung Bapak sekalian bukan semata-mata mendapatkan hadiah, sekali lagi, tetapi menabung adalah mempersiapkan masa depan dan memberikan rasa aman bagi keluarga. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan, karena tadi Pak Randi juga menyampaikan pantun, izinkan kami menyampaikan pantun dan cukup satu saja Bapak sekalian. Pergi ke Sragen membeli kain batik. Singgah sebentar di Karangmalang. Menabung aman pilihan yang terbaik, masa depan tenang, keluarga pun senang. Selamat mengikuti kebiar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka tahun 2026. Semoga PT BPRB Karangmalang semakin maju, semakin sehat, semakin dipercaya masyarakat, serta semakin besar kontribusi bagi perekonomian Kabupaten Sragen dan Jawa Tengah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian sambutan dari Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Prasetyo SHMSI dalam acara Getiar Undian Gratis Berhadiah Tabungan dan Deposito Berjangka tahun 2026.
2: Dengan yang kami hormati, saatnya akan kita dengar dan ikuti bersama sambutan Bupati Sragen yang sekaligus nanti berkenan untuk membuka secara resmi undian pada kesempatan pagi hari ini. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Sigit Pamungkas, SIP MA.
1: Baik Mitra Buana, untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok tidak ada apa selingan lagu-lagunya. Ini pidato saya, pidato Pak Agus, pidato Mas Randi. Ini pidato semua, semoga tidak ngantuk nggih. Niki pun sarapan dereng niki. Dereng. Waduh. Bahaya ini Pak Paro nasabah belum sarapan, makanya tabungannya ditarik, semua bisa krisis. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang saya hormati, Bapak Kepala Biro BMD dan BLUD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Prasetyo, Sugeng Rawuh Pak di Sragen. Dari perwakilan OJK Solo yang mewakili, Raden Mas Randi Pratama, selamat datang di Sragen, Mas Randi. Bapak Sekda, Bapak Ibu Kepala Dinas OPD yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, jajaran Forum Forkominda Kabupaten Sragen yang rawuh pada pagi hari ini, Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Sragen, Dewan Komisaris, Komite, dan jajaran Direksi PT BPR BKK Karangmalang, serta senior-senior BKK Karangmalang yang rawuh. Tadi saya lihat ada Pak Direktur Pak Raji yang kelihatannya setelah selesai bertugas dari BKK Karangmalang malah kelihatan lebih bercahaya, karena lebih banyak berolahraga gitu Pak Raji ya. Dan seluruh mitra kerja serta rekanan dari PT BPR BKK Karangmalang, terima kasih hadirnya. Dan tentu adalah seluruh nasabah PT BPR BKK Karangmalang, matur nuwun rawuhnya. Bapak Ibu sekalian, inti dari acara ini terutama adalah sebagai bentuk perhatian BKK Karangmalang kepada nasabahnya, yaitu memberi kegembiraan kagem panjenengan sedoyo berupa undian gratis berhadiah untuk tamades maupun deposito. Hadiahnya di catatan saya ada satu Toyota Avanza. Ini enten sing pun mimpi akan dapat Toyota dereng niki. Semoga nanti terkabul mimpinya, kalau sudah ada yang bermimpi. Nanti juga semoga kalau yang dapat Avanza ini, saya pas lewat ditawari numpang, Pak Bupati, numpang. Ada 15 sepeda motor, ada 10 mesin cuci, ada 15, hebat-hebat ini, 10 TV LG, 32 inch, 15 sepeda gunung, 15 oven kosmas. Jadi semua hadiah itu adalah ungkapan kegembiraan, ucapan terima kasih dari BKK Karangmalang kepada seluruh nasabah yang ada. Dan tentu kegembiraan dalam bentuk hadiah ini tidak mungkin bisa terlaksana kalau kondisi perbankannya tidak sehat. Alhamdulillah, kondisi perbankan dari keuangan BKK Karangmalang ini sangat sehat, sangat bagus, bahkan bagian dari yang bagus untuk BKK-BKK se-Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk BKK Karangmalang. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran komisaris, komite, dan jajaran direksi BKK Karangmalang atas kerja kerasnya mempertahankan prestasi dan menjadikan perbankan ini sehat, produktif, dan menjadi mitra dari masyarakat Sragen. Tentu ini harus terus dipertahankan sehingga sebagai bagian yang mendukung pembangunan Kabupaten Sragen terus bisa dijalankan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan tentang peran dari BKK Karang Malang ini untuk terus bersinergi, membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk ekonominya tumbuh dan berkembang. Alhamdulillah, BKK Karang Malang ini menjadi bagian dari pelaksana program pinjaman bunga 0%. Untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, ada pinjaman bunga 0% dengan jumlah yang terbatas, yaitu Bank Syariah Sukawati, Bank Joko Tingkir, dan BKK Karang Malang. Nah, dan dari laporan yang sampai kepada saya bahwa pinjaman ini antusiasnya sangat tinggi, sehingga ini sebuah kabar yang baik bagi kita bahwa masyarakat menaruh perhatian terhadap program ini. Harapan kita tentu pemerintah Kabupaten Sragen nanti ke depan bisa membuat inovasi-inovasi lagi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sragen. Beberapa hari ini kami diskusi dengan Pak Sekda, dengan OPD, tadi juga diskusi dengan OJK, juga dengan Pak Agus, merenungkan bagaimana kalau pengusaha-pengusaha muda Sragen, pengusaha-pengusaha beginner Sragen, itu dikasih pinjaman bunga 0% dengan platform pinjaman 100 sampai 500 juta, begitu Pak. Jadi masih digodok, semoga nanti satu saat bisa terlaksana, dan Kabupaten Sragen punya duit untuk melaksanakan program itu. Tapi ini sebagai masih dipikirkan, masih harus diskusi dengan OJK, dengan BI, semoga nanti dikabulkan, sehingga nanti tumbuh semakin kuat pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha di Kabupaten Sragen dengan modal yang kuat, begitu. Itu Bapak Ibu sekalian, harapan saya kepada BKK Karang Malang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh nasabah yang sudah mempercayakan uangnya, mempercayakan keberlangsungan bisnisnya melalui sejumlah pinjaman di BKK Karang Malang. Saya doakan bisnis Bapak Ibu sekalian semakin tumbuh berkembang. Saya doakan kalau yang ada punya hutang juga hutangnya segera lunas. Saya doakan segera bisa minjam yang lebih banyak lagi ke BKK Karang Malang. Noten nggih, Bapak Ibu. Matur nuwun. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami mohon untuk tetap tinggal di tempat Bapak karena akan dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi kebiar undian pada pagi hari ini. Selanjutnya mohon berkenan untuk mendampingi pelaksanaan pembukaan secara resmi dari Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Prasutyo, SH/MSI, kemudian Kepala OJK Solo atau mewakili, dalam hal ini Bapak Raden Mas Randi Pratama, dan juga PLT Direktur Utama YMF KPT BPR BKK Karang Malang, Bapak Haji Suparno, SEMM.
2: Baik Mitra Buana, setelah sambutan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA, kali ini dilanjutkan Ibu, dengan pemulukan pemukulan gong sebagai tanda telah dibukanya kebiar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka tahun 2026.
1: Pemukulan gong oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA.
2: Baik Mitra Buana dan pendengar, kali ini Bupati Sragen bersiap untuk memukul gong sebagai tanda kebiar undian gratis berhadiah.
1: Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Aplaus yang meriah untuk kita semuanya pagi hari ini.

0: gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Sempana Manggala Sukawati Sragen. Dan kali ini didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Jawa Tengah Bapak Agus Prasetyo SHMSI, kemudian perwakilan dari OJK Solo ada Kepala Bagian Pengawasan LJK 3 Kantor OJK Solo Raden Mas Randi Pratama, dan juga mohon dari perwakilan PT BPR BKK Karangmalang Perseroda
1: di tempat karena
0: yaitu PLT Direktur Utama YMFK Bapak Haji Suparno SAMM. Dan dilanjutkan saat ini tengah dilaksanakan foto sesi bersama.
1: Untuk yang pertama akan diserahkan yakni program subsidi bunga 0% dari pemerintah Kabupaten Sragen. Untuk ini yang akan menerima berkenan menempatkan diri, yakni Ibu Sarni. Kemudian juga diserahkan subsidi bunga 3% dari pemerintah Kabupaten Sragen untuk kredit pertanian diterima Bapak Sunardi. Mohon kepada penerima yang sudah ditunjuk untuk bisa segera menuju ke step atau ke atas panggung. Kemudian dalam pelaksanaan penyerahan kali ini juga didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen yang juga sudah hadir untuk melaksanakan penyerahan pagi hari ini.

0: program subsidi sudah terlaksana. Selanjutnya kami undang para penerima penyerahan CRS selanjutnya dari SD Dawung 1 Jenar Ananda Adeline, kemudian SMP Negeri 2 Miri Ananda Moh Alvin Mahendra, Ananda Gani Rohani dari SMK Negeri 1 Miri yang akan menerima beasiswa pada kesempatan pagi hari ini, dan juga diserahkan langsung oleh Bupati Sragen juga para penambang yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk beasiswa akan diserahkan PLT Direktur Utama IMFK dari Bapak Suparno SIMM. Mohon untuk berkenan menyerahkan.
1: Baik Mitra Buana, setelah penyerahan program subsidi, yaitu yang pertama subsidi bunga 0% dari Pemkab Sragen, kemudian juga subsidi bunga 3% dari Pemkab Sragen untuk kredit pertanian. Ini sebesar Rp125 juta. Dan kali ini dilanjutkan penyerahan CSR, yaitu untuk penerima beasiswa SD, SMP, dan SMA, SMK.
0: Kita saksikan penyerahan CSR untuk beasiswa bagi siswa SD, SMP, dan juga SMA dan SMK di Kabupaten Sragen.
1: Baik Mitra Buana, untuk penyerahan CSR bagi beasiswa SD SMP kali ini diserahkan oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA. Ini perwakilan dari SD Kedawung 2 Jenar.
0: Ibu Bapak tamu undangan
1: dan juga
0: hadirin,
1: untuk
0: dan juga pemirsa live streaming yang saat ini juga menyaksikan
1: penerima beasiswa SMP ini diserahkan perwakilan oleh SMP Negeri 1 Miri ada SMP, Muhammad
0: SMK,
1: Alvin
0: dan juga SMK. Setelah penyerahan
1: dan juga untuk penerima beasiswa SMA SMK ini oleh perwakilan Saudara Gani yang telah berada di panggung untuk menerima
0: kemudian
1: beasiswa tersebut.
0: Kemudian berbagai ini juga akan dilaksanakan penyerahan CSR berupa jambanisasi dari BKK Karangmalang untuk Kelurahan Jambangan Kecamatan Mondoan. Untuk ini kepada Bapak Suratno Cari atau Sekretaris Desa Jambanan yang sudah hadir untuk bisa menempatkan diri untuk menerima bantuan atau penyerahan CSR pagi hari ini berupa jambanisasi dari BKK Karangmalang untuk Kelurahan Jambangan Kecamatan Mondoan.
1: Baik Mitra Buana, demikian untuk penerimaan beasiswa SD SMP sebanyak 20 anak, sementara untuk penerimaan beasiswa SMA SMK sebanyak 26 siswa. Dan kali ini dilanjutkan penyerahan jambanisasi dari BKK Karangmalang untuk Kelurahan Jambangan Kecamatan Mondokan
0: pagi hari ini,
1: yang kali ini diberikan kepada Bapak Suratno selaku Carik Desa Jambangan
0: oleh Kepala Biro Provinsi Jawa Tengah Bapak Agus Prasutyo SHMSI,
1: dan diserahkan oleh Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Jawa Tengah Bapak Agus Prasutyo SHMSI.
0: 40 paket sembako secara simbolis untuk ini kepada penerima atas nama Pak Iwan RT 20. Mohon untuk menempatkan diri, dan juga Pak Danang RT 20 mohon untuk segera menempatkan diri akan menerima simbolis untuk paket sembako.
1: Setelah penyerahan CSR jambanisasi dari BKK Karangmalang
0: yang
1: diberikan Kelurahan Jambangan Kecamatan Mondokan sebanyak 10 jamban di sini, untuk selanjutnya yaitu penyerahan 40 paket sembako.
0: Kita tunggu untuk paket sembako, kita lanjut untuk penyerahan CSR berupa kursi roda untuk disabilitas yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sragen kepada penerima ataupun perwakilan untuk bisa menempatkan diri menerima bantuan atau penyerahan CSR berupa kursi roda.
1: Baik Mitra Buana, selain 40 paket sembako

0: Aku kali ini juga penyerahan CSR, yaitu ada kursi roda ini untuk disabilitas yang disalurkan melalui Dinas
1: Ibu
0: Sosial
1: Bapak
0: Kabupaten Sragen.
1: Sembako sudah siap dan kali ini diserahkan oleh Raden Mas Riyandi Pratama, perwakilan dari Kepala OJK Solo. Selanjutnya monggo yang kursi roda silakan untuk segera menuju ke stand untuk menerima bantuan kursi roda. Kursi roda untuk disabilitas yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sragen secara simbolis pagi hari ini diserahkan langsung juga oleh Bupati Sragen.
0: Baik Mitra Buana, dilanjutkan kali ini penyerahan CSR berupa kursi roda untuk disabilitas yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang telah diberikan kepada Ardial Umar. Kemudian diberikan kedua diberikan kepada Rusdin Diana Dewi. Dan penyerahan ketiga untuk kursi roda diberikan kepada Dinem.
1: Dapat kita saksikan Ibu dan Bapak, saat ini jajaran Forkopimda menyerahkan CSR berupa bantuan kursi roda bagi disabilitas di Kabupaten Sragen yang sudah ditunjuk.
0: Dan penyerahan kali ini diserahkan oleh perwakilan dari Forkopimda Kabupaten Sragen. Masih dalam acara Gebiar Undian Gratis Berhadiah Tabungan dan Deposito Berjangka tahun 2026 yang kali ini berlangsung di Gedung Sasana Mangala Sukawati Sragen dari PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Kabupaten Sragen.
1: Sudah dilaksanakan pada kesempatan pagi hari ini dalam Gebiar Undian Gratis Berhadiah bersama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Kabupaten Sragen, The Land of Javamen.
0: Demikianlah untuk Mitra Buana.
1: Sekali lagi aplaus untuk semuanya
0: penyerahan CSR yang telah diberikan bagi penerima bantuan
1: Jawa Tengah serta pendamping yang sudah berkenan melaksanakan penyerahan CSR pada pagi hari ini. Semoga apa yang diterima atau yang dibantukan memberikan berkah dan bermanfaat bagi penerima, khususnya di Kabupaten Sragen yang kita cintai. Dan untuk acara selanjutnya, tentu saja undian yang sudah ditunggu-tunggu, banyak hadiah yang sudah disiapkan. Silakan kepada Mas Eksar dan juga Mbak Anggun yang berbaju biru. Monggo, silakan.
0: Terima kasih. Baik Mitra Buana, demikian untuk kegiatan penyerahan CSR. Telah selesai. Dan kali ini nantinya
2: masih semangat,
0: setelah penyerahan CSR akan dilanjutkan untuk pembacaan tata tertib dalam Gebiar Undian Gratis Berhadiah Tamades dan Deposito Berjangka tahun 2026 BPR BKK Karangmalang Perseroda. Dan tema pada acara kali ini yaitu kemajuan yang berkelanjutan, sejahtera bersama masyarakat, yang kali ini berlangsung pada hari ini Selasa 8 September 2026 di Gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen.
3: Betul. Dari Bapak Bupati Sragen. Boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Sigit Pamungkas SIPMA yang telah menginisiasi program bunga 0%, Mbak. Enggak ada jasa sama sekali. Jadi hanya membayar pokoknya saja.
2: Betul. Oke, baik. Pak Sigit nyuwun sewu, kali ini kita boleh lanjut ke acara selanjutnya.
3: Baik.
2: Kita masih bagi-bagi hadiah.
3: Ya, Bapak tapi perlu kalian diingatkan sekali lagi bahwasanya di depan sana ada pameran UMKM binaan dari Bank BKK Karangmalang juga.
2: Betul. Bagus.
3: Jadi silakan buat Bapak Ibu nanti ketika mungkin lapar atau pulang pengen bawa oleh-oleh, ya, bisa berkunjung ke stand-stand pameran UMKM binaan dari Bank BPR BKK Karangmalang.
2: Oke, baik. Oke. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan undi. Kita punya hadiah spesial untuk Anda. Siapapun Bapak Ibu, kita persilakan untuk maju ke depan satu orang untuk bisa mengambil 7 kupon pagi hari ini. Yang ulang tahun bulan September paling dekat siapa? Yo, yang paling dekat ibu yang,
3: yang
2: pakai
3: bulan
2: masker.
3: September bawa KTP-nya ya bu,
2: ayo,
3: bawa KTP-nya.
2: Ayo bu,
3: bawa
2: cepat bu.
3: KTP-nya.
2: Iya.
3: Oke, satu
2: sudah,
3: aja.
2: Sudah, cukup sudah ya.
3: Aduh. Boleh ditunjukkan terlebih dahulu.
2: Ini kalau masalah ibu-ibu saya agak takut ya.
3: Takut ya.
2: Ini ras terkuat di bumi. Kapan ini?
3: Atas nama Ibu Wahyuningsih lahir 12 September 1988. Berarti okay. Berapa hari lagi? 4 hari lagi. Selamat iya. Ulang tahun kami ucapkan. Mewakili.
2: Gak usah disebutkan tahunnya gitu loh. Kamu gak pengertian.
3: Boleh ibu dibantu mengambil ya, 7 undian. Silakan Bapak Ibu dipersiapkan undangannya. Diperhatikan lagi nomor-nomornya.
2: Betul sekali. 1. Aduh ibu ini loh aku kok masing rempiang ya mas ya.
3: 2.
2: Sejahtera ibu berarti memang masyarakat Kabupaten Seragen tuh sejahtera semua.
3: Amin.
2: 2.
3: 3.
2: 3 sudah 3, 4 lagi ya bu.
3: 4.
2: 3 lagi bu.
3: Boleh dibantu sini mbak.
2: 2 lagi bu. 1 lagi bu. Alhamdulillah, 1 lagi aja. Oke baik, ibu terima kasih banyak.
3: Baik,
2: boleh
3: terima kasih, monggo
2: ya.
3: KTP-nya boleh diambil hadiahnya.
2: Oke, Mas Isa kali ini kita akan panggil untuk Bapak Ibu dengan nomor 0370. 0370 panggilan 1.
3: Baik, aturannya masih sama, 3 kali pemanggilan apabila tidak maju kami anggap hangus.
2: Hangus.
3: Silakan, panggilan kedua.
2: Ibu, ayo Bu.
3: Ibu hadir di sebelah sana.
2: Di bawah ya Bu undangannya.
3: Ya. Kami lanjutkan untuk undian selanjutnya. 0283.
2: Sini Bu, sini sayang.
3: 0283.
2: Panggilan 2. Berapa lagi?
3: Hadir. Sekali lagi ya, panggilan terakhir mungkin harus pakai bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. 0283.
2: Ada yang mana? Yang mana?
3: Oh, Pak Catur monggo Bapak.
2: Iya. Coba kita cek ya. Dulu undangannya apakah
3: tamu
2: betul?
3: Tamu luar kota paling deket Karanganyar. Ya, 0283.
2: Ya, bukan yang ini, yang di Mas. Iya.
3: Monggo Bapak, berdiri dulu di sini.
2: Oke. Lanjut ya. 0393 panggilan 1. Panggilan 2 0393. Ibu boleh silakan.
3: Mana?
2: Undangannya di mana? Ada, coba kita cek dulu.
3: Benar.
2: Kita verifikasi dulu untuk angkanya.
3: Benar. Iya.

0: Ada
1: panggilan kedua.
0: Ya.
1: 0337.
0: Panggilan dua. Panggilan dua masih belum ada pergerakan.
1: Sudah ada di sebelah sana.
0: Ayo Ibu.
1: Selamat
0: boleh.
1: Ibu.
0: Ya. Lanjut ya. 0035. Ada panggilan satu. 0035 ada. Bapak boleh ke

0: David, Opa David. 0035.
1: Selanjutnya 0083.
0: Ada di sini boleh angkat tangan Bapak Ibu yang namanya.
1: Iya, ada di sebelah sana.
0: Maju-maju, Bu. Boleh silakan, jangan lupa dibawa undangannya nomornya ya.
1: Melengkapi sesi kali ini, undian terakhir 0434.
0: Ada 0434, ada 0434, ada.
1: Ada?
0: Silakan boleh maju.
1: Alhamdulillah lengkap. Selamat kepada 7 undian terpilih ya, tamu hadir kita.
0: Oke, berarti sudah 7 ya.
1: Sudah satu, lengkap, tidak ada sudah yang lengkap, ya? Hangus.
0: Oke, baik, boleh silakan langsung berbaris Ibu.
1: Kami persilakan untuk seksi hadiah bisa memberikan hadiah kepada 7 undian terpilih. Baik, sekali lagi tentunya acara gebyar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka PT BPR BKK Karangmalang tidak akan terlaksana semegah ini tanpa dukungan dari sponsor-sponsor dan mitra. Terima kasih kami ucapkan kepada Candi Elektronik Sragen. Terima kasih juga untuk Bank CMBC. Terima kasih untuk Jam Krida Jateng. Terima kasih untuk Bank Mega. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bank SMBC.
0: Oke, baik, silakan untuk bisa berkenan diterima hadiahnya. Karena setelah ini kita akan mengundi secara simbolis 1 buah sepeda gunung. Langsung akan diundi oleh Bapak Bupati kita. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di tengah kesibukannya Bapak. Sudah foto Bapak?
1: Sudah, bergeser. Berikan senyuman terbaiknya. Oke. Baik, foto terlebih dahulu.

0: Oke, kita mau
1: masih belum
0: ya.
1: Selesai, kita akan undi spesial iya. Banget nih.
0: Betul. Mbak
1: Anggun.
0: Mas, boleh
1: mohon dibantu. Kami iya. Mohon kesediaannya dari Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas SPMA ya, Pak. Untuk sini, memberikan Bapak. Satu saja Bapak.
0: Satu
1: yang
0: saja.
1: Akan mendapatkan
0: betul.
1: Sepeda gunung.
0: Waduh. Namanya baik, aja Pak Sigit ya, orangnya sigap dan selalu gesit ya Pak ya.
1: Spesial langsung ya diambil sampai. Oleh Bapak Bupati kita.
0: Gek.
1: Nomornya disiapkan Bapak Ibu.
0: Yes. Berapa?
1: Nomor
0: 0095. Ada.
1: Oh hadir. Bu aduh. Tina, monggo Bu.
0: Aduh, Masya Allah yang menang Mama Dede. Mama Dede.
1: Diserahkan langsung monggo Bapak Bupati Sragen.
0: Mama Dede curhat.
1: Bener, 0095. Wah, selamat ya. Ibu.
0: Aduh Bu Tina. Iya. Ah,
1: Bu, monggo Bu.
0: Nanti ke kantornya pakai sepeda ya Bu. Iya. Sobat Bugar ya.
1: Ya.
0: Monggo Bapak boleh diserahkan. Bu, tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Iya, ini Ibu luar biasa loh. Langsung dapat sepeda tanpa harus menyebutkan nama-nama ikan ya. Pak, terima kasih lah Pak Sigit.
1: Mau dibawa langsung Bu Tina?
0: Mau langsung dibawa.
1: Oh ya.
0: Ibu luar biasa, terima kasih banyak. Oke, sepeda sudah ya?
1: Sudah.
0: Oke, berarti kita langsung menuju ke acara selanjutnya. Ya,
1: yang ditunggu-tunggu mungkin.
0: Yang ditunggu-tunggu
1: kita?
0: Sesaat
1: bukan
0: lagi.
1: Ya?
0: Bukan ya. Ada bintang tamu yang sudah kita persiapkan untuk Bapak Ibu. Kira-kira siapa Bapak Ibu?
1: Yang sudah gak sabar berdendang si Denok.
0: Oke, ada yang tahu? Baik. Langsung saja. Untuk kali ini kita mau berjoget, berdendang bersama dengan bintang tamu spesial kita. Langsung saja dalam gebyar undian gratis berhadiah Tomades dan deposito berjangka tahun 2026. Terimalah Rina Aditama.

Tembang spesial untuk menghibur seluruh tamu undangan yang terhormat, Bapak Bupati Monggo Sugeng Bendara Lenggah Bapak, terima kasih untuk kehadirannya bersama PT BPR BKK Karang Malang, luar biasa. Pak Dirut, lagu kesukaannya sampun diparingi ya Bapak, semoga berkenan nge. Siap, Masya Allah, ini spesial requestnya dari Pak Dirut Pemasaran loh nge. Terima kasih banyak. Ini ada satu teman spesial lagi sebelum undian utamanya Kak Irene dibagikan, siap? Iya betul, oke, dilanjut lagi yang di belakang, semoga tidak mengantuk nge Bapak Ibu. Yang ada di belakang masih kelihatan Bapak Ibu? Bu, ya Allah sampai ngantuk-ngantuk loh Bapak Bupati yang ada di belakang nge. Tidak apa-apa, ini sambil menghibur sebelum hadiah utama akan diundi siang hari ini bersama Ahsan Music PT BPR BKK Karang Malang.

0: terima kasih banyak. Luar biasa sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk
1: Rina Aditama.
0: Wow, ya. Suaranya begitu menggelegar. Luar biasa tentunya menghibur Bapak Ibu yang tentunya masih setia bersama dengan kami sampai dengan siang hari ini ya. Pak Sigit juga terpantau sepertinya tidak tahan ya Pak ya. Aku juga enggak tahan di situ.
1: Enggak tahan kita juga ya.
0: Iya.
1: Tapi tenang aja, nanti Rina Aditama akan menghibur kita lagi di sesi betul. Terakhir masih ada 3 lagu. Jadi tetap semangat mengikuti gebyar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka PT BPR BKK Karang Malang.
0: Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita boleh menuju ke sesi yang dinantikan. Kita akan segera mengundi hadiah yang ada di sebelah kiri dan kanan saya. Tapi yang jelas kali ini kita akan bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk bisa mendengarkan tata tertib dari undian. Dan nantinya Bapak Bupati juga akan berkenan bersama dengan kita semuanya. Betul. Akan ada pembukaan segel.
1: Benar.
0: Dan Bapak Bupati akan memutarkan.
1: Memutar satu kali untuk
0: betul.
1: Hadiah utama kita yaitu satu unit mobil Toyota Avanza. Dan akan kita keep terlebih dahulu. Dan nanti di akhir acara akan kita sebutkan ya nomor-nomor betul. Yang sudah diputar oleh Bapak Bupati Sragen.
0: Baik, tanpa berlama-lama untuk pembacaan tata tertib kali ini kami mohon kesediaannya untuk Pak Agus dan juga segenap jajaran betul.
1: Ya, beserta para saksi nanti untuk membuka segel juga. Tapi sebelumnya kita akan saksikan bersama-sama pembacaan tata tertib terkait pengundian hadiah gebyar undian gratis berhadiah PT BPR BKK Karang Malang.

0: Baik Mitra Buana, kali ini akan dilanjutkan tadi setelah dua lagu yang telah dinyanyikan oleh Rina Aditama, dan kali ini akan dilanjutkan yaitu pembacaan tata tertib yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Rudianto dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
1: Deposito berjangka PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Kabupaten Sragen tahun 2026, kami akan membacakan tata tertib dan mekanismenya. Tata tertib dan mekanisme pelaksanaan penyaringan undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Kabupaten Sragen tahun 2026. Dasar surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 670/5.5/PI.02/07/2026 tanggal 23 Juli tahun 2026 tentang pemberian izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah kepada PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Alat pengundian, 1. Pengundian dilakukan dengan alat putar undian dengan bola pingpong yang diberi angka dan aplikasi program komputer yang ditayangkan pada LED wall screen. 2. Di dalam mesin putar undian dibagi menjadi 8 kotak sehingga nomor yang keluar sejumlah 8 digit. 3. Rincian masing-masing kotak sebagai berikut. Kotak ke-1 untuk puluhan juta, kotak ke-2 untuk jutaan, kotak ke-3 untuk ratusan ribu, kotak ke-4 untuk puluhan ribu, kotak ke-5 untuk ribuan, kotak ke-6 untuk ratusan, kotak ke-7 untuk puluhan, dan kotak ke-8 untuk satuan. 4. Kotak ke-1 terdiri dari angka 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing 2 buah bola. 5. Sedangkan kotak ke-2 sampai dengan kotak ke-8 terdiri dari angka 0 sampai dengan angka 9, masing-masing 1 bola. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan undian. Ketentuan umum, A. Peserta undian adalah penabung Tamades, Simple, Tamades Sejahtera, dan deposito berjangka di PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Kabupaten Sragen yang mempunyai saldo minimal Rp20.000 per tanggal 31 Juli tahun 2026. B. Dana yang tidak diikutkan dalam program undian ini antara lain. 1. Dana bantuan atau IDT dan dana-dana pemerintah. 2. Dana tabungan dan deposito berjangka milik pengurus dan suami atau istri PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. 3. Dana tabungan dan deposito berjangka milik pegawai PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. 4. Dana tabungan wajib. 5. Dana tabungan pasif. 6. Dana tabungan dan deposito berjangka milik Kopkar BKK, lembaga asuransi dan penjaminan. C. Jumlah total simpanan yang ikut dalam program undian ini adalah sebanyak Rp844.772.267.048. D. Nomor undian keseluruhan yang diundi sebanyak 42.218.292 nomor undian, yang merupakan kelipatan Rp20.000 per nomor. Untuk nomor undian terkecil adalah 20260908 sampai dengan nomor undian terbesar yaitu 62479199. E. Setiap nomor undian mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hadiah dan setiap nomor undian hanya berhak atas satu unit hadiah. F. Setiap penabung berhak memperoleh lebih dari satu unit hadiah tergantung jumlah nomor undian yang dimiliki. G. Bagi pemenang undian hadiah utama dan ke-1, pajak hadiah undian sebesar 25% dari nilai nominal hadiah dan biaya balik nama ditanggung oleh pemenang. H. Bagi pemenang undian hadiah kedua dan seterusnya, pajak hadiah undian sebesar 25% ditanggung oleh PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Tepuk tangan untuk BPR BKK Karangmalang Perseroda. I, bagi pemenang akan diberikan pemberitahuan dengan surat resmi oleh PT BPR BKK Karangmalang Perseroda atau kantor cabang setempat dan diumumkan di website resmi PT BPR BKK Karangmalang. J, bagi pemenang undian dapat mengambil hadiah di kantor PT BPR BKK Karangmalang Perseroda atau kantor cabang di tempat membuka tabungan mulai hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026 sampai dengan tanggal 8 Oktober tahun 2026. K. Apabila pemenang tidak mengambil hadiah selama 60 hari sejak berakhirnya masa pengumuman pemenang, maka hadiah wajib diserahkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk usaha kesejahteraan sosial. Tata cara pelaksanaan undian. A. Pemutaran kotak dan pengacakan nomor undian di komputer dilakukan oleh hadirin yang ditunjuk oleh petugas dan disaksikan oleh para saksi. B. Untuk pengundian hadiah ke-1 sampai dengan hadiah ke-6 dilakukan dengan cara diacak menggunakan aplikasi program komputer yang ditampilkan pada LED wall screen. C. Untuk pengundian hadiah utama dilakukan dengan alat undian dengan bola pingpong yang diberi nomor. D. Apabila bola yang keluar tidak memenuhi nomor undian minimal maupun nomor undian maksimal, maka undian diulang kembali. E. Apabila terjadi nomor yang sama atau sudah keluar, maka yang sah adalah nomor undian yang keluar pertama, yang selanjutnya dilakukan pemutaran kembali. Jenis hadiah yang akan diundi. Hadiah utama, 1 unit mobil Toyota Avanza. Hadiah ke-1, 15 unit sepeda motor Honda Beat. Hadiah ke-2, 10 unit mesin cuci Toshiba 1 tabung. Hadiah ke-3, 15 unit lemari es merek Polytron 1 pintu. Hadiah ke-4, 10 unit TV LG LED 32 in. Hadiah ke-5, 15 sepeda gunung MTB merek Foster. Dan hadiah ke-6, 15 unit Open Cosmos. Demikian tata tertib dan mekanisme pelaksanaan penyaringan undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Kabupaten Sragen tahun 2026. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 8 September tahun 2026, PT BPR BKK Karangmalang Perseroda ditandatangani Bapak Haji Suparno SEMM selaku PLT Direktur Utama YMFK mengetahui notaris dan para saksi. Demikian Bapak Ibu, tata tertib dan mekanisme sudah kami sampaikan. Semoga acara penarikan undian, tabungan dan deposito berjangka tahun 2026 PT BPR BKK Karangmalang Perseroda bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi pembacaan tata tertib pengundian yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Rudianto ini dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini Mitra Buana serta pendengar
2: dan juga Ibu Winarsih, kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pembukaan segel berupa tabung putar yang akan mengundi 1 unit mobil Toyota Avanza.
0: Betul.
2: Dan nantinya akan diputar langsung oleh Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas SIPMA.
3: Baik Bapak, silakan. Kami mohon kesediaannya untuk bisa mempersiapkan diri.
0: Baik Mitra Buana dan pendengar, kali ini akan dilaksanakan pembukaan segel tabung putar untuk pengundian
4: nomor undian
0: dalam gebyar
4: dan tabung silinder sudah dilaksanakan
0: pengundian pada siang hari ini dan dalam pembukaan segel tersebut
4: 42.218.292 nomor undian sudah ada di dalam laptop ini semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena undian ini bersifat transparan dan akuntabel, tidak ada unsur rekayasa. Dan yang lebih menariknya lagi, pajak hadiah untuk hadiah kedua sampai dengan keenam, pajak dibayar oleh PT BPR BKK Karangmalang. Saya ucapkan selamat nanti kepada para pemenang dan yang belum beruntung, jangan lupa tingkatkan selalu saldonya, nabung di BPR BKK Karangmalang. Baik Bapak Ibu, kita akan buka bersama.
0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan menyaksikan yaitu pembukaan segel. Yang pertama pembukaan segel laptop untuk mengundi hadiah
2: 1 sampai dengan ke 6.
0: Dan nantinya dilanjutkan
4: siap dipakai untuk
0: yaitu pembukaan segel tabung PT putar
4: Karangmalang Perseroda tahun 2026.
2: Baik.
3: Berlanjut, terima kasih banyak.
2: Kita akan buka segel untuk tabung roda putar, monggo.
0: Baik Mitra Buana, setelah pembukaan segel untuk laptop yang kedua, kali ini pembukaan segel untuk tabung putar yang kali ini
3: menuju ke depan bergabung bersama dengan kami. Kami
0: akan dilaksanakan oleh Bupati Sragen dalam pembukaan segel untuk pemutaran pertama.
3: Kali ini untuk hadiah utama.
0: Dalam pembukaan segel tabung putar kali ini dilaksanakan oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIP MA.
2: Bapak Ibu, pemirsa yang ada di live YouTube dan juga pendengar Buana Sri, kita akan saksikan bersama-sama pemutaran roda putar yang akan mengundi 1 unit mobil Toyota Avanza hadiah utama dari Gebyar undian gratis berhadiah PT BPR BKK Karangmalang.
3: Kita akan hitung dari 3, 2, 1. Boleh silakan Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan umumkan di akhir acara Bapak Ibu sekalian. Kali ini sudah berhenti. Kita cek dulu, kita verifikasi dulu.
2: Sudah terisi semua tabung-tabungnya.
4: Diulang kembali karena ada.
3: Kita putar lagi Bapak.
2: Sampai semua tabung terisi ya.
3: Betul, kita putar minimal 3 hari ya Pak Agus ya.
2: Kepanjangan kakak.
3: Pegel
2: ya, 3
3: hari ya. Oke, baik. Kita lihat.
2: Apakah sudah terisi semua?
3: Loh Bapak, iya. Oh. Masih ada, oh tadi 2 sekarang nambah yang kosong ya Pak.
4: Sudah terisi semua. Dan sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa nomor ini akan kita catat dan nanti akan diumumkan di akhir acara. Baik, akan kita catat, nanti akan kita masukkan ke dalam amplop dan nanti akan ditandatangani bersama.
2: Baik, supaya transparan dan akuntabilitas seperti yang disampaikan. Betul. Tadi akan dicatat terlebih dahulu.
3: Betul,
2: nomor-nomornya
3: sekali.
2: Supaya nanti tidak ada kesalahan ya.
3: Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, kali ini kita bisa saksikan semuanya real tanpa tipu-tipu ya Bapak Ibu sekalian ya.
2: Dan pengecekan juga dilakukan terus-menerus.
3: Betul.
2: Sampai nantinya akan disahkan oleh para saksi di akhir acara Gebyar undian gratis berhadiah.
3: Nah, kira-kira siapa yang akan membawa pulang hadiah utama?
2: Siapa Bapak Ibu? Saya. Yang mau hadiah mobil.
3: Saya.
2: Tuh yang angkat tangan mudah-mudahan dapat, amin.
3: Bismillah ya Bapak Ibu. Oke, sedang dicatatkan nomornya. Dan tadi seperti yang Pak Agus sampaikan, nanti akan kita bacakan di akhir acara.
2: Di akhir acara.
0: Dan baik Mitra Buana dan pendengar, untuk sesi kali ini Bupati Sragen tadi telah memutar segel tabung putar untuk pengundian hadiah utama berupa 1 Toyota Avanza tahun 2026 dan saat ini dalam pemutaran tabung sudah terlaksana dan sudah didapatkan nomor undian, tetapi untuk pengumumannya nanti akan diumumkan di akhir acara.
3: Kantor cabang mana, ayo.
0: Dan kali ini Mitra Buana dalam pembukaan segel tadi
3: sudah
0: juga
3: dicatatkan.
0: Telah
2: sudah
0: disaksikan
3: sudah
0: dari para
3: sudah
0: saksi, yaitu dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ada Bapak Agus Rudianto. Kemudian dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen ada Bapak Dr. Andes Catur Edi Meyanto MM. Kemudian dari Polres Kapolsek Karangmalang ada Bapak AKP Joni Kurniawan SHMH. Dan dari Notaris ada Winarsi.
2: Siapa? Mbak Irene, pas waktu lewat Sragen banyak
3: apa tuh?
2: Apa? Jalannya banyak diperbaiki.
3: Ah,
2: ini
3: betul.
2: Live program glowingisasi dari bonus. Kabupaten Sragen ini juga berkat dari Bapak Bupati Sragen.
4: Baik Bapak Ibu, ini sudah didapat 8 digit nomor undian yang nanti akan mendapatkan hadiah utama satu unit mobil Toyota Avanza. Ini sudah ditandatangani beliau juga dari Pak Bupati, Biro Perekonomian, dari OJK, dan dari Direktur Utama yang nanti akan dibacakan di akhir acara. Ini masih tertinggal di Bapak Ibu, akan kita simpan.
3: Baik,
2: terima kasih para saksi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan akan menyaksikan ya undian tabungan pertama kita ya, dan deposito hadiah ke-6 kita yang akan kita langsungkan sesaat lagi.
3: Betul sekali Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan minta bantuan satu dari yang hadir hari ini untuk bisa menekan tombol yang ada di laptop yang tadi segelnya sudah dibuka. Ya, untuk item yang pertama kita punya
2: akan undi 15 unit oven Cosmos.
0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk pengundian yang pertama yaitu tadi sudah dilaksanakan hadiah utama, tetapi untuk pengumumannya akan diumumkan di akhir acara. Dan untuk pengundian yang kedua yaitu ada oven Cosmos ya, hadiah ke-6. Ini sebanyak 15 oven Cosmos.
3: Yang hadir mengenakan kerudung berwarna hijau. Ada
2: ibu yang berwarna hijau.
3: Kerudung hijau.
2: Oh, langsung maju ke depan.
3: Iya. Kerudung hijau, siapa namanya? Ibu-ibu, ayo bantu saya. Yuk sini ya.
2: Silakan Ibu. Nanti akan dipandu
0: baik,
2: oleh
0: Mitra
2: petugas.
0: Mitra Buana, hadiah ke-6 oven Cosmos.
3: Ya, Bu.
0: Yaitu ya. 19 liter.
3: Pokoknya di nunul
0: saat ini
3: ya,
0: tengah dilakukan pengundiannya.
2: Okay. Baik, kita akan hitung bersama-sama. Sudah siap Ibu?
3: Sudah.
2: Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1.
3: Oke.
2: Baik, inilah nama-nama yang tertera.
3: Oke,
2: mendapatkan 15 unit oven Cosmos. Selamat kepada Wignyo Wiratno Lanjar dari kantor cabang Tangen.
3: Atmo Sumito Sukiman dari kantor cabang Sambirejo.
2: Sri Wahyuningse dari kantor cabang Kedawung.
3: Barto Jiono Suparji KC Jenar.
2: Jong Jun Fui dari kantor cabang Solo.
3: Dwi Utami kantor pusat operasional.
2: Tika Putri Rahayu dari Kalijambe.
3: Wiratmini dari Gemolong ya, KC
2: Yuliana
3: Gemolong.
2: Dari Gondang.
3: Sukimin kali ini dari KC Plupo.
2: Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam dari Kecamatan Miri.
3: Kemudian Kusuma Stuti KC Masara.
2: Ada juga Sri Mulyani dari KC Sidoarjo.
3: Tri Lesari KC Sukodono.
2: Dan Ari Yuliati dari KC Seragen Kota. Kita tanyakan terlebih dahulu kepada para saksi. Bagaimana saksi sah?
4: Hadiah ke-6, 15 unit oven Cosmos. Nomor undian dan nama-nama yang keluar, para saksi menyatakan sah.
2: Sah! Selamat kepada 15 pemenang undian unit 15 unit oven Cosmos dari Gebiar, undian gratis berhadiah PT BPR BKK Karangmalang.
3: Baik, sekali lagi untuk hadiah bisa diklaim di kantor cabang di mana Bapak Ibu membuka tabungan mulai dari 10 September 2026.
2: Ya, nanti akan dihubungi juga, jadi jangan khawatir ya.
3: Betul. Ikan cucut, ikan hiu. Lanjut yuk.
2: Lanjut.
0: Baik Mitra Buana, inilah hadiah undian ke-6 berupa 15 oven Cosmos sudah terlaksana.
3: 15 unit
2: sepeda gunung.
0: Dan dilanjutkan yaitu untuk hadiah ke-5 berupa 15 sepeda gunung dalam penyaringan Gebiar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka tahun 2026 yang terlaksana di Gedung Sasana Manggala Sukawati Seragen.
2: Saya meminta tolong buat Bapak Ibu yang memakai kacamata, boleh?
3: Bapak atau ibu yang pakai kacamata, ayo. Alah, bisa-bisanya MC kita hari ini.
2: MC senior kita, monggo,
3: nggak
2: ya, apa-apa.
3: Nggak apa-apa, sini. Ibu bentar ya, Bu.
2: Ini dulu ya, Bu.
3: Nanti ya, Bu. Ya. Ibu nanti ya, boleh silakan kembali dulu. Yang ini dulu ya, Bu ya. Nggak apa, selamat ya. Nanti lagi ya, Bu. Iya, tenang, Bu. Hadiahnya masih banyak, Bu. Tenang, Bu ya. Ibu boleh silakan.
2: Lagi makan pedes terus. Kedengar Ibu aja juga ya Bu ya.
3: Lagi makan sempet-sempetnya. Ya Allah. Ayo Bu silakan Bu untuk bisa.
2: Baik. Monggo dipencet. Bisa diberi arahan terlebih dahulu.
3: Ya.
2: Baik. Tadi kita sudah membagikan 15 unit oven kosmos.
3: Betul.
2: Sebentar lagi kita akan membagikan 15 unit sepeda gunung. Sudah yes. Siap?
3: Sudah siap Ibu.
2: Baik. Masih kepedesan Bu. Minum dulu apa Bu? Jangan kelamaan. Baik kita hitung mundur. 3, 2, 1.
3: Boleh silakan Ibu. Oke, terus.
2: Baik, akan kami ucapkan nama-nama tertera. Selamat kepada Suparti, KC Sragen Kota.
3: Sringatini, KC Kedawo.
2: Ati Hartini dari Plupo.
3: Kemudian Titi Lestari dari
2: Sambirejo.
3: Sambirejo.
2: Suryani dari
3: Kalijambe. Perumda Air Minum Tirto Negoro Kantor Pusat Operasional.
2: Sri Lestari dari Tangen.
3: Suwarno KC Jenang.
2: Afi Aulia Marifah dari KC Miri.
3: Gusmi Wanto dari KC Solo.
2: Sri Sukarni dari KC Gemolong.
3: Sunarsi dari KC Masara.
2: Suhartini dari KC Sidoarjo.
3: Sri Mulyani KC Sukodono.
2: Dan Sri Hartini dari KC Gondang.
3: Silakan untuk para saksi apakah sah?
5: Baik. Hadiah kelima berupa 15 sepeda gunung 26 MTB Foster untuk pemenangnya sudah ada di layar dan sudah dibacakan, maka ini para saksi menyatakan sah.
2: Sah. Yeay. Selamat kepada 15 pemenang sepeda gunung gebyar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito PT BPR BKK Karang Malang tahun 2026.
3: Alhamdulillah lanjut.
2: Alhamdulillah.
3: Semakin siang hadiahnya semakin luar biasa.
2: Oke, dari Mbak Irene, sepeda kita ya. Salat terlebih dahulu.
3: Oke.
2: Kita akan bagikan 7 untuk hadiah hadir. Silakan
3: Ibu
2: undangannya.
3: Yang tadi, Bu, yang tadi.
0: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Hadiah kelima 15 sepeda gunung ini sudah terlaksana dan kali ini sebelum berlanjut untuk pengundian hadiah keempat ini akan diselengi terlebih dahulu dengan pembagian hadiah hadir.
2: Kalau kesehatan Bu.
3: Kamu kilo kau yuk awas man. Awas men.
2: Iya.
3: Ibu boleh ngambil
2: menghadap
3: 7.
2: Menghadap ke kamera Bu.
3: Ambil
2: ke sini. Menghadap sana.
3: Iya. 1 sini.
2: 7 ambil
3: 7.
2: Ambil 7.
3: 1. Oke.
2: Sini 1. 2.
3: 2 lagi Bu. Terus.
2: 3.
3: 3.
2: Sini. 4. Ambil lagi 5.
3: 5, 2 lagi sini Bu. Yuk.
2: 6. 7.
3: Oke Ibu.
2: Matur nuwun Ibu silahkan bisa diambil hadiah
3: apa berikutnya. Ini? 0187 ada. 0187 langsung maju ke depan. Yuk. 0187.
2: Nah, yang masih stay-stay ini beruntung banget nih.
3: Betul.
2: Bisa berkesempatan mendapatkan hadiah hadir. Kami lanjut. Nomor hadiah hadir selanjutnya 0191.
3: Ada.
2: Hadir.
3: Maju.
2: Alhamdulillah.
3: 0016. 0016 panggilan 1. 0016.

0: ya menjemput rezekinya ya.
1: Ibu maju beserta dengan barang berharganya semua dibawa ya.
0: Alhamdulillah. Barang kami lanjut hadiah hadir selanjutnya. Yuk. 0107.
1: Ibu di kita verifikasi.
0: Hadir dulu. Di sebelah sana, selamat.
1: Ada maju. Yeah.
0: Ibu kami minta tolong ambil satu yang hangus tadi. Sini Bu, sini. Teng mriki mawon. Ah, nanti dikasih.
1: Mbak, nomor kecil
0: satu
1: ya.
0: Satu lagi. Kak, udah ambil yang hangus.
1: Ini satu lagi. Sudah. Masih ada satu yang hangus.
0: Minta tolong satu hangus tadi.
1: 0002, kosongnya tiga kali. Ada 0002 angkat tangan. Bapak. 0002. Yuk silakan boleh maju. Kita verifikasi dulu 0002. Tujuh orang harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Boleh minta tolong ambil satu Bapak?
1: Ya. Silakan boleh diambil satu Pak. Bapak boleh silakan.
0: Baik, nantinya 7 orang pemenang ini akan mendapatkan 3 oven dan 4 kulkas. Ya. Loh. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Kurang 6. Satu oh, masih kurang lagi, satu benar.
0: Yang baik. Ini 3 oven, 4 kulkas, Bu. Bapak, ya. Yuk. Disaksikan, diperhatikan. Nomor selanjutnya 0071.
1: Ada 0071.
0: Langsung berlari ke sini. Wah, Ibu. Selamat.
1: Ayo Bu silakan kita verifikasi dulu apakah sudah sesuai dengan nomor yang dibacakan.
0: Baik.
1: Oke. Monggo Ibu boleh bergabung. Luar biasa. Selamat ya Bapak dan Ibu. Silakan boleh merapat, kita kasih hadiahnya.
0: Silakan
1: monggo,
0: dicek
1: Mas.
0: Terlebih dahulu, benar nomornya. Selamat. Monggo Bu, yang sana biar imbang.
1: Oke, Ibu Bapak nyun sewu untuk pengambilan hadiah di samping ya.
0: Ya.
1: Silakan foto dulu yang penting foto dulu.
0: Foto dulu di sini atau
1: foto
0: gimana?
1: Foto dulu Mas, Ibu boleh merapat lagi. Foto dulu Mas.
0: Oh, fotonya di sini.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada sponsor dan mitra kerja yang sudah mendukung.
1: Betul.
0: Notaris Lina Dwi Martani SH MKN.
1: Terima kasih. Oke, ya sudah ya Bu. Ya, fotonya lama ya Bu ya.
0: Baik,
1: nanti kita akan cetak ya Bu.
0: Yeah.
1: Nanti kita cetak fotonya ya Bu ya.
0: Ini persembahan dari Bang Mu'amalat.
1: Terima kasih Bang Mu'amalat. Berikutnya. Silakan dari mana ini?
0: Dari Maybank. Selamat.
1: Dari
0: cabang Urip Sumoharjo Surakarta. Bang okay. Maybank, matur nuwun sangat.
1: Terima kasih. Setelah ini kita akan mengundi untuk 10 unit TV LED 32 inch ya.
0: Tuh. Selanjutnya
1: lanjut.
0: Nanti akan mendapatkan kulkas. Boleh berfoto aja di belakang kulkasnya masing-masing ya.
1: Wow.
0: Pilih-pilih Kak. Pilih Pak, pilih kau. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Jateng Syariah, Jam Kerja Jateng,
1: yeah.
0: Notaris Indri Hapsari SHMKN dari Kali Jambi dan juga Bang Mu'amalat.
1: Terima kasih. Foto dulu 321, terima kasih.
0: Baik. Boleh nanti dibantu oleh panitia atau gimana ini?
1: Yeah.
0: Biar disimpan di sini terlebih dahulu ya, di tagin yeah. masing-masing ya.
1: Pak,
0: yang
1: Pak.
0: Mana?
1: Itu kulkas 500 lepas, 500 ya, saya bawa cash 500.
0: Kita 200 aja lah.
1: 250 Pak.
0: Ya 250 bagi 2 ya.
1: Nah kalau harus seket lah ya.
0: Sudah
1: ya?
0: Sudah, kita lanjut lagi.
1: Lanjut kita undi, kita punya TV tapi siapa yang akan mengundi setelah ini?
0: Ya siapa. Kita present terlebih dahulu. Kita akan undi 10 unit TV LED 32 inch.
2: Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya setelah tadi pembagian door prize dilanjutkan untuk pengundian hadiah keempat berupa ya. 10 TV Yo, 32 inch.
1: Ibu, kali ini kita persilakan untuk maju ke depan khusus buat Bapak atau Ibu yang hari ini pakai tas warna hitam, silakan.
0: Tas yang warna hitam. Ayo
1: mana
0: ayo. Aduh,
1: mana
0: aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Ayo.
0: Si.
1: Ayo, cari. Siap. Diam semuanya, sabar.
0: Sabar. Ayo. Sing mirip Mbak Ireng tak pilih. Oh ya, Om Pimpah.
1: Ayo. Kene,
0: aku ikut ya.
1: Om Pimpah.

0: gambreng. Nah, nih dua si. Nih, sud. Mohon maaf tiga. Yang empat.
1: Laki-laki. Hobi malayum gambreng. Si, delete. Satu. Tiga laki-laki, laki. Hobi malayum gambreng. Oke, dua. Oke, ibu maaf nyong sewu ya. Ini dua sweet ya. Terima kasih sayangku nanti lagi. Sweet, ayo toh sayang. Ayo toh cinta.
0: Ya ini sweet dulu, sweet.
1: Sweet, sweet. Ayo sweet. Yo. Indonesia ya.
0: Yang menang ya.
1: Yang menang. Ah, Indonesia. Ngene ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yo bu, laki.
0: Sweet. Hey. Nah, bu, menang toh, ibu.
1: Menang toh bu.
0: Ngapunten ya bu.
1: Bisa ngene-ngene ke lo bu.
0: Kena. Jimate
1: Mbak Irin.
0: Monggo ibu bisa dibantu mengundi 10 unit ya. TV LG ya. LED 32 inch.
1: Ya. Iya, bu bismillah ya bu. Tenang nanti ibu yang mengundi juga dapat hadiah.
0: Dapat hadiah. Dan tenang
1: jangan
0: ya tadi,
1: semelang,
0: maju masih
1: kuatir.
0: Banyak kesempatan hadiahnya masih banyak bu. Tenang. Loh,
1: okay. Tenang, terus ibu sambut. Tarik nafas.
0: Ya.
1: Hembuskan, tarik nafas. Tahan 3 minggu ya bu ya.
0: Jangan dong.
1: Lama ya. Sudah bu.
0: Nanti kurus kan.
1: 3, 2, 1. Silakan boleh bu dipencet bu. Oke. Baik sudah
0: baik,
1: keluar.
0: Baik langsung saja nama yang tertera kami ucapkan. Dari KC Sukodono, Elis Wida Yati.
1: Sri Suwarti dari KC Gondang.
0: Erna Malistianingsih dari KC Sragen Kota.
1: Sri Winarti KC Sambirejo.
0: Riki Rianto dari KC Pelupo.
1: Dani Rustina dari KC Tangen.
0: Juwati ya. Dari KC Jenar.
1: Revi Bibit Lucy ada kantor pusat operasional.
0: Farid Syarifuddin dari KC Kalijambe.
1: Ravania Hairunisa KC Gemolong ya.
0: Monggo bagaimana para saksi?
2: Hadiah keempat 10 TV LG LED 32 inci pemenang ada di layar. Para saksi menyatakan sah.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Selamat kepada 10 pemenang TV LED 32 inci persembahan Gebiar. Undian gratis berhadiah tabungan dan deposito PT BPR BKK Karangmalang.
1: Oke baik, terima kasih. Ini luar biasa para saksi, kompaknya ini istimewa. Dari pagi sampai dengan siang, terpantau semangatnya mana-mana masih menyala
0: terus, ya.
1: Lanjut,
0: kita lanjut
1: ya.
0: Kita akan undi
1: 15 unit lemari es Polytron.
3: Baik Mitra Buana, setelah pengundian hadiah keempat berupa 10 TV 32 inch, selanjutnya hadiah ketiga yaitu berupa 15 lemari es satu pintu.
1: Yuk silakan Mas.
0: Baik. Ini saya enggak tahu juga siapa yang membawa minimal 2 buku tabungan BKK Karang Malang. Dua buku tabungan.
1: Enggak
0: boleh.
1: Hati-hati, Bu.
0: Sini, pelan-pelan.
1: Sini,
0: jejer.
1: Ibu udah.
0: Jejer dulu. Jejer dulu.
1: Ini udah, ya, ini
0: jejer.
1: Ibu udah.
0: Jejer.
1: Ya.
0: Jejer dulu. Ibu ya. Sini enggak apa-apa, Bu, sini. Bismillah, moga-moga rezekinya
1: ibu sini
0: juga.
1: Ibu sini enggak apa-apa. Iya. Ibu ya. Nyun sewu, kita kasih kesempatan yang lain ya sayangku, cinta darling, cantik ya. Oke, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, ibu sini sayangku.
0: Ya. Ibu udah tadi.
1: Hati-hati ya bu sayang, sini sama aku. Oke, baik kita lihat ya, ya Allah ibu nyun sewu, boleh dilihat kamera nggih, nganti lecek ngene iki ya Allah bu. Iki lagi nyimpen nang di tabuk buku tabungan.
0: Sudah bu, sudah penuh. Mah, kita humpimpa lagi ya Mbak.
1: Ya humpimpa ya.
0: Ya monggo.
1: Ibu ini udah ibu. Oh,
0: sudah dapat bu tadi.
1: Sudah dapat tadi ya bu.
0: Ngapunten nanti biar berbagi sama
1: yang
0: lain.
1: Maaf ya ibu karena
0: ya.
1: Kita coba kasih ke yang lain. Yeah. Ibu silakan ibu. Entang
0: boleh
1: ninang,
0: kembali
1: ninang.
0: Ke tempat dulu.
1: Entang ninang.
0: Bu udah dapat tadi. Yeah.
1: Ya humpimpa lagi ya sini,
0: sini
1: saya.
0: Sini melingkar bu monggo.
1: Melingkar. Hah? Oh ibu juga udah dapat tadi, ibu yang pakai hijab warna hijau tadi toh sumpah. Sudah sayangku.
0: Sudah bu,
1: iya. Iya, ya. Oke, yuk. Sudah humpimpa ya. Humpimpa layung gambreng.
0: Lah langsung.
1: Ibu menang, wis menang langsung.
0: Menang.
1: Maaf ya bu.
0: Ya nah, selamat ibu, ya. Ngapunten.
1: Kerudung merah jangan sampai lepas. Ibu monggo ditutul bu, monggo. Sudah. Siap bu, 3, 2, 1. Iya oke.
0: Baik, inilah nama-nama tertera 15 unit lemari es Polytron. Atas nama Suwanti dari KC Jenar.
1: ISMI ATKC Sidoarjo,
0: Koperasi KSP Elits Mitra Sejahtera dari KC Sragen Kota,
1: Anwarul Adi KC Gemolong,
0: Kusuma Stuti dari KC Masaran,
1: Dewi Puspita KC Pelupu,
0: Dewi Dwi Suharni dari KC Kedawung,
1: Bella Amanda Martianingrum dari KC Solo,
0: Setia Aji Gustomo dari KC Miri,
1: Dean Adenaya Danden Absenia KC Kali Jambe,
0: Pahlavia Margaretno dari KC Gondang,
1: Kianti KC Sambirejo,
0: Mulyani dari KC Tangen,
1: Susanti KC Sukodono,
0: dan Nada Fajria Salsabila dari Kantor Pusat Operasional.
1: Silakan untuk boleh di sah atau tidak, monggo para saksi.
4: Ya, hadiah ketiga 15 lemari es Politron satu pintu. Untuk pemenang sudah tampil di layar, maka kami dari saksi menyatakan sah.
1: Alhamdulillah sah ya. Oke.
0: Selamat kepada 15 pemenang lemari es Politron. Persembahan Gebyar undian gratis berhadiah Tamades dan deposito berjangka PT BPR BKK Karangmalang.
1: Oke, kali ini kita mau mengundi dulu, ada 8 undian. Tadi ibu yang jatuh mana tadi?
0: Ah, ibu yang jatuh tadi mana? Sini
1: ayo ibu,
0: ibu maju. Memang kalau rezeki tidak kemana.
1: Sini loh ibu, tenang aja, kalau sama kita tuh pasti kita kasih hadiah ya. Loh, gak boleh Ais loh.
0: Gak boleh nangis.
1: Gak boleh Ais. Kalau Ais nanti gak tak kasih balon sini. Gini. Aku gak mau
0: jelek kalau nangis. Peluk, peluk,
1: ya. Dilihat kamera loh ya, dilihat kamera. Gini, tak peluk sih. Gini. Walah, halah. Ya. Ibu elo malah nangis. Rapopo aku ya senang nangis sini-sini kok ya. Tak kira rasa nangis. Rasa nangis. Nih wong lanangnya memang ngono kuwi ibu, rasa.
0: Beda.
1: Oh beda. Oh, iya.
0: Ya, oke, maaf. Bismillah bu.
1: Iya. Bu, jangan nangis apa. Ya. Malah nangis apa nangis bu, kasihlah. Lo sakit ya bu, malu ya bu.
0: Dapat apa? Ayo, nanti bu. TV lo.
1: Buyu nangis
0: satu
1: minggu.
0: Endo TV bu, endo TV lo.
1: Alhamdulillah. Ya. Ayo sayang, ambil 8 ya sayang. 8, dia apa? Dia
0: 8 ya bu, minta dia tolong.
1: Bapa. Ini bu, aku 4, masih 4 ya bu. Ini. 4, bismillah ya bu.
0: Bismillah, semoga nomornya juga dapat.
1: Ayo bu. Ini, bu. Ayo senyumnya mana?
0: Senyum dulu mah. Aku enggak melu, aku nek nangis gini melu nangis ya bu.
1: Lihat kamera sih senyum saya senyum. Ya lah, semile no, smile dulu wis. Berarti dapat hadiah ya.
0: Dapat.
1: Loh bu, tak kasih hadiah loh bu.
0: Ya.
1: Loh, tak kasih hadiah loh sayangku.
0: Ya selamat persembahan dari PT Mitranet Software Online nih. Mitra ya. Kerja dari Bank BPR BKK Karangmalang.
1: Ya, makasih ya bu.
0: Sehat rumahnya mana bu? Rumahnya, kecamatan mana? Wah, dibawa ke Sukodono monggo. Selamat.
1: Ibu terima kasih saya. Iya, ya wes. Lanjut kali ini nomor undian.
0: Habis ini jangan pura-pura jatuh semua ya.
1: Gak ada ya.
0: Gak ada ya. Yang paling lambat yang dipilih nanti malah.
1: Iya. Ya gak ada ya. Ya, lanjut. 0148 ada. Ayo. Panggilan satu, ayo
0: selamat bu. Selamat ibu.
1: Monggo. 0148 coba kita cek dulu ya.
0: Nomornya mirip mbak, kalau tadi 0148 ini 0048.
1: Ada.
0: Yuk saudaranya 0048.
1: Ada.
0: Monggo. Berdiri di sini dulu bu, ada. Alhamdulillah, lari bu, jangan lari ya.
1: Udah jalan bu, jalan pelan-pelan ya bu. Nah,
0: pelan-pelan aja.
1: Berikutnya. 0346 ada panggilan 1, panggilan 2, 0346.
0: Hadir di sebelah sana.
1: Gak usah lari ya bu, gak usah lari.
0: Monggo, agak ke belakang lagi bu, berjejer. Urut ya, 1, 2, sini. Selanjutnya kami undang 0059.
1: Ada?
0: Ya, hadir juga di sebelah sana.
1: Yang mana?
0: Berhijab merah. Bener ibu, bu, betul. Kok balik meneh? 0059. Ya. Ya,
1: sini. Lanjut ya, 0078. 0078, panggilan 1. Panggilan 2, 0078. Panggilan terakhir 007-3-2-1 hangus.
0: Selanjutnya kami panggil 02-42.
1: Boleh angkat tangan Bu, Pak. Panggilan terakhir.
0: Panggilan terakhir ya. 02-42.
1: 3-2.
0: Ayo Mas. Top, Mas Bro Lintang.
1: Hampir aja hangus loh Kang Mas.
0: Meh aku semuanya.
1: Coba sini.
0: Tinggal ngustok ngono wis.
1: Lanjut ya.
0: 0242. Nah, berjajarlah kau di sini, Nak. Ngapa? Kose.
1: Sini.
0: Jangan grogi, jangan grogi ya.
1: Lanjut ya.
0: Mantan anyar iki ya.
1: 03-00-03-00.
0: Dapat lagi tuh yang sana.
1: Ada.
0: Bener.
1: Di sana bener, ada. Dapet. 0300.
0: 0300. Lanjut.
1: Satu lagi.
0: 0438. 0438. Dapat di sebelah ada. Sana.
1: Satu lagi ya karena 8 orang ya, betul ya?
0: Betul.
1: Hadiahnya ada 8. Sini aku ngambil satu lagi ya. Bismillah. Untuk menggenapi, sebentar kita cek dulu apakah betul.
0: Benar.
1: 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6, 7. 4, 3, 8.
1: Benar.
0: Bu, apa iya? Ada 300.
1: Yang mana sayang? 0300 ada.
0: Oh ada.
1: Ada, 0300 ada.
0: Ada yang aku yang gak ada. Oh ada, ibu tuh, walah. Bu, kaget aku.
1: Kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi.
0: Dah, silakan.
1: Satu lagi ya. 0222 ada?
0: Ada?
1: Hey!
0: Ole, ole, ole,
1: ole, ole.
0: Oh media ayo, ya, waduh.
1: Selebrasi pak,
0: Selamat media kita.
1: Nah, dapat hadiah sini pak.
0: Dapat hadiah.
1: Langsung bengok loh mas.
0: Langsung
1: bengok lo, langsung teriak lo bapaknya lo.
0: Persatuan Media Seragen Republik Indonesia ya.
1: Pak silakan boleh maju ke depan.
0: Acarane neng headline lo mas, kudu lo.
1: Yo. Oke okay, sudah ya.
0: Ya sudah silakan untuk seksi hadiah bisa diurutkan dari yang nomor pertama tadi.
1: Betul.
0: Selamat sekali lagi yang mengucapkan terima kasih kepada media kerja dan juga sponsor ada Bank Jateng Syariah,
1: ada Bank Mega Syariah,
0: kembali lagi dari Bank Mega Syariah,
1: ada juga dari Danamon,
0: wih Danamon bu, laptop kayak tadi.
1: Waduh, ini dia ya.
0: Bu aku bu.
1: Wah apa ini ya?
0: Terima kasih dari PT Nasmoko Bengawan Motor,
1: SMBC.
0: Ya dan kami ucapkan terima kasih kepada Bank Muamalat. Dan terima kasih juga dari Bank Mega Syariah.
1: Oke, berarti sudah ya. Foto dulu 321. Kamera di depan yeah. 32. Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih. Monggo.
1: Ibu hati-hati ya, Bu hati-hati bawahnya ya. Lalalala. Bu, tak ewak.
0: Abot banget, Bu. Lah piye? 500.000, Bu. Aku seksi hadiah.
1: Tolong panitia.
0: Seksi hadiah.
1: Tolong panitia pengertiannya. Iya, ya. Ibu monggo silakan.
0: Selamat.
1: Sudah ya.
0: Ini aku dikasih lagi juga sendiri nih. Enggak atau sama?
1: Ini yang mana?
0: Aku dikasih sendiri apa sama ini tadi? Oh, ini. Oh.
1: Oh lanjut ya, berarti kita ke pengundian mesin cuci ya.
0: Oh kita stop okay. Dulu nih, oke.
1: Okay. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama kali ini kita akan undi untuk 10 unit mesin cuci Toshiba.
3: Baik Mitra Buana, setelah pengundian untuk yang hadir dalam acara Gebiar Undian Gratis Berhadiah, kali ini akan dilanjutkan untuk pengundian hadiah ke 2 berupa 10 mesin Bapak cuci satu tabung.
1: Pakai masker cepet, siapa? Yo cepet-cepet, pelan-pelan. Pakai masker, mana maskernya? Ya, ayo. Bu. Lah masker yang
0: nyuruh jauh. Tiga, yuk.
1: Kamera.
0: Sini, yuk. Tiga.
1: Sampai ke kamera ini maskernya megrek mereng
0: ya. Ini beneran belum dapat semua kan tadi? Belum ya.
1: Belum, ayo.
0: Nggak diprotes MC ini ya.
1: Pakai masker, ayo. Yeah. Homimba, ayo.
0: Ya nih, di sini dibuka maskernya no, biar kelihatan YouTube, Bu. Dibuka.
1: Kan biar kelihatan dibuka. Ya. Ya. Ayo toh sayangku cepat bismillah.
0: Makanya Bu Mom pas lunggu latihan humpimpa terus.
1: Iki yang tadi datang dari pagi loh ini ya. Napa-apa ya Bu ya, ya.
0: Yo, bismillah.
1: Humpimpa layom gambreng.
0: Oh, nah. Tak los-los setelah sekian menang, kali percobaan kan ada ini kok.
1: Pokoknya saya tak lulus-lulus sih menang. Iya kan? Tapi kan dapat hadiah habis ini. Iya kan? Ibu didudul dulu sana. Ibu dudul dulu nanti pulang-pulang dapat hadiah.
0: 10 mesin cuci.
1: Wes pokoknya nih masalah akan ibu-ibu ngene iki wes jangan pusing ya. Ya Bu. Sudah Bu. Bismillah ya Bu. 3, 2, 1 silakan. Ya. Oke. Sudah keluar nama-namanya.
0: Baik, kita sebutkan.
1: Padi Wahyudi KC Jenar.
0: Purwo Hadi Wiyoto Suparman dari KC Sragen Kota.
1: Winarti Kantor Pusat Operasional.
0: Fitri Nuryani Duyana dari KC Kedawung.
1: Pak Sukino KC Sidoharjo.
0: Dwi Puryono dari KC Plupo.
1: Muhammad Zakaria Al-Ansori KC Gondang.
0: Saminem dari KC Tangen.
1: Siti Khotimah KC Kali Jambe.
0: Dan Mami Lestari dari KC Miri.
1: Silakan untuk para saksi, apakah sah?
5: Hadiah kedua berupa 10 mesin cuci Toshiba, pemenangnya ada di layar dan sudah dibacakan. Para juri menyatakan sah.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat kepada 10 pemenang mesin cuci Toshiba dari Gebiar Undian Gratis Berhadiah Tabungan dan Deposito Berjangka PT BPR BKK Karang Malang tahun 2026.
1: Oke, lanjut. Kali ini kita minta ada 5 orang maju ke depan kayak kasih hadiah. 5 orang maju ke depan. Yang belum
0: udah,
1: dapat.
0: Udah, Bu. Yang udah. Yang udah. Jangan ibu. Lagi.
1: Security. Oh, ini security. Ini udah 3 kali.
0: Udah tadi saya apel kalungnya yo.
1: 5 orang.
0: Ibunya udah belum?
1: Belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu tapi nanti dulu Ibu sayang. Tadi yang terakhir soalnya ya. Ya.
0: Ibu
1: nanti
0: yang dulu terakhir tadi ngapunten.
1: Ibu pinarak dulu ya, maaf. Maaf ya. Oke, kita mau bagi-bagi hadiah. Kita punya pertanyaan, ya, Nyon Sewu. Ibu namanya siapa?
6: Miati.
1: Ibu namanya siapa?
6: Miati.
1: Betul, langsung kasih hadiah.
0: Pertanyaan.
1: Hadiahnya mana? Hadiahnya mana ini?
0: Hadiahnya mana? Wah.
1: Ini.
0: Lah, Bu, duluan hadiah lo.
1: Pak Bupati aja belum ya. Tentu tahu namanya
0: beliau. Belum tahu beliau, namanya, lho. Ibu tahu namanya sendiri.
1: Ibu tahu namanya Elok. Sendiri, luar ya. Biasa. Hari ini hari apa?
6: Selasa.
1: Tanggal berapa?
0: Lah,
1: ayo hari ini tanggal berapa ini, cepat? Ayo.
0: Undangannya.
1: Ayo. Man. Tanggal 8 apa?
6: September
1: 2006.
0: Betul.
1: Kasih pertanyaannya. Ini kasih.
0: Ibu. Dari mana? Sragennya? Oh, kota ya. Ya udah, jangan itu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Nama lengkapnya Pak Bupati. Nama
1: siapa?
0: Lengkap Sigit Pamungkas, betul. Yeay. Pak Bupati kadang lupa juga namanya loh.
1: Ya. Apa ya? Apa
0: yang
1: ya?
0: Yang apal malah MC biasanya.
1: Aku baru tahu loh ternyata ya kan. Oke Ibu, yeah. Ibu berapakah nomor sepatu dari Pak Bupati? Berapa Bu? Biro Bu, pasnya Biro.
0: Berapa Bu?
1: Ayo Bu, berapa 40 berapa? Betul.
0: Betul. 41 ketika 3 tahun yang lalu benar.
1: Benar gak apa-apa.
0: Ya, betul gak apa-apa.
1: Duh, Pak Bupati sukanya makanannya apa? Betul,
0: ayam. Betul, bener. Selamat ya, menambahkan hadiah. Ayo, gini foto, milih dulu.
1: Ayo foto, milih, foto, milih, bu. Milih, nah, milih. Ya. Walahala.
0: Podo kabeh ngono ya jek rebutan. Iki lho podo kabeh.
1: Sama semuanya.
0: Midea.
1: Ya Allah,
0: baik,
1: ayo foto dulu. Senenge.
0: Kami ucapkan ya, terima kasih kepada sponsor dan mitra kerja Bank BPR BKK Karang Malang, Bank Jombang, PT Nasmoko Pengawan Motor, Notaris PPAT Winarsih SHMKN,
1: ada Indri
0: Hapsari SHMKN,
1: dan Bang Jombang. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih ya, nanti dibantu untuk bawanya ya.
0: Bu, abot kan jasa angkut dibayar sendiri.
1: Ayo ya.
0: Wis entuk hadiah mosok yo.
1: Wes pokoknya 500.
0: 15 sewu, 20 dinggo rokok ya Bu.
1: Mending 500, wes 500 lepas, wes ono aku. Lanjut ya. Oke.
0: Okay. Hingga di petosan ini, monggo.
1: Ayo. Dibawa sekarang Ibu.
0: Jasa monggo. Angkut 50 ribu. Nah.
1: Sini Ibu, lo kamu tak kasih hadiah. Ya, sini.
0: Ya Allah Bu, maksudnya sini. Diangkut dewe ya.
1: Ibu, enggak nanti dibantu ya. Mas, sini Mas, Ibu yang akan sini. Ngambil.
0: Napa, napa?
1: Usul apa?
0: Oh loh, ya, di sini khusus kakung Neno.
1: Bapak ya. Tadi tuh saya bilang siapa yang mau hadiah. Yang kakung gak ada yang maju yeah. Ya kan?
0: Ada nih kalau okay. untuk urusan hadiah tuh ibu-ibu utama Pak.
1: Iya, padahal kita tadi bilang siapa yang mau hadiah maju. Gak ada yang maju bapak-bapaknya ya. Ada ngambil Ibu. 6.
0: Ya, 6.
1: Ya. 1. Terus. Lagi.
0: Sini, tam kasih.
1: 2. Yuk, 3. 3 lagi, Bu. 4. Lanjut, 5. 6. Ibu sampun silakan boleh langsung menuju ke sebelah kanan ya. Hadiah di sebelah kanan sana Ibu sana.
0: Punya punya ini sendiri toh.
1: Ya. Oh, lanjut ya Mas.
0: Foto karo aku Bu.
1: Foto karo King Nasar Bu. Seperti mati lampu ya saya.
0: Kerja sih Bu kerja. Jaluk foto ini.
1: Bu lanjut ya nomor 0304. Panggilan 1 0304 panggilan 2. Kosong, ayo Bu maju.
0: Kayak undangan titipan kabeh gitu ya.
1: Ayo maju, cepat. Ayo. Lanjut ya. 0196. Panggilan 1, panggilan 2, 0196.
0: Sudah, yang di tengah benar, 0196.
1: Ada, oke.
0: Okay. Betul, selanjutnya. 0006. 00. Ya, berjejer dulu di sini. Diri dari sini Bu. Nih nomor 1. Ini undangannya saking sinten sing niki. Pak Kepala Sopo. Bingung. Nah, nomor 2. Yo sini nomor 3 tadi biar urut nanti hadiahnya ya. Dikira.
1: 0084. Panggilan 1, panggilan 2. 0084. Maju. Ayo.
0: Mana? Lah kayak ngenah titipan meneh kayaan kayak. Wis. Selanjutnya 0208 0208
1: ada
0: mana?
1: Maju nah. Harusnya 6 orang coba kita hitung ya 1 2 3 kurang 1 lagi ada
0: ya
1: siapa
0: ini,
1: Mas
0: saya selanjutnya ya habis mbaknya ya habis dari selanjutnya, ya. 0345.
1: 0345, panggilan 1.
0: 03, ya, ada di sebelah sana, monggo.
1: Maju saya.
0: Selamat.
1: Aduh, Yunisara, ya Allah.
0: Ya Allah, Yunisara.
1: Yunisara. Ayo maju, Yunisara, ya. Ya, sepanjang kita masih terus begini.
0: Ayo diurutkan, ini udah urut ya nanti ya.
1: 1,
0: jangan
1: 2,
0: sampai
1: 3,
0: ada iri-irian.
1: Nah. Sini, Bu. Oke, okay, wes ya.
0: Sing salah MC nih meneh kok.
1: Siapa bilang jadi MC gak resiko ya? Yuk, berarti nanti setelah ini Ibu Nyun Sewu kita cek dulu 0345 betul?
0: Baik. Ya, betul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsor dan mitra kerja kami. Ada Jam Krida Jateng.
1: Ini kayaknya hampir semuanya
0: jam
1: dari
0: Krida
1: Jam Krida.
0: Semua ya ini. Oh ya udah, Jam
1: dari
0: Krida
1: Jam
0: Jos.
1: Krida semua ya.
0: Ya. Foto? Action Bu.
1: Ya. Oke, baik. Silakan Ibu ke ya. Bu Kuale Bu. Nah gitu ya. 3, 2, 1. Sampun, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Oke, lanjut kita
0: sudah,
1: kali ini
0: ya.
1: Mengundi untuk item berikutnya.
0: Akan ada 15, bener ya?
1: Betul. Bener.
0: 15 unit sepeda motor.
1: 15 unit sepeda motor. Oke. Oke. Ini khusus bapak-bapak ya.
0: Ini sing kakung-kakung.
1: Ya.
0: Sing kakung-kakung.
1: Ini khusus bapak-bapak. Bapak-bapak.
0: Duh, bisa siap maju, Pak.
1: Yang di dompetnya ada fotros.
0: Kak, ini akan dibagi tiga sesi ya. Benar?
1: Betul.
0: Tiga sesi, setiap orang akan mengundi 5 unit sepeda motor ya.
1: Betul.
0: Jadi nanti ada tiga, tenang. Gak usah rebutan ya. Rebutan ya. Saya aja.
1: Jangan.
0: Oke, yang pertama silakan.
1: Untuk yang pertama, silakan untuk bapak-bapak yang merasa di dompetnya ada foto sama istrinya. Yang
0: foto
1: di dompetnya
0: sama istri.
1: Ada foto sama
0: Yo,
1: istrinya.
0: Satu, sudah.
1: Sini, loh. Ternyata dari sini kita tahu tidak banyak bapak-bapak yang fotonya ada di dompetnya. Ada
0: foto sama istrinya atau foto istrinya?
1: Boleh foto istrinya, boleh. Luar biasa.
0: Bener ya, ini foto istrinya ya?
1: Betul. Ya.
0: Kok mudah banget Bu? Oh, zaman dulu. Ya.
1: Kamu tuh kok kepo urusan rumah tangga orang toh. Kamu kepo urusan rumah tangga orang.
0: Takutnya foto anaknya diaku-aku istri. Ya.
1: Bapak ini luar biasa loh. Fotonya ada di sini loh istrinya loh ya. Istrinya di mana?
0: Ada hadir. Di situ. Alah, mana Ibu? Ibunya
1: cie,
0: mana?
1: Iya,
0: bener ya Bu fotonya ya Bu ya.
1: Nah. Masih muda.
0: Iya, masih muda.
1: Bapak, silakan boleh menempatkan diri di sana. Di sana Bapak nanti yang
0: nanti akan diberi arahan.
3: Baik Mitra Buana, kali ini pengundian hadiah kedua. Tadi sudah ada 10 mesin cuci 1 tabung dan dilanjutkan hadiah ke 1 kali ini berupa 15 sepeda motor.
1: Boleh diputar
0: Bapak. Baik, putaran pertama. Atas nama Diah Sulistiyowati dari KC Sambirejo. Bagaimana para saksi?
1: Sah.
7: Hadiah ke 1, 1 unit sepeda motor Honda Beat, nomor kupon dan nama yang keluar. Para saksi menyatakan sah.
0: Sah. Selamat kepada Diah Sulistiyowati dari Sambirejo.
1: Yang kedua, boleh silakan dipencet lagi, Pak.
0: Putaran kedua.
1: Atas nama Ngatinem dari KC Solo, silakan para saksi.
8: Hadiah ke 1. 15 sepeda motor Honda Beat.
1: Untuk
8: ya,
1: yang kedua.
8: Ini satu unit ya untuk yang kedua.
0: Putaran kedua ya.
8: Atas nama Ibu Ngatinem, KC Solo, nomor 55488108, para juri menyatakan sah.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat Ibu Ngatinem.
1: Masih putaran satu.
0: Putaran ketiga.
1: Oke, kali ini sesi yang ketiga.
0: Atas nama Tumiati dari KC Pelupuh, bagaimana para saksi?
9: Satu unit sepeda motor Honda Beat, nomor undian 365706632 dengan Ibu Tumiati. Kami para saksi menyatakan sah.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat Bu Tumiati. Putaran keempat.
1: Silakan yang keempat, boleh silakan. Oke, Susti Ningsih dari KC Sidoharjo, silakan para saksi.
10: Satu unit sepeda motor Beat, nomor dan nama terlampir di layar, saksi menyatakan sah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Yang kelima. Oke, Nur Cayani Setiawati KC Sukodono, silakan para saksi.
7: Sepeda motor Honda Beat yang kelima, nomor undian dan nama yang keluar, para saksi menyatakan sah.
0: Sah. Selamat Nur Cayani dari KC Sukodono mendapatkan satu unit sepeda motor. Nih, putaran ke-6 sampai ke-10.
1: Yuk, silakan.
0: Ya, kakung lagi deh karena udah banyak bapak-bapak yang memakai peci, silakan maju.
1: Ayo, siapa yang pakai peci cepet-cepetan, ayo.
0: Yo, wes.
1: Ya, wes,
0: yo, nggak apa-apa, dua-duanya.
1: Sweet, sini.
0: Sudah, dua dulu.
1: Dua ya, langsung ini aja, Po.
0: Monggo, Pak, menghadap ke depan.
1: Karena ke layar.
0: Sweet Indonesia, nggih.
1: Ya, sweet ya, Pak.
0: Siap ya. Nggak apa-apa ya, Pak. Tadi bapaknya berdiri duluan, tapi bapaknya sampai duluan sebenarnya. Biar
1: ayo,
0: adil.
1: Ayo, sweet aja ya. 3, 2, 1, jreng. Oke,
0: okay, ya, bapak menang, Pak. Selamat.
1: Bapak boleh silakan bisa kembali ke tempat. Bapak boleh langsung menuju ke posisi. Kita akan persilakan untuk putar, monggo Bapak. Boleh ditekan, jadi ditekannya 2 kali ya. Ya, sampun Bapak. Oke. 3, 2, 1. Boleh silakan di putar, boleh ditekan kalau sudah dirasa cukup. Bapak Widodo, kantor pusat operasional, silakan para saksi.
5: Hadiah Honda Beat putaran ke-6 atas nama Bapak Widodo, kantor pusat operasional dengan nomor 27993802, para saksi menyatakan sah.
1: Alhamdulillah, yang ke-7, boleh silakan Bapak untuk ditekan.
0: Yang ke-7, putaran ke-7.
1: Oke, boleh ditekan lagi kalau dirasa sudah cukup. Boleh ditekan lagi. Ani Asmawati, KC Jenar, silakan para saksi.
9: Ya, putaran ke-7 atas nama Ani Asmawati. Sudah terlalu di monitor, kami saksi menyatakan sah.
0: Sah, selamat Ibu Ani Asmawati dari Jenar, putaran ke-8.
1: Silakan Bapak.
0: Monggo, langsung.
1: Boleh ditekan kalau sudah cukup. Nah. Andini Sekar Putri, KC Sragen Kota, para saksi silakan.
10: Putaran ke-8, sepeda motor Beat, pemenang ada di layar monitor, saksi menyatakan sah.
0: Yeay. Sah, selamat Sragen Kota.
1: Nomor 9.
0: Putaran ke-9.
1: Betul. Kita akan bacakan siapakah yang keluar sebagai pemenang. Sukiam, KC Gondang, para saksi silakan.
7: Sepeda motor Honda Beat yang ke-9, nomor undian dan nama yang keluar, para saksi menyatakan sah.
1: Oke, yang ke-10, boleh silakan Bapak. Baik, kita masih tunggu. Silakan boleh ditekan lagi. Sutina, KC Kalijambe. Gimana para saksi?
5: Hadiah Honda Beat di putaran 10 atas nama Sutina, kantor KC Kalijambe, nomor 3440-6512. Para saksi menyatakan sah.
1: Baik, terima kasih. Oke, boleh. Lanjut, satu putaran lagi.
0: Lanjut, putaran terakhir untuk ke-11 sampai 15. Kami mau minta tolong sama adik-adik kecil yang masih di sini. Waduh, yuk. Dua, yuk jangan lari, jangan lari, yuk dua.
1: Sini.
0: Nah, masih ada dua hadiah, tinggal satu.
1: Tinggal satu,
0: oh ya udah.
1: Gimana ini yang sampai duluan?
0: Sud gak apa-apa ya.
1: Sud aja.
0: Sud ya, sud ya.
1: Ciro lu jreng.
0: Jalan ya. Walaiki kembar terus sih, nah menang. Maaf ya. Gak apa-apa ya adek ya.
1: Maaf ya, adek boleh silakan.
0: Boleh.
1: Oke yuk. Boleh dibantu ya sayang. Oke adek ditekan ya dek. 3, 2, 1 tekan.
0: Putaran ke-11, 1 unit Honda Beat CBS 2026.
1: Boleh silakan. Oke, Partini KC Miri, para saksi silakan.
9: Ya, putaran ke-11 KCP Miri atas nama Ibu Partini, para saksi menyatakan sah.
1: Alhamdulillah,
0: selamat Ibu Partini. Putaran ke-12.
1: Silakan. 12, Thomas Yuni Kurniawati, KC Sedawong, monggo.
10: Putaran ke-12, sepeda motor Beat, pemenang tertera di monitor, saksi menyatakan sah.
0: Sah, selamat. Bapak atau ibu ya ini?
1: Lanjut yang ke-13.
0: Lanjut ke-13.
1: Kali ini siapa yang akan membawa pulang satu buah sepeda motor
0: atas nama Ari Susanti dari Gemolong.
7: Sepeda motor Honda Beat yang ke-13, nomor undian dan nama yang keluar, para saksi menyatakan sah.
1: Oke, lanjut yang ke-14.
0: Putaran ke-14.
1: Silakan yang ke-14, kali ini Bumdes Krida Utama KC Masaran, para saksi monggo.
5: Hadiah Honda Beat putaran ke-14 atas nama Bumdes Krida Utama, kantor KC Masaran, nomor 571-52284, para saksi menyatakan sah.
1: Alhamdulillah.
0: Terakhir. Buat badan usaha milik desanya. Yang terakhir.
1: Yang terakhir boleh silakan. Yes, boleh ditekan lagi kalau dirasa cukup. Agus Purnomo, KC Tangen. Boleh silakan para saksi.
7: Sepeda motor Honda Beat yang ke-15. Selamat kepada Agus Purnomo. Para saksi menyatakan sah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Salsalah 2 sudah 15 unit motor ya.
1: Betul.
0: Sudah terbagikan kepada pemiliknya dan habis ini kita akan membuka amplop yang tadi sudah tertera nomor dari bola putar. Tapi sebelum itu,
1: iya, kita mau nyanyi bareng bersama dengan bintang tamu spesial kita. Ini dia.
0: Boleh nanti maju bersama ya?
1: Boleh.
0: Boleh ya, maju boleh bersama ya, daripada depan ini kosong, kita joget, nyanyi bareng, joget bareng bersama
1: Rina
0: Aditama.
3: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, masih dalam gebiar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka tahun 2026 PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Kabupaten Sragen. Dan tadi sudah dilaksanakan hadiah ke satu di pengundian, ada 15 sepeda motor Beat, dan juga nanti kita menantikan untuk hadiah utama berupa Toyota Avanza yang tadi sudah diundi oleh Bupati Sragen. Kali ini kita tinggal menantikan pembukaan amplop. Dan kali ini masih dimeriahkan hiburan dengan hadirnya bintang tamu, yaitu ada Rina Aditama.

alunan-alunan musik bersama Ahsan Music. Tembang kedua bersama. Kayaknya harus mendekat sama ibu-ibu ini yang di belakang ini biar heboh gitu ya, Bu. Biar enggak ngantuk.

sini yang masih hadir, terima kasih banyak. Masih menanti hadiah utama, Ibu? Iya, belum dapat door prize juga belum? Sudah, tapi masih nunggu hadiah utama. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau berkenan berjoget bersama saya, ada hadiah tambahan. Mau? Oh, enak, Bu. Gak ada. Tapi mau gak, Bu, joget di sini bareng-bareng? Mau ya? Lagunya Jogja Istimewa tahu, Ibu? Mau ya? Tahu gak lagunya? Oh ya, sini. Kita berdiri di sini ya. Kita joget di sini. Tidak apa-apa, karena siang hari ini acaranya sudah santai-santai, betul. Sudah bersantai-santai, monggo Ibu mau berjoget. Berkenan berjoget. Iya. Yang di belakang boleh ikut joget di sini, lagunya Jogja Istimewa tahu ya, Bu? Tahu. Wes, Jan. Tahu. Nyanyi berarti? Enggak ya, nyanyi. Nyanyi. Oke, siap. Makasih nih. Ya, kita saksikan penampilan dancer dari mana? Dari Kedawong Sragen ya. Luar biasa. Ini dia. Kita sudah siap? Siap joget? Siap? Oke. Okay.

0: Nah, nah, nah, Mbak Rima. Sini, Mbak.
1: Sini, tunggu, Mbak tunggu, Rima. Tunggu. Ini.
0: Anda nih.
1: Ya Allah, sabar, Bu. Sabar, Bu. Sabar, aku teraniaya. Aku tidak kuat.
2: Oh, ya Allah, ini bintang tamu yang lecet, Bu.
0: Pesannya lho, Bu. Penyanyiku lho, Bu.
2: Lecet itu, Bu. Panitia, Bu.
0: Wes sponsoran, jadi lecet-lecet.
1: Tanggapan iki toh nyawa ya lagi iki kok karo ibu-ibu
2: jane. Sopo ngomong dadi penyanyi ya ora resiko.
0: Lho, wis jonjeng sebelah, Bu, ngerti ra?
1: Iya, sudah dapat saweran tadi hadiahnya. Belum. Ibu belum. Ya Allah, Pak.
0: Tapi sudah dapat hadiah, enggak apa-apa.
1: Sudah, Ibu belum.
0: Sudah dapat hadiah.
2: Sudah, terima kasih. Ibu ikut lagi. Ayo,
0: terima kasih, Kak Ibu.
1: Iya.
0: Mau pulang bawa oleh-oleh enggak?
1: Mau.
2: Siapa?
0: Udah. Boleh dikasih ke
2: mana bisbolnya? Ambil ya lima,
0: lima
2: ya.
0: Lima, bantu.
2: Ambil lima.
0: Ambil kocokan.
2: Sini saya ngambil lima ya.
1: Oke.
0: Bantu beruntungnya aku. Boleh di foto tak?
1: Oh ini berapa
2: lima? Lima sayang, lima.
1: Lima. Bismillahirrahmanirrahim. Satu.
0: Satu.
1: Ya.
0: Dua.
1: Tiga.
0: Boleh dikasih ke saya juga.
1: Empat.
0: Semakin sedikit kesempatannya semakin besar ya.
2: Betul, lanjut ya kali ini untuk hadiah. Selamat kepada nomor 0146. 0146 ada, boleh angkat tangan. 0146 panggilan terakhir.
0: Panggilan 01, ketiga, udah.
2: Ada. Sini. Maju, Pak, maju.
0: Loh, tenang toh, kayak perkumpulan-perkumpulan titip-titipan ya.
2: 0146, ayo maju.
0: Selanjutnya. 0420.
2: Ya.
0: 02 0420.
2: Panggilan 2.
0: Panggilan

0: Terakhir
1: berapa?
0: 0420.
1: Lanjut.
0: Tiga dapat juga.
1: Berikutnya 0426. Panggilan 1 0426. Lanjut Ibu. Monggo Mriki sayangku. Hei sayangku.
0: Sudah?
1: Ada lanjut.
0: Pemiliknya? Lanjut. 0383. 0383. Alhamdulillah.
1: Ada.
0: Loh, malah sepi kok ya.
1: Entok kabeh.
0: Silakan berjejer tadi. Bapak
1: angka
0: duluan
1: cantik.
0: Ya. Bapak, terus Ibu Eniki, terus Mbaknya.
1: Silakan.
0: Terus Ibu E yang terakhir. Monggo ya. Jejer.
1: Nomor cantik ya, Bu. Pak 0333. 0333. Panggilan 1.
0: 333.
1: 0333. Panggilan 2, panggilan terakhir. 0333. 3, 2, 1. Hangus.
0: Hangus. Fisbol mas.
1: Ya fisbol lagi, satu lagi ya.
0: Fisbol lagi, fisbol.
1: Ya mana sayang, segera. Ya. Karena kali ini, satu lagi ya Mbak Rina ya. Satu lagi ya sayang ya, Cahayu. Monggo sayangku cinta, cantik. Boleh dikasih satu, oke bismillah. 0053. 0053.
0: Yeay. Berkah menunggu.
1: Semua.
0: Berkah barokah.
1: Berarti baik. Sudah semua ya, alhamdulillah. Silakan boleh langsung.
2: Ya spesial ya. Untuk nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau berkenan berjoget satu lagu ini, yang joget yang paling heboh,
1: oh,
2: dapet ini loh.
0: Persembahan dari Mbak Rina di taman.
2: Spesial
0: ini. Harusnya buat Mbak Rina tapi dikasih.
2: Ayo wes aku.
1: Le nyawer piye yo.
0: Lillahi taala, lillahi taala.
1: Le nyawer, le nyunggi.
2: Nyunggi. Tak gowo
0: ning. Siapa Mbak Rina?
2: Iya, siapa ini tadi ya?
1: Yang mana
2: kira-kira? Oh, yang mana tadi? Yang ikut joget tadi yang mana aja?
1: Yang gak dapat saweran tadi loh, coba. Sato loh kak.
2: Masane kok ya,
1: coba. Sampai ini.
2: Ya, oke. Mana? Sini dulu. Sik toh aku ya lupa toh yo.
0: Sambil mencari kami ucapkan terima kasih kepada mitra kerja dan sponsor yang telah mendukung juga.
1: Ya.
0: Ada dari BPR Jatim, ada dari Bank Mandiri, ada Bank Daerah Bojonegoro,
1: terima kasih.
0: Bank Jateng, dan juga Bank Muamalah.
1: Ya.
2: Okay.
0: Ya,
2: masih
0: sudah.
2: Ada waktu satu lagu lagi
0: boleh,
2: tidak?
0: Boleh. Kita mah
1: kalau
0: masih dikasih
1: bisa.
0: Bonus monggo lah.
2: Ya. Dua rep saja minta pamer bojo dari teman-teman
0: Ahsan. Pamer bojo Mas Ahsan.
2: Monggo kita maju ke depan, kita joget lagi.
0: Ke sini. Tapi
2: enggak
0: boleh rusuh ya.
1: Yang tertib.
0: Ayo ke sini. Nah, ke sini.

0: sudah terheboh ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan mata, tapi juga mata batin.
1: Mata hati juga. Mata kaki juga.
2: Mata kaki juga. Semua mata.
1: Dari bawah kita lihat.
2: Iya, kan.

0: Foto dulu.
1: Baik, terima kasih ibu-ibu. Belum rezekinya semoga berkah selalu ya.
0: Makasih ya sayangku. Luar biasa, ini malah habis selesai acara. Ini banyak mau tak cek urin dulu soalnya.
2: Cek urin.
0: Cek urin
2: foto dulu, persembahan.

0: Thank you,
1: Bu Joko Jare.
0: Thank you, Mbak Rina.
1: Thank you, Rina Aditama.
0: Mbak Rina, kita foto dulu bareng jajaran direksi. Sini.
1: Foto terlebih dahulu.
0: Bareng sama Bapak Ibu jajaran direksi ya.
1: Monggo kami mengundang seluruh pejabat eksekutif.
0: Silakan Bapak.
1: Dan direksi.
0: Kita foto dulu.
1: Untuk foto bersama dengan guest star kita.
0: Betul.
1: Rina Aditama. Langsung Kak, ke tengah Kak.
0: Ini. Monggo Mbak, yuk sayangku cinta. Nah.
1: Sudah. Hop.
0: Ya, monggo Bapak. Ya. Untuk bisa menempatkan diri.
1: Monggo.
0: Ya. Ya yang lain apakah masih ada yang mau foto?
1: Oh, direksi dulu.
0: Jajaran direksi dulu ya. Kita masih mengumumkan untuk
1: agak
0: satu
1: geser
0: buah mobil
1: ke
0: ya.
1: Kanan sedikit Bapak. Udah, sup.
0: 3, 2, 1. Boleh kasih gaya bebas Bapak-bapak? Boleh jempolnya 3, 2, 1. Sambut. Terima kasih.
1: Baik, silakan pejabat eksekutif. Bila berkenan untuk foto bersama.
0: Monggo yang lain. Ayo, boleh
1: gak usah malu-malu.
0: Bapak monggo silakan untuk bisa bergabung.
1: Gak usah malu-malu.
0: Ya.
1: Mana lagi? Oh, gak ada.
0: Sudah ya Mas, kita boleh bantu itu.
1: Boleh dibagi monggo, ke sebelah kanan.
0: Ya silakan.
1: Dibagi.
0: Bapak boleh kiri kanan
1: Pak
0: ya,
1: Indra
0: Bapak
1: boleh
0: dibagi
1: ke
0: ya.
1: Sebelah sana. Pak Setio boleh ikut sebelah kanan juga Pak, yo. Biar imbang.
0: Nah.
1: Ya gak biar imbang Pak, nanti kesini semua. Kesana, biar imbang. Kesana, nah.
0: Oke. Semuanya Bapak

0: lebih heboh. 3, 2, 1
1: sambut.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Rina.
0: Mbak Rina, terima kasih. Sehat selalu.
1: Semoga pengalamannya di Sragen walau tadi ya agak terluka.
0: Betul.
1: Semoga tetap menyenangkan.
0: Iya. Luar biasa, matur sembah nuwun. Sudah menggoyang Sragen ya.
1: Sudah menggoyang Sragen tentunya.
0: Yang dinantikan telah tiba.
1: Yang dinantikan telah tiba.
0: Karena kali ini kita akan
1: mengumumkan. Sekalian kita undi buat satu unit mobil.
0: Kita bacakan ya, kita bacakan.
1: Kita mengundang para saksi yang tadi telah membawa
0: amplop.
1: Amplop yang sudah tersegel dan ditandatangani oleh Bupati Sragen dan
0: Betul.
1: Juga para saksi. Kita akan bacakan bersama-sama. Siapakah yang akan mendapatkan satu unit mobil Toyota All New Avanza?

0: Baik Mitra Buana dan pendengar, kali ini untuk pengundian hadiah utama berupa Toyota Avanza. Dan dari beberapa saksi saat ini tengah berada di depan dan akan dibuka amplop yang tadi juga sudah diundi oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA. Dan kali ini Mitra Buana, amplop akan dibuka oleh PLT Direktur Utama YMFK PT BPRTK Karangmalang, Bapak Haji Suparno SEMM.
1: Semoga yang dapat yang hadir di Sasana Manggala.
2: Amin.
3: Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, akan saya bacakan pemenang Grand Prize undian berhadiah tahun 2026 jatuh pada nomor 2.
4: Pelan-pelan Pak, 2,
3: 3,
4: 3, boleh dibantu rekam semua teman-teman,
3: HP 3,
2: 3 lagi,
3: 0,
2: 0,
3: 3,
2: 3,
3: 6,
2: 6,
3: 6,
2: 6,
3: 1,
4: 1, baik, akan kita hitung bersama-sama. Dari mundur ya, 3, 2, 1. Bagaimana para saksi?
2: Oh bukan.
4: Bagaimana para saksi?
1: Hadiah Grand Prize, 1 unit Toyota Avanza. Selamat kepada Bapak Sriyadi, para saksi menyatakan sah.
4: Selamat kepada Bapak Sriyadi dari KC Sragen Kota.
0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar,
5: jadi bukan
0: kali ini untuk pemenang
5: beliau, Bapak Direktur Pemasaran juga Sri.
0: Hadiah utama berupa Toyota Avanza didapatkan dengan nomor 2330-3661. Kantor Cabang Sragen Kota atas nama Sriyadi.
4: Manajer cabang dari Sragen Kota, Bapak Hendy. Kembali lagi Bapak Hendy yang menerima. Yeay. Boleh

0: kantor cabang Sragen Kota atas nama Sriadi. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian untuk siaran langsung acara kita penyaringan gebyar undian gratis berhadiah tabungan dan deposito berjangka tahun 2026 PT BPR BKK Karang Malang Perseroda yang berlangsung di Gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen berjalan dengan cukup meriah dengan mengambil tema kemajuan yang berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Dan tadi acara juga dihadiri Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA kemudian beserta jajarannya. Dan juga untuk akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM. Live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Indah Anjani di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI, pengadah acara Husbandia Hadiwarni ST dengan arahan Teknik Duyan, kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginep di hotel bandara. Oke, dari Jogja jalan, transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi apa ininya yang bandara ya, jadi itu aja, update aja terus.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwaganti menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Rudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
2: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data ya, yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
1: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraini dan didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil ini diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, diduga pemberian dari swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina, yaitu Rani Soraya, yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih jauh keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta kepada saudara VLA ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, di dalam pemeriksaan kali ini, dua pihak swasta ini didalami berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh swasta saudara EB yang melakukan pembelian atas satu unit kendaraan roda 4 tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara FLA ya, di mana mobil itu diatasnamakan saudara RNS.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jampitsus menetapkan PT TPL sebagai tersangka kasus korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Kita ke gedung Kejaksaan Agung, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
1: Tim penyidik Gedung Bundar telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik, serta ahli dan penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak dengan inisial BP dan SR. Kedua tersangka ini telah ditahan dan terus dilakukan pengembangan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenaga Alih Utama KSP Republik Indonesia Abi Ismawan mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Hal tersebut dikarenakan keamanan, pangan, dan mutu gizi bagi penerima manfaat program prioritas Presiden tersebut menjadi hal dasar yang tidak bisa ditawar. Dian Parwanto melaporkan langsung dari Yogyakarta.
1: Karena tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSP RI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang terutama di DIY. Tenaga Ahli Utama KSP RI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan, sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi. Sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan, nanti akan disempurnakan. Dan Pak Sudaryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
3: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
1: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan menyampaikan, koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
4: Kesehatan semua ada koordinasi dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Agi untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG. Dan sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor. Itu lebih bagus dan kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusulkan tambahan dana siap pakai sebesar Rp5.676 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sarotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya. Saro.
1: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar Rp1.05 triliun, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar Rp26.8 miliar untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar Rp4.62 triliun. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp5.67 triliun untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
1: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp5.676.326.378.193. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025 dana rutin kami Rp1.177.308.181.000.
2: Sementara itu, pemerintah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran bencana hingga Rp5 triliun. Menurutnya, BNPB saat ini masih memiliki anggaran hampir Rp1 triliun yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
3: Berarti dari BNPB belum ada permintaan, Pak. Iya,
4: permintaan tambahan.
3: Normal-normal aja, tambahnya tambah itu. Kita dia punya hampir 1 triliun kan yang ready. Kalau ditambah lagi nanti dengan permintaan ya kita tambah.
4: Berarti sejauh ini belum ada tambahan permintaan?
3: Palingnya Pak? Belum kayaknya.
4: Belum. Berarti akan ada potensi di atas 5T gitu Pak untuk tahun ini gitu Pak?
3: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal nggak ngarang-ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk rencana treatmentnya beda.
4: Ya. Tapi ada sampai maksimalnya nggak sih Pak? Berapa gitu untuk setiap tahun nggak ada?
3: Nggak ada. Kalau untuk rencana, apalagi untuk bencana. Mudah-mudahan nggak ada bencana lagi ya.
2: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar Rp1.003 triliun, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi Rp126.2 miliar. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar Rp1.13 triliun. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sepuluh besar suara kencana RRI 2026 kategori pod.
0: Dan pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut adalah 10 besar hasil karya yang lolos ke babak utama.
5: RRI 2026, kategori podcast.
6: Papel Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
5: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
7: Ada beberapa anak yang kurang suka.
5: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
8: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
5: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
9: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
5: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
10: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
5: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
11: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
5: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
12: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
5: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
13: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
5: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
14: Si melon.
15: Iya.
14: Kalau
5: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
16: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
5: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

0: Pendengar yang pemirsa, kecerdasan buatan atau AI ternyata dapat menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia, sehingga perlu segera ditangani. Demikian disampaikan oleh Komisaris Tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada hari Senin kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor Berita Antara. Turk bahkan menyampaikan pernyataan ini dalam sesi ke-63 Dewan HAM PBB. Ia juga menambahkan dan mengirim surat terkait hal tersebut kepada seluruh pengembang AI terkemuka dalam beberapa hari mendatang. Pada saat yang sama, Turk juga menyoroti bahwa hanya segelintir orang yang memiliki kekuasaan hampir tidak terbatas AI. Kita ke kabar olahraga, Indonesia mengirim 20 pebulu tangkis terbaik ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan terdiri dari 10 putra, 10 putri. Tim putra diperkuat Jonathan Christie, Alwi Farhan, Fajar Alfian, Leo Roli Karnando, dan juga teman-teman lainnya. Sementara tim putri ada Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan juga tim putri lainnya. PBSI bahkan menargetkan setidaknya 1 medali emas putri dari beregu putra dan ganda putra dengan Alwi Farhan yang bertekad untuk merebut emas.
1: Kita akan berjuang mati-matian dan berusaha untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Pertandingan bulu tangkis akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada jadwal nomor beregu 20 hingga 24 September dan nomor perorangan 25 hingga 29 September. Tim tersebut merupakan kombinasi pemain berpengalaman dan debutan. Persiapan matang juga dilakukan dalam menghadapi persaingan ketat di Asian Games Jepang.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saat lagi beragam informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Tidak pundi, Kong.
5: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antren suwe. Gua ini aduh sisan.
4: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
5: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang. Pancen top tenan, pelayanannya ramah, apa wae iso, lan aman. Saya dok.
6: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat.
7: PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
8: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
8: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
8: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
8: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Oke, Mitra Buana masih di Simpode Kenangan, juga masih bareng Atin Sardini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk menemani Mitra Buana, yakni tip memilih terasi yang berkualitas. Nah, Mitra Buana, langkah pertama untuk memilih terasi yang berkualitas adalah dengan mencium aromanya dulu. Kenapa? Karena aroma terasi bisa jadi indikator utama kualitas nomor satu nih. Nah, ketika merasa terasi, cobalah cium aromanya terlebih dahulu ya. Terasi yang bagus itu biasanya punya aroma yang segar dan khas. Bayangkan saja aroma terasi yang enak itu seperti campuran aroma udang kering dan fermentasi yang lembut. Ini tanda bahwa proses pembuatan terasi dilakukan dengan baik dan terasi tersebut masih dalam kondisi prima. Sebaliknya, kalau terasi yang dicium aromanya tengi atau busuk, itu tandanya mungkin terasi tersebut sudah kadaluarsa atau tidak berkualitas. Aroma yang kurang sedap ini bisa merusak rasa masakan nantinya. Jadi lain kali saat belanja terasi, jangan lupa ya untuk cium dulu aromanya. Ini adalah cara mudah dan ampuh untuk memastikan terasi yang dibeli itu benar-benar oke. Gitu ya Mitra Buana. Nah, tips memilih terasi yang berkualitas ini bersumber dari www.itimes.com. Baik Mitra Buana, kali ini ada satu teman lagi untuk Mitra Buana. Ada Angel Pop dengan Pernahkah Dulu ya. Bisa Anda simak dulu, tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan, cuma masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka dulu nih ya. Ada siapa ini? Oh, ada Pak Jasmino nih yang ada di Purwodadi ya. The Land of Java Man. Ini Bapak Jasmino request Lembah Biru dari Andi Miriam Matalata lagunya ya. Salamnya buat Mas Diat, buat Eyang Pono, Mbak WR juga, kemudian Mbak Ros, Ibu Satrio, ada Ibu Sri Wahyuning sih yang ada di Menersari. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Pak Jasmino yang ada di Purwodadi Kerobokan ya. Lembah Biru nanti bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada Mas Aat ini yang ada di Putatan ya. Mbak Tenda Biru lagunya ya. Matur suwun Mbak Atin. Oke deh, terima kasih juga untuk Mas Aat ini. Tenda Biru nanti bisa ditunggu juga, nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada keluarganya Bunda Natali ini yang ada di Tangkil ya. Selamat siang Mbak Atin. Tiada lagi dari Mayang Sari, nanti di play ya Mbak. Salamnya buat semua saja yang lagi stay nih. Oh iya, mati lampu Mbak ini live streamingnya. Matur thank you buat Mbak Atin, selalu diberkati Tuhan, amin. Terima kasih nih untuk Bunda Natali juga ya, untuk kebersamaannya di sini.

Oke, sementara yang mau beratensi di line telepon ini ya, selamat siang dulu. Pastinya sekarang ada satu tembang untuk Pak Jesmino yang ada di Prodedi dulu ya. Ada Lembah Biru, bisa disimak nih. Yang pasti tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buena Sri Afan.

Okay, Mitra Buana Lembah Biru sudah dihadirkan ya. Special aja untuk Pak Jasmino yang ada di Purwodadi. Semoga udah disimak ya untuk Pak Jasmino. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini masih ada satu tip ya yang bakal dihadirkan untuk menemani Mitra Buana nih. Yakni pentingnya hidrasi tubuh saat cuaca panas. Mitra Buana, saat cuaca panas, tubuh akan kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Nah, cairan tubuh yang hilang tersebut bisa diganti dengan mengkonsumsi air. Jika tubuh terhidrasi dengan baik, setiap sel, jaringan, dan organ dalam tubuh pun dapat bekerja dengan optimal. Nah, cuaca panas bisa menyebabkan dehidrasi karena tubuh terus-menerus kehilangan cairan. Saat mengalami dehidrasi, fungsi tubuh tidak akan berjalan dengan baik. Dehidrasi dapat ditandai dengan beberapa gejala ya, seperti bibir kering, kemudian sakit kepala, pusing, rasa sangat lelah hingga mual. Nah, tidak hanya menyebabkan dehidrasi, kekurangan cairan tubuh juga dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Lain seperti masalah pada gigi dan mulut, konstipasi, dan juga kulit kering. Oleh karena itu, penting sekali ya untuk selalu mencukupi asupan cairan setiap harinya agar tubuh selalu sehat. Tip ini bersumber dari www.alodokter.com. Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 7 menit sebelum kita nanti break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live yang bakal hadir pukul 14 ya. Masih ada 2 antrian tembang nih, Tenda Biru untuk Mas Aat, sementara tiada lagi dari Mayang Sari untuk Bunda Natali beserta keluarga ya. Sekali lagi, sembari kita menantikan Berita Indonesia Live yang nanti bakal hadir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, sekarang bisa disimak Tenda Biru untuk Mas Aat, sekali lagi dirangkai dengan tiada lagi dari Mayang Sari untuk Bunda Natali bersama keluarga yang ada di Tangkil.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Ketika sore hari, Javana pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif.

Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live. Program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini Selasa 8 September 2026 diperingati sebagai Hari Literasi Internasional. Peringatan Hari Literasi Internasional sebagai peringatan pentingnya kemampuan membaca dan menulis bagi setiap individu di dunia. Nah, literasi dianggap sebagai fondasi utama dalam pendidikan, pengembangan diri, serta kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa hingga saat ini masalah buta huruf masih menjadi tantangan global karena berdasarkan data UNESCO, diperkirakan lebih dari 750 juta orang dewasa di seluruh dunia belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Pendengar LPPL Indonesia, bersama saya Hici Ramna Fitrianti dari LPPL Radio Sasraina Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host Berita Indonesia Live. Edisi hari ini akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Dan mohon maaf atas keterlambatan waktu karena di studio kami sedikit ada gangguan teknis. Ya, pendengar, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan melaporkan Bupati Barito Utara paparkan kondisi, resiko, dan respon dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Barito Utara. Silakan Yayu Bahar laporannya.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin memaparkan kondisi risiko respon serta kebutuhan dukungan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara. Paparan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi pencegahan dan penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Palangkaraya. Dalam paparannya, Bupati Salahuddin mengungkapkan bahwa hingga 31 Agustus 2026 tercatat sebanyak 182 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 124,19 hektar. Sementara itu, berdasarkan pemantauan titik panas hotspot terdeteksi sebanyak 405 titik di wilayah Barito Utara yang menjadikan Barito Utara berada dalam status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, status siaga darurat karhutla tersebut telah ditetapkan selama 60 hari, terhitung mulai 1 Agustus hingga 29 September 2026. Sebagai langkah nyata pengendalian, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga telah menerbitkan surat edaran nomor 100.3.4/1144/BPBD/8/2026 tentang instruksi larangan pembakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Bupati menjelaskan bahwa tekanan karhutla mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Agustus 2026. Pada bulan tersebut tercatat 192 hotspot, 102 kejadian karhutla, serta luasan lahan terbakar mencapai 50,16 hektar yang menjadikannya periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun 2026. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Barito Utara memfokuskan operasi penanganan pada sejumlah wilayah yang berisiko tinggi, yakni sebagai prioritas utama untuk kegiatan pencegahan dan deteksi dini. Di akhir pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa penguatan pos lapangan dan sarana-prasarana di wilayah prioritas menjadi kunci penting untuk mempercepat waktu tanggap, memperkuat deteksi dini, mempercepat mobilisasi, serta memperluas jangkauan penanganan selama masa siaga darurat. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Pemkab Gunung Kidul percepat pendirian BUMD, Lembaga Keuangan Mikro untuk Perkuat Ekonomi Rakyat. Ada rekan Abi Hasan dari Radio Suara Dak Sinarga, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan melaporkan selengkapnya. Rekan Abi Hasan, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih pendengar. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai mempercepat rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah BUMD Lembaga Keuangan Mikro. Rencana tersebut dibahas dalam FGD mengenai perizinan pendirian BUMD LKM di Kantor Sekretariat Daerah Gunung Kidul, Senin 7 September 2026. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pendirian Lembaga Keuangan Mikro ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro. Menurut Bupati, potensi ekonomi Gunung Kidul terus berkembang, namun akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menyiapkan kajian kebutuhan daerah dan kajian kelayakan usaha sebagai dasar pendirian BUMD tersebut. BUMD Lembaga Keuangan Mikro ini juga diproyeksikan sebagai transformasi dari Badan Usaha Kredit Pedesaan atau BUKP yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, seluruh dokumen kajian akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum proses perizinan dilanjutkan. Pemerintah berharap BUMD LKM nantinya mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, memperkuat usaha mikro, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Demikian Radio Suara dan Sinarga Gunung Kidul Abiasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Abi. Pendengar dari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, kita ke Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk menemui rekan Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM yang akan melaporkan tentang Wakil Bupati Tanah Laut ajak masyarakat teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkuat kepedulian sosial.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli ajak masyarakat teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkuat kepedulian sosial. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelar masyarakat Desa Guntung Besar di Masjid Desa Guntung Besar pada Senin 7 September 2026. Kehadiran Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk terus membangun komunikasi dan silaturahmi bersama masyarakat, sekaligus mendukung kegiatan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Haji Muhammad Zazuli menyampaikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat Desa Guntung Besar yang telah bergotong royong menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Haji Muhammad Zazuli mengajak masyarakat untuk menanamkan kepedulian sosial, saling membantu dan memperkuat semangat kebersamaan. Nilai kejujuran dan amanah juga diharapkan terus dijaga sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut karena sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut lanjutnya tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi dalam pembangunan, tetapi juga melalui doa dan kebersamaan dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta keharmonisan di lingkungan masing-masing. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Guntung Besar tersebut diisi tausiah oleh Tuan Guru Haji Usfia Rusdi atau yang akrab disapa Guru Fia, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Bajuin. Menutup sambutannya, Haji Muhammad Zazuli mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan bagi Kabupaten Tanah Laut, menjauhkan masyarakat dari segala mara bahaya, serta mewujudkan kehidupan yang semakin sejahtera, aman, dan harmonis. APPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, ya maksud kami, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Giri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasa Ejaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Luntok FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan Rektor Aan Kasianto.
5: Pendengar RPP Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Senin lalu memerintahkan jajaran menteri untuk mempersiapkan berbagai program bantuan untuk masyarakat, termasuk diantaranya adalah bantuan beras yang akan dilanjutkan hingga Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan beras itu diberikan kepada 33,2 juta keluarga kategori desil 1 sampai dengan desil 4 sebanyak 10 kg untuk per keluarga per bulan. Kendati demikian, penyaluran bantuan beras tahap kedua yang dijadwalkan rampung pada September 2026 dilakukan dengan sistem rapel sehingga penerima bantuan menerima 30 kg beras sekaligus pada bulan ini. Hal ini dikatakan oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat jumpa pers di Jakarta kemarin. Erlangga melanjutkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah instruksi mengenai kesiapan pemerintah menghadapi El Nino. Rapat terbatas pada Senin lalu juga dilangsungkan dengan para pejabat yang mengikuti rapat jajaran pejabat negara yang mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslan, yang juga CEO Danantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional BPN Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, jumlah pasien nyaris 1.000 orang per hari. Per RSUD Tidar Kota Magelang tambah 52 tempat tidur. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Salsa, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Salsa, silakan laporannya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, guna mengurai penumpukan pasien yang mencapai nyaris 1.000 orang rawat jalan dan 180 pasien IGD setiap hari, RSUD Tidar Kota Magelang bakal menambah 52 tempat tidur perawatan mulai 1 Oktober 2026 mendatang. Direktur RSUD Tidar Kota Magelang, Dr. Junaidi Wibawa, menjelaskan bahwa penambahan fasilitas ini dilakukan karena beban pelayanan rumah sakit yang melonjak tajam akibat statusnya sebagai pusat rujukan regional kawasan Kedok. Tingginya lonjakan tersebut terlihat dari data rumah sakit yang mencatat 65% pasien justru berasal dari luar area Kota Magelang seperti Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, hingga Kabupaten Semarang. Langkah taktis penambahan puluhan tempat tidur serta pembangunan IGD baru berfasilitas intermediate room ini sekaligus memajukan target pemenuhan kapasitas maksimal 500 tempat tidur untuk rumah sakit dari yang semula diproyeksikan pada 2030 menjadi tahun 2028. Selain memperluas ruang rawat inap, pihak manajemen juga merencanakan pengembangan unit pelayanan khusus di lokasi terpisah demi mengatasi antrean panjang pada layanan hemodialisis dan juga radioterapi bagi masyarakat luas. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Salsa, reporter Magelang FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Social Analysis and Research Institute atau SARI Wonosobo teken MOU dengan Pemkab untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak. Laporan selengkapnya bersama Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
7: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Social Analysis and Research Institute atau SARI Wonosobo terus mendorong penguatan mekanisme perlindungan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama atau PKS. Kerjasama ini dilakukan antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPPA di bawah Dinas PPKB PPPA Kabupaten Wonosobo dengan Pusat Pelayanan Terpadu PPT Desbumi yang berada di 16 desa sasaran. Kolaborasi ini difokuskan pada pemantapan sistem penanganan kasus kekerasan serta perbaikan tata kelola rujukan perlindungan di tingkat akar rumput. Inisiatif kerjasama ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan kekerasan, penelantaran, serta kerentanan hak yang kerap dihadapi oleh kelompok perempuan, anak PMI, dan penyandang disabilitas. Melalui penandatanganan kerjasama ini, penanganan kasus di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, berkeadilan, dan responsif. Sistem kerjasama ini juga menekankan pentingnya proses pemulihan bagi korban yang terintegrasi secara bertahap, mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga ke jenjang kabupaten. Ketua SARI Wonosobo Tri Hananto mengungkapkan bahwa penandatanganan PKS ini menjadi momentum penting untuk menciptakan sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih terstruktur dan berkeadilan. Ia menerangkan bahwa kolaborasi antara UPTD PPA dan PPT Desbumi di 16 desa akan memperkuat layanan rujukan serta memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Tri menegaskan bahwa penanganan isu kekerasan di daerah harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan lini desa hingga pemerintah kabupaten. Tri juga menambahkan sinergi antara SARI Wonosobo, PPT Desbumi, dan Pemkab Wonosobo ke depan diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan ramah kelompok rentan. Data asesmen yang terkumpul akan terus disalurkan kepada pihak Pemkab Wonosobo sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program-program prioritas. Langkah ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya regulasi serta perlindungan jangka panjang yang secara nyata berpihak pada kesejahteraan anak-anak PMI dan purna PMI disabilitas di Wonosobo. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang akan melaporkan tentang 96 anak petani tembakau Temanggung mengikuti pelatihan keterampilan.
8: Baik pendengar berita Indonesia Live, sebanyak 96 keluarga petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengikuti pelatihan keterampilan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau DBHC HT 2026 diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker setempat. Pelaksana tugas Kepala Disperinaker Kabupaten Temanggung Bapak Hendra Sumariana di Kabupaten Temanggung menyampaikan 6 bidang keterampilan yang diselenggarakan dalam pelatihan, yakni desain grafis dan sablon, makanan kekinian, las, servis sepeda motor, hidroponik, dan finishing mebel. Ia menyampaikan

0: meningkatkan kompetensi, ia mengharapkan kegiatan itu mendorong peserta untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan keterampilan yang dimiliki, peserta tidak hanya memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga berpeluang untuk menciptakan usaha sendiri sesuai dengan kompetensi. Demikian, Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, laporan dari rekan Bima Prasetya dari RTFM Temanggung tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir, dan bertepatan dengan peringatan Hari Literasi Internasional. Mari kita saling mengingatkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, mengambil keputusan dengan bijak, dan terus belajar sepanjang hayat. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sastraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri, dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Saldi nih ya, yang bakal menemani Mitra Buana. Kayaknya tinggal ada waktu lebih kurang 7 menit lagi ya. Sementara untuk Anda warga Sragen Asri dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan Adzan Asar, nanti Adzan Asar bakal memandang pukul 14 lebihnya 50.

minum nih. Jadi Atin tinggal menemani Mitra Buana sekitar 7 menit ya. Mungkin masih bisa kita simak dua tembang. Nanti ada Aisyah dengan Janji Manismu, dirangkai dengan Sela dari Iklim ya. Sembari kita menantikan saat azan asar. Sekali lagi nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 55 menit. Dan nanti seusai dua tembang ini yang dinadirkan, Atin segera undur diri dari ajang Simfoni Kenangan ya. Dan nanti seusai azan, Atin bakal baik lagi. Kita ketemu di Buana Barito. Baik Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Terima kasih kebersamaan aja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Mitra Buana, sementara jam saat ini menunjukkan pukul 14 lebihnya 55 menit ya, saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Oke, Mitra Buana, demi yang tadi telah kami kumandangkan azan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Man
2: Buana Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia.

0: Halo Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Selamat berjumpa kembali nih di Buana Barindo ya, untuk kesempatan edisi hari ini. Di kesempatan hari Selasa, tanggal 8 September 2020. Oke, kali ini Atin tidak sendirian nih. Pastinya ada yang bakal nemenin nih ya. Yang pasti ada rekan dari SMK Negeri 1 Tanon ini ya. Kali ini ada rekan Anita sama Stephanie. Oh, yang bakal nemenin Atin nih sampai kelar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat nih. Oke, rekan Stephen sama Anita ini silakan nih bisa menyapa pendengar kita dulu, juga perkenalan nih ya. Silakan nih, bisa Stephen dulu atau Anita dulu nih, silakan nih.
1: Halo Mitra Buana, kenalin aku Stephen, siswa PKL dari SMK Negeri 1 Tanon. Okay. Hai, apa kabar Sobat Buana?
0: Oke, silakan ini Stephen dilanjut. Dilanjut perkenalan dulu ini.
2: Halo Mitra Buana, kenalin aku Anita, siswa PKL juga dari SMK Negeri 1 Tanon.
0: Oke, sudah perkenalan ini ya, Stephen sama Anita ya. Yang bakal nemenin Atin nih di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Sekali lagi sampai kelar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum ada request ini ya, Stephen sama Anita ya, kita simak dulu sebuah tembang ini. Ada Hijau Daun dengan Ilusi Tak Bertepi ya, bisa kita simak dulu nih.

0: Oke, Mitra Buana, jumpa kita sudah sabuka dengan satu teman milik dari Hijau Daun ya, Ilusi Tak Bertepi ini. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi, juga rekan-rekan Anita sama Stephanie. Oke, rekan Stephanie sama Anita, kayaknya sudah ada WhatsApp yang masuk?
1: Sudah.
0: Oh, sudah bisa dibacakan nih. Bisa Stephanie atau Anita ini yang mau bacain, silahkan nih. Huh? Dari siapa ini Stephanie? Oh, gak apa-apa dibuka dulu aja. Oh iya, dibuka dulu aja, gak apa-apa nih. Rekan Stephanie, silahkan dibaca.
2: Okay. Sore Mbak Atin dan Mas Stephanie dan Anita.
0: Selamat sore.
2: Bila
0: juga
2: cinta masih ada di playa, salam buat yang lagi stay.
0: Bila cinta masih ada ya lagunya. Oke. Terus mungkin ada lagi?
2: Ada. Mas Stephanie dan Mbak Anita. Salam kenal dari Bunda Natalia. Semangat dan sehat selalu, diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin.
0: Oke. Ini dari Bunda Natalia ya. Oke, deh, nanti lagunya Atin siapkan dulu nih. Kalau di sini enggak ada, nanti di sebelah nih ya. Tadi lagunya apa ini? Stephanie?
2: Bila cinta masih ada.
0: Oh ya, bila cinta masih ada. Oke, ini saya cari dulu lagunya. Silakan nih dilanjut nih sama Anita juga Stephanie. Biar Atin nyiapin lagunya ya. Oke, silakan nih. Silakan dilanjut.
2: Mitra Buana, di kesempatan sore hari ini di acara Buana Barindo, kami akan bagikan tips untuk Mitra Buana. Tips sore hari ini adalah tips menabung untuk pelajar. Mitra Buana, lingkungan pertemanan seringkali mempengaruhi kebiasaan belanja. Agar uang saku tidak cepat habis, pelajar harus berani berkata tidak pada ajakan yang tidak sesuai dengan anggaran, seperti menongkrong di tempat mahal. Belajar mandiri dalam mengelola keuangan adalah hal penting untuk melatih tanggung jawab.
0: Oke, Stephanie, terima kasih nih udah dibacain nih ya tip kita di kesempatan sore hari ini. Semoga aja bermanfaat nih ya untuk Mitra Buana semuanya ini. Oke, Stephanie, kita ketembang dulu yang tadi direquest sama Bunda Natalia ya. Apa tadi judulnya?
2: Bila cinta masih ada.
0: Oke. Bila cinta masih ada, spesial aja untuk Bunda Natalia yang ada di Tangkel ya. Bisa kita simak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Buana jika cinta masih ada ya, yang tadi direquest sama Bunda Natalia kan ya. Steven sama Anita. Oke deh, yang pasti masih di Buana Barindo juga masih bareng kami bertiga di sini nih. Ada Atin Sardi, ada rekan Anita, juga ada rekan Steven nih yang bakal menemani mitra Buana semuanya. Duh, kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon nih ya. Kita terima dulu ya ini. Selamat sore Buana Barindo. Iya cantik. Aduh, ternyata ini ada Bunda Yasmani nih, rekan Steven sama Anita. Buana Barindo ini, Bun. Iya, ini kan ada adik-adik PKL, Bunda, jadi ikut belajar siaran gitu. Ceritanya seperti itu, Bunda. Oke, silakan ini rekan Steven sama Anita bisa menyapa Bunda Yasmani ini.
1: Halo, Bunda Yasmani. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya.
0: Oke Bunda, ini katanya sehat selalu sama lancar rezekinya untuk Bunda Yasman. Nah, rekan Anita silahkan juga menyapa ini sama Bunda Yasman.
2: Halo Bunda Yasman. Apa kabar?
0: Aduh, apa kabar ini Bunda? Sudah disapa sama rekan Anita ini. Oh itu. Oke, Bunda silakan, nanti lagunya apa ini, Bun?
3: Selamat datang di Buana.
0: Iya. Nih, selamat datang untuk rekan Steven sama Anita.
3: Ganteng tentunya.
0: Iya, ganteng sama cantik ini, Bun. Oke.
3: Cinta tanpa memiliki.
0: Oh, cinta tanpa memiliki. Aduh, Bunda, masih juga ya cinta tanpa memiliki. Aduh, belum berpaling ternyata. Oke, silakan kirim-kirim dulu ini, Bun. Ini nanti lagunya Tin siapin dulu nih. Oh iya, pertemuan PKK
3: ya.
0: Ini tanggal 8 ya, Bun ya?
3: Tanggal muda kan bagi bagi
0: gitu ya.
3: Tapi ada rekan Anita, ada
0: rekan Steven. Iya, disapa dulu ya Bun ya. Biar akrab gitu ya sama sama pendengar kita ini, rekan Steven sama Anita ya.
1: Iya.
0: Pendengar kita ini.
3: Eyang sudah bukan anu lah.
0: Oke deh.
3: Iya,
0: oke.
3: Okay. Anita, Mas Steven.
0: Iya, terima kasih. Yuk kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Yasman yang ada di Taman Asri. Sebelum kita hadirkan satu tembang yang direquest sama Bunda Yasman ini ya, cinta tanpa memiliki, ada yang mau lewat dulu nih, kita dengerin bareng-bareng ya.
4: Tahu gak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, Ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
6: Assalamualaikum Pak RT.
7: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
6: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
7: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
6: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
7: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
6: Saratipun napa mawon Pak? Kulo kali keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
7: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
6: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kulo kali keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Oke, Mitra Buana, kayaknya masih ada yang mau beratensi di line telepon nih ya, di 0271-890-799. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Oh, lepas, gak apa-apa ini ya, rekan Stephen sama Anita. Ada yang mau masuk tapi lepas nih, diterima lagi ya. Oke, selamat sore, Buana Asri Sragen. Waduh, halo-halo Badung, ini ada Bunda Kini nih. Oke, selamat sore untuk Bunda Kini. Nah, rekan Stephen sama Anita bisa kasih selamat dulu sama Bunda Kini.
1: Halo Bunda Kini, apa kabar?
0: Iya, ini Bunda ada yang nemenin Atin nih Bun di sore hari ini. Ada rekan Stephen sama Anita ini Bun. Nah, Anita silakan nyapa dulu.
8: Halo Bunda Kini.
0: Iya, ini cantik sama ganteng ini Bun. Yang nemenin Atin nih di kesempatan sore hari ini. Silakan ini Bunda Kini, lagunya nanti apa? Oh, terlalu indah. Yang dari siapa Bun? Iya, terlalu indah ya Bun. Oh iya, coba nanti saya cari ya Bun ya. Oh, air mata di ujung rindu. Oke. Iya. Iya nih, Mbak Anita sama Mas Stephanie. Iya, nemenin sampai nanti pukul 16, Bun. Iya, terima kasih. Iya, itu dijawab dong. Oke, terima kasih Bunda. Amin. Terima kasih juga untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya. Oke deh. Iya, terima kasih Bunda. Iya, yuk greng. Baik, terima kasih sekali ini untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nah, sekarang satu teman untuk Bunda Yasman dulu nih. Tadi apa yang diminta ini rekan Stephen? Cinta tanpa memiliki ya. Oke, sekarang bisa kita hadirkan dulu nih ya rekan Stephen sama Anita ya, spesial ya, untuk Bunda Yasman di Taman Asri.

0: Benar cinta tanpa memiliki, aduh luar biasa ya. Spesial aja ini untuk Bunda Yasmin di Taman Asri. Semoga udah disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Pastinya tetap setia juga di Buana Berindo dari Buana Asri FM. Oke Mitra Buana, Hatin masih bakal balik lagi di sini ya, juga Stephen sama Anita. Tapi sebelumnya kita dengar dulu nih yang mau lewat nih ya. Oke deh.
1: Hey Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
2: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
1: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
2: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
1: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
2: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
2: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
0: Oke, Mitra Buana, sebentar 40 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sar di rekan Stephen sama Anita ini yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, rekan Anita juga Stephen, ada WhatsApp lagi yang masuk?
3: Ada.
0: Oh, silakan, ini bisa dibacain nih. Rekan Anita ini yang mau bacain ya. Oke, silakan nih.
3: Selamat sore Buana Asri FM Sragen. Aku Agung dari Karang Malang. Tolong puterin lagu Jarak dan Waktu dari Ungu buat pacar aku yang lagi LDR-an. Walau jauh, aku janji bertahan ya sayang. Titip kangen. Makasih Buana Asri.
0: Wow, ternyata dari Agung di Karang Malang ya. Kirimnya buat pacarnya nih ya. Oke deh, lagunya tadi apa ini? Jarak dan
3: waktu
0: dari
3: Ungu.
0: Dari Ungu. Oke, nanti Atin siapin ya. Oke, masih ada ini tip mungkin bisa dibacain Anita.
3: Iya.
0: Silakan.
3: Imbangi kegiatan belajar dengan kegiatan lain yang kamu suka. Mitra Buana, saat belajar kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Pasalnya belajar lebih lama jika tidak efisien, justru membuat kita hanya membuang-buang waktu. Oleh sebab itu, jika sudah merasa ngantuk, tidak bisa konsentrasi, dan sudah mulai merasa bosan, sebaiknya hentikan belajar sejenak. Lalu lakukan kegiatan lain dan baru kembali belajar. Jika sudah merasa lebih berenergi dan sudah siap menghadapi berbagai materi belajar.
0: Oke, sudah ini Anita. Aduh, terima kasih sudah dibacain tip ya untuk mitra Buana kita semuanya nih. Semoga aja bermanfaat ini ya, rekan Anita. Oke, sekarang kita ke tebang dulu nih yang tadi direquest sama Bunda Kini yang ada di Balu nih ya. Yang tadi merequest tebang Terlalu Indah dari Setia Band. Sekarang bisa disimak dulu nih spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Oke, Mitra Buana, kali ini Atin Sadi, ada rekan Stephen juga Anita, balik lagi nih di Buana Berindo ya. Masih punya waktu lebih kurang 12 menit ini ya, rekan Stephen sama Anita. Soalnya bakal nemenin di kesempatan sore hari ini sampai kelar nanti pukul 16. Oke, silakan ini rekan Stephen sama Anita bisa kirim-kirim salam nih buat teman-teman mungkin di SMK Negeri 1 Tanon, silakan. Teman-teman bisa disapa ini. Silakan. Rekan Stephen dulu atau Anita dulu nih, silakan ini. Oke, silakan bisa menyapa teman-temannya. Kalau mungkin lagi dengerin nih ya.
2: Halo teman-teman yang lagi dengerin, apa kabar?
1: Nah, gitu dong, nyapa teman-teman.

0: Ya ya, yang ada di SMK Negeri 1 Tanon ini ya. Oke, Anita sudah menyapa sekarang. Stefan, silakan bisa kirim-kirim salam nih buat teman-temannya.
1: Selamat sore. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat buat pendengar radio Barindo, Iguana Barindo.
0: Oke deh. Kayaknya belum hafal ini ya rekan Steven sama Anita. Gak apa-apa ya, namanya juga kita belajar siaran ini ya. Nanti kalau sudah sering ikut gitu, mungkin sudah ini lagi ya, sudah fasih lagi gitu ya. Oke, terima kasih ini untuk rekan Steven juga Anita yang sudah nemenin Atin nih di kesempatan sore hari ini. Jadinya Atin gak sendirian ini ya, ada temannya ini. Walaupun cuma sampai kelar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat saja ya. Sekarang kita putarkan jarak dan waktu. Tadi siapa yang merequest ini rekan Stefan?
1: Agung.
0: Oh, Agung. Oke, Agung di Karangmalang tadi ya. Tapi kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon lagi nih. Hatin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Oh, lepas lagi, gak apa-apa. Langsung aja kita ke tembang jarak dan waktu spesial buat Agung yang ada di Karangmalang.

0: masih ada waktu 5 menit nih Stephen sama Anita nemenin Atin ya. Soalnya sampai pukul 16 aja ini ya yang nemenin Atin ya, rekan Stephen sama Anita. Oke, kayaknya sudah ada WhatsApp lagi yang masuk. Silahkan ini Stephen bisa dibacain dong.
1: Mas Andri dari Mantingan Ngawi Jawa Timur, Kak Atin lagunya Utopia Sampai Aku Mati judulnya, di play sebelumnya buat Mbak Ros, Mbak Larasati, Dek Delia, Mbak Putri, Mbak Nana, Mbak Tri Wahyuni, ngasih tante, dua ani, tiga-tiganya juga semuanya tanpa terkecuali, juga buat Dek Anita dan Kak Atin, selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih nih. Lagunya nanti Sampai Ku Mati dari siapa?
1: Utopia, Mbak.
0: Utopia. Oke deh, nanti kalau ada bakal Atin puterin nih ya. Masih ada lagi nih WhatsApp-nya yang masuk. Silakan gantian rekan Anita mungkin yang bacain.
2: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin, cantik, dan Mbak Lita dan Masnya. Kawasan Stremi hadir request lagu Siapa Aku Ini dari Bulbul Al Musik, izin Mbak Atin cantik. Waduh. Spesial yang jauh di sana, semoga mendengarkan. Buat Mbak Atin cantik, Matt bertugas tetap semangat dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali nih ya. Tadi rekan Andri Setiawan ya. Oke. Oke, ini waktunya sudah mepet nih untuk rekan Stephen sama Anita bisa closing nih. Bisa Stephen dulu silakan.
1: Aku Stephen pamit undur diri. Semoga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus dengarkan siaran-siaran berikutnya.
0: Oke, sekarang gantian Anita nih, bisa pamit undur diri.
2: Terima kasih buat pendengar Mitra Buana yang sudah menyimak. Aku Anita pamit dulu ya. Tetap dengerin Mitra Buana, sampai jumpa.
0: Oke, terima kasih ini untuk rekan Stephen sama Anita yang sudah nemenin Atin nih ya selama 1 jam ini. Jadi Atin gak sendirian nih, ada temennya 2 orang yang ganteng sama cantik. Sekali lagi terima kasih ya rekan Stephen sama Anita yang sudah nemenin Atin di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Sekarang sebuah tembang untuk Mas Anita Andri Setiawan ini ya, cinta sampai mati itu ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, semoga masih setia di Buana Barindo dari Buana Asia FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
3: Jangan

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okey, Mitra Buana masih di Buana Barindo juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, untuk Mitra Buana yang mungkin pingin beratensi di sini ya, silakan Mas Atin tunggu di line telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, selamat sore dulu untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Apa kabarnya nih? Semoga juga masih setia nih sama Buana Asri FM. Dan juga untuk Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Selamat sore juga. Kemudian juga selamat sore untuk Mas Diat yang ada di Jateng. Kemudian juga untuk Pak Jasmino di Purwodadi. Kemudian juga selamat sore untuk bunda-bundaku semuanya ini. Ada Bunda Gun yang cantik yang ada di Bonggo. Kemudian juga untuk Bunda Nino di Taman Asri. Bunda Yasmin juga di Taman Asri. Kemudian juga untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Kemudian juga untuk Bunda Fatimah, untuk Bunda Liz. Juga selamat sore untuk Bunda Natali bersama keluarga juga ya. Untuk Tante Ani yang ada di Sariguna juga selamat sore. Kemudian Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Tugu Jajar ya, selamat sore juga. Kemudian juga untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan juga selamat sore. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ya. Untuk Mbak Warti juga. Kemudian untuk Mas Aat yang ada di Putatang. Untuk Mbak Yuni juga. Sama Mas Isnya yang ada di Mojowetan juga selamat sore ya. Semoga juga sehat-sehat semuanya. Kemudian juga untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali. Dan juga untuk Nona Adelia, selamat sore juga ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Pastinya semuanya sehat-sehat aja ini ya. Nona Adelia bersama bundanya. Kemudian juga Kak Ros, sehat-sehat semua. Kemudian juga untuk Kak Nana yang ada di Cantel, selamat sore juga. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Kemudian juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, selamat sore juga. Kemudian Bapaknya Mita yang ada di Pomati Masalah, selamat sore juga ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Sekarang untuk Mas Aat yang ada di Putatan yang suka banget dengan lagunya Coklat ya. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga juga masih tetap setia sama Buana Asri FM di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini.

Okay, Mitra Buana, sebuah timbang dari coklat ya, yang paling disuka sama Mas Aat yang ada di Butatang, yang pasti sudah disimak juga ya. Sementara 15 menit sudah lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat sore dulu untuk budakun yang cantik yang ada di Bongo, yang katanya tetap setia nih Mbak Ati. Terima kasih buat jelangannya. Oke, terima kasih untuk budakun yang cantik yang ada di Bongo yang selalu setia sama Buana Asri FM. Sekarang yang paling disuka nih sama Bunda Kun ya, satu tembang nih ada Emas Hantaran. Bisa disimak dulu spesial aja untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo yang tetap setia sama Buana Asri FM.

itu teman yang manis sekali ya, emas hantaran dari Yolanda sama Arif nih. Spesial aja untuk budakun yang cantik yang ada di Bongo yang suka banget dengan teman ini tadi ya. Semoga udah disimak, sebaiknya teman beristirahat tentunya. Semoga bundakun tetap cantik dan sehat pastinya. Oke, selamat sore juga untuk BWR Dahlia yang ada di Hong Kong. Siapa aku ini? Aduh, siapa ya aku ini? Spesial aja untuk Mbak WR nih, adanya yang ini nih. Gak apa-apa kan? Semoga aja bisa disimak sebagai teman beristirahat ya di kesempatan sore hari ini. Spesial untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong.

0: Pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik, tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Okay, sementara 30 menit lepas dari pukul 16. Nah, pasti masih di Buana Barindo. Juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang selamat sore dulu untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lempionnya. Yang pasti saat ini juga masih setia sama Buana Asri FM ya, yang paling suka dengan lagu ini nih, Ada Tersiksa Rindu ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Nada.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Buana Sumatera 40 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barido, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dulu untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur, yang kali ini merequest tembang dari Sugi Burnian, Asma Librasi. Oke, nanti bisa ditunggu ya Mas Andri. Pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana SFM. Sekarang yang di line telepon niatin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Bagus, selamat sore Pak Pono.
1: Betul Pak, selamat sore.
0: Iya deh.
1: Ini lumayan itu hari Minggu, itu anak Singaparna pergi ke Jakarta, minta lagu Arjuna Mencari Cinta.
0: Oh, Arjuna Mencari Cinta dan, ya Pak ya.
1: Dan dimana saya nggak tahu Pak, mungkin apa sih misal teropong apa
0: di mana, nggak tahu dari cintanya. Oke, mencari cintanya nggak tahu di mana ya Pak ya. Iya deh.
1: Ya salam untuk semua jajan tanpa kecuali. Ya semuanya selamat menikmati lagu-lagu Ani Barindo.
0: Iya.
1: Yang dipadu oleh Pak Atin dengan teriring ucapan. Coba itu apa itu anak lepak dapat manjat pohon kelapa. Jadi yang hari nyetel LPA nggak akan lupa.
0: Iya deh.
1: Itu kenyataannya kira-kira Mbak ini kira-kira hanya sedikit yang hadir di pertemuan Palu.
0: Iya.
1: Hanya kira-kira Mbak.
0: Hanya kira-kira ya.
1: Sedikit. Iya. Di pertemuan Palu, pura-pura sakit, biar digoreng kantel.
0: Waduh. Iya, pura-pura sakit ya, biar digorengkan telur ternyata ya Pak ya.
1: Waktu pacar menyingsing, apa itu sudah sampai di Cepiring. Cepiring itu sebelah barat Kendal itu loh Mbak.
0: Iya.
1: Waktu menyingsing. Sudah sampai di Cepiring, itu pura-pura kepala, katanya kepala pusing, makan habis 3 piring.
0: Waduh, pusingnya ternyata lapar itu Pak. Oke.
1: Selamat berjuga, terima kasih.
0: Yuk kereng. Aduh, terima kasih sekali untuk Pak Pono yang ada di Sambir Jos Ragen yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya Arjuna Mencari Cinta. Aduh, mencari cintanya di mana nggak tahu deh. Oke, Pak Pono nanti bisa ditunggu ya lagunya. Pastinya tetap setia di Buana Barindo sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya ya untuk Pak Pono. Salam sehat juga ini untuk semua keluarga yang ada di Sambirjo ini ya Pak Pono ya. Sekarang untuk Mas Andri Setiawan ada Sugi Burnian dengan Asma Librasi ya. Sekarang bisa disimak dulu nih spesial untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Salam juga ini untuk Mbah Timbulnya ya Mas Andri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buana Berindo juga masih bareng Atin Sardi di sini yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka lagi satu persatu ya. Ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy nih yang ada di Teguh Jajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Mbak Atin, selamat sore juga. Ini gemoy hadir absen Mbak, masih kebagian lagu gak ini Mbak? Kalau masih boleh diputerin dong namamu di ujung waktu ya. Salamnya buat Bunda Mimi, ketemu lagi hari Selasa ya Bun, ciblon bareng lagi nanti ya. Dan buat Mbak Atin, selamat tugas aja, tetap semangat pulangnya hati-hati. Siap. Terima kasih yuk Greng. Wassalam. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Nanti lagunya bisa ditunggu juga, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada Bunda Rahayu nih. Selamat sore Mbak

Atin, lagunya aku ikut aja deh. Buat Mbak Atin, semoga sehat selalu, tidak capek, sehat. Ini dari Bunda Rahayu yang ada di Widoro ya. Salamnya buat semua monitor RBA saja. Lagi terima kasih untuk Bunda Rahayu yang cantik yang ada di Widoro ya. Semoga Bunda juga selalu sehat dan tetap cantik ya Mbak ya. Oke, sementara masih ada Mas Andri nih. Terima kasih Kak Atin udah di play nih. Pokoknya aku simak di pos ronda deket lapangan dan jalan raya sambil ngobrol-ngobrol sama bocil-bocil nih. Oke, Mas Andri, pastinya temannya sudah disimak juga ya, sembari ngobrol-ngobrol nih sama bocil-bocil. Oke, juga selamat sore nih yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih. Selamat sore Kak, request lagunya Penantian yang Tertunda dari Kangen Band. Salamnya buat semua pendengar setia Buana Asri FM saja. Ini dari Ardian yang ada di Pelupuh, Ukraine. Aduh, tapi waktunya tinggal 10 menit nih buat Ardian. Kayaknya lagunya ikut deh. Gak apa-apa kan, ikut Arjuna Mencari Cinta. Atau juga Namamu di Ujung Waktu nih. Jadi bisa ikut sama Pak Pono ataupun bisa ikut sama Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy nih ya. Soalnya waktunya tinggal 10 menit. Pastinya tinggal 2 tembang nih yang bisa Atin hadirkan. Gak apa-apa. Dan nanti seusai dua teman ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Buana Berindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda hanya mendengarkan di rumah ya. Atin yakin deh pendengar pasif kami pasti juga banyak nih, walaupun tidak beratensi tapi tetap menyimak Buana Asri FM. Sekali lagi selamat sore untuk mitra Buana. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis Atin ada rekan Dewi Ratih ya yang bakal menemani mitra Buana di acara selanjutnya. Selamat sore. Yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Ruas jalan Gunung Banyak Sidorejo di perbatasan Kecamatan Gesi dan Tangen Kabupaten Sragen kini selesai diperbaiki. Jalan sepanjang 1,6 km dengan lebar 4,5 meter tersebut dibangun menggunakan konstruksi beton bertulang sehingga masyarakat kini dapat melintas dengan lebih nyaman. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, meninjau hasil pembangunan jalan tersebut Senin 7 September 2026. Pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas infrastruktur Kabupaten Sragen tahun ini dengan anggaran sekitar 3,4 miliar rupiah. Pekerjaan dimulai sejak bulan Juli dan ditargetkan selesai pada September 2026 dengan menggunakan beton bertulang setebal 20 cm yang diperkuat wermes untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan jalan. Perbaikan jalan tersebut disambut positif masyarakat. Warga mengaku lebih nyaman melintas karena kondisi jalan yang sebelumnya berlubang kini sudah diperbaiki. Di sela-sela kegiatan peninjauan tersebut, Bupati mengatakan masih terdapat sekitar 600 meter ruas jalan yang belum dikerjakan. Pemerintah Kabupaten Sragen berencana melanjutkan pembangunan tersebut melalui anggaran tahun 2027. Pemerintah berharap perbaikan jalan Gunung Banyak Sidorejo dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
3: Kita meninjau ruas jalan Gunung Banyak Sidoarjo, pembangunan jalan seluas 1,6 km dengan anggaran 3,4 miliar. Alhamdulillah jalannya sudah selesai dibangun, tinggal menunggu waktu untuk dibuka bagi masyarakat umum. Harapan kita semoga jalan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memudahkan arus lalu lintas, dan masyarakat bisa bahagia dengan jalan yang halus di desa-desa.
4: Kabupaten Sragen menjadi salah satu daerah yang masuk dalam program prioritas nasional peningkatan produksi tebu sebagai bagian dari upaya pemerintah mencapai target swasembada gula nasional. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, dalam program tersebut, Sragen mendapatkan alokasi pembongkaran ratun, peremajaan tebu, dan perluasan areal tanam seluas 1.670 hektar. Namun, realisasi hingga saat ini baru mencapai 746 hektar, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 923 hektar. Pembongkaran ratun merupakan upaya mengganti tanaman tebu lama dengan bibit baru guna meningkatkan produktivitas. Perluasan areal tanam difokuskan pada pembukaan lahan baru sebagai bagian dari target swasembada gula nasional. Ditambahkan, secara potensi, luas lahan tebu di Sragen mencapai sekitar 6.500 hektar. Sebenarnya cukup untuk memenuhi target tersebut. Namun kendala utama terletak pada ketidaksinkronan waktu antara penyaluran bantuan dan kesiapan lahan petani. Sehingga saat bantuan bibit turun, petani belum siap karena lahan masih tertanami tebu. Akibatnya, bantuan tidak terserap optimal.
5: Kabupaten Sragen itu menjadi salah satu area untuk peningkatan produksi tebu. Nah, Sragen mendapat jatah untuk pembongkaran ratun dan perluasan lahan itu sebanyak 1.670 hektar. Ya. Nah, sampai saat ini yang bisa menyerap program itu baru sekitar 740 hektar. Jadi masih kurang 900-an lebih hektar. Kalau dari sisi luasan lahan tebu yang ditanam di Kabupaten Sragen itu sebenarnya target itu bisa terlampaui. Karena luasan lahan tebu Sragen itu 6.500 hektar. Nah, ini problemnya adalah pada kadang antara pelaksanaan panen dan bantuan yang diberikan tidak match waktunya. Jadi misalnya bantuannya turun bibitnya itu turun. Nah, kita masih belum siap, masih tebunya masih berdiri gitu. Belum lahan yang kering yang sudah siap untuk ditanam. Jadi tebunya masih ada gitu. Sehingga tidak bisa langsung terserap. Nah, ini yang sedang kita usahakan terus supaya bisa terserap, karena kalau dinominalkan relatif tinggi juga, 23 miliaran kami hitung itu.
6: Ini semuanya bantuan bibit
5: atau benih? Bibit dan HUK. Bibit dan bantuan tenaga kerja, bayar, dibayari. Jadi kalau ada petani mau bongkar ratun itu dibayari pemerintah. Nah, problemnya itu tidak match antara waktu bantuan turun dengan kondisi existing lahan.
6: Oke, nanti untuk mengemetkan itu gimana karginya?
5: Pemerintah dengan PG Mojo, dengan kelompok-kelompok tani itu koordinasi untuk mengatur antara bagaimana mensinkronkan masa tanam, masa bongkar ratun, dan rencana bibit datang.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen menggelar pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026, Senin malam 7 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al-Huda, Dukuh Grobokan, Desa Guorjo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Acara dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, camat dan tamu undangan. Pengajian tersebut menghadirkan Mubalek, Kiai Haji Dr. Agus Budi Harto MAG dari Kecamatan Gemolong. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Guorjo Daru Sucondro menyampaikan rasa syukur karena peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026 bertempat di Desa Guorjo. Selain itu, juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang telah memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Guorjo. Sejumlah pembangunan yang telah maupun akan direalisasikan, antara lain talut jalan, pengecoran jalan, serta pengaspalan jalan.
7: Saya sebagai pemangku wilayah di Dukuh Guorjo mengucapkan banyak terima kasih sekali dari bantuan Bapak Bupati yang sudah realisasi dan yang akan realisasi, termasuk bantuan Banvyu mulai dari talut jalan, cor jalan, ugi aspal jalan. Ini yang sudah kita laksanakan, Pak Bupati. Tinggal menunggu yang belum realisasi. Ini termasuk tempatnya Bapak Ibu semuanya di jalan ini yang nantinya akan dicor juga di wilayah Pohireng, juga di samping sini, ini juga akan dicor semua.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran pembangunan untuk Desa Guorjo 2,68 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri dari 2,41 miliar rupiah yang bersumber dari pemerintah kabupaten serta 270 juta rupiah dari pemerintah provinsi. Bupati menjelaskan, salah satu proyek pembangunan utama di Desa Guorjo adalah peningkatan ruas jalan Pohireng Grobokan dengan nilai anggaran 1,4 miliar rupiah. Selain itu, terdapat pembangunan ruas jalan Pohireng Kedung Gandu dengan nilai 600 juta rupiah. Menurut Bupati, dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten diperlukan karena kemampuan keuangan desa, khususnya dana desa, saat ini semakin terbatas. Dana desa yang sebelumnya dapat mencapai 800 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah, namun saat ini berada di kisaran 300 juta rupiah dan sebagian besar digunakan untuk mendukung operasional serta pemerintahan desa. Melalui kegiatan pengajian tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen mengajak masyarakat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
5: Ini dibuat khusus untuk peringatan-peringatan hari-hari besar itu kita bersama dengan masyarakat. Untuk peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan di Dukuh Grobokan Desa Guorjo, sekaligus untuk menyampaikan informasi kepada warga Dukuh Grobokan Desa Guorjo bahwa terkait dengan pembangunan di Guorjo. Jadi data kami, data di pemerintah Kabupaten Sragen, anggaran pembangunan di Desa Guorjo ini tahun 2026 ini sebanyak
8: 2,68 miliar. Itu terdiri dari dana dari kabupaten 2,41 miliar, dari provinsi 270 juta. Untuk pembangunan yang besar di Ngerobokan ini, satu adalah pembangunan ruas jalan Pohireng Ngerobokan senilai 1,4 miliar. Yang kedua adalah Pohireng Gedung Gandu 600 juta. Untuk pembangunan-pembangunan yang lain, nanti sebagian tugasnya Pak Lurah. Dana desa itu tidak sebanyak dulu lagi. Dari pemerintah pusat, dulu ada sekitar 800 sampai 1 miliar, sekarang tinggal sekitar 300 juta.
4: Kabupaten Sragen telah memiliki standar operasional prosedur SOP terkait mekanisme penanganan apabila terjadi kebakaran di wilayah Sragen. SOP tersebut mengatur langkah koordinasi yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, sehingga petugas dan pihak terkait dapat bergerak lebih cepat menuju tempat kejadian perkara, TKP, untuk melakukan penanganan dan pemadaman. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI menjelaskan, jajaran Polres Sragen bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen akan melakukan upaya preemptif dan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan, lahan, juga lingkungan rumah. Sementara beberapa waktu lalu, dalam satu bulan terakhir, terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan kelalaian dari pemilik rumah sendiri, biasanya terjadi karena konsleting listrik, sehingga sosialisasi dan edukasi akan melibatkan perangkat desa setempat, Babin Kamtibmas, serta media sosial, dengan harapan setiap kejadian dapat direspon dengan lebih cepat, sehingga resiko meluasnya kebakaran, serta kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
9: Untuk memitigasi supaya tidak terjadi bencana lanjutan akibat aktivitas dari pemilik lahan tersebut, kemarin kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Sragen, sehingga kemarin kita juga sudah punya SOP, kita sudah punya mekanisme ketika terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen, langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan seperti apa, sehingga ketika ada kejadian bisa lebih cepat untuk sampai ke TKP untuk melakukan pemadaman. Kemudian juga kami menghimbau kepada para pemilik lahan tebu dan juga seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan berkoordinasi dengan aparat setempat ketika memang akan melakukan pembakaran terhadap lahan yang dimiliki, sehingga pada pelaksanaannya betul-betul bisa terencana dengan baik dan juga dapat dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan ekses dari kegiatan pembakaran lahan tersebut. Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri. Biasanya adalah karena terjadi konsleting listrik gitu. Jadi nanti mungkin himbauannya selain kami juga berdayakan Babin Kamtibmas, mungkin kemudian juga koordinasi juga dengan perangkat desa setempat, kami juga mungkin menggunakan media sosial.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu Disney. 94.7 Winners FM.

Dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Senang sekali ya di suasana sore hari ini ya. Bersama saya Dewi Ratih, Mitra Buana, menemani Anda di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Edisi siar di hari Selasa, 8 September 2026. Halo, apa kabar untuk Anda di hari ini ya? Semoga kabar Anda senantiasa baik dan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan Mitra Buana, untuk Mitra Buana yang ingin bergabung di Kala Kos Plus, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Dibuka dengan lagunya Kos Plus Carolina di sore hari ini, Mitra Buana. Nah, untuk Mitra Buana yang saat ini sedang menikmati suasana sore ya. Kalau siang tadi rasanya cetar banget ya. Memang akhir-akhir ini Mitra Buana, cuaca di Sragen cukup panas ya. Dan semoga meskipun cuaca panas tidak mengurangi ya semangat kita untuk terus berkarya, untuk bekerja. Tentunya ingat ya Mitra Buana, apapun kegiatan kita itu harus dilakukan ya dengan senang hati.

Di WhatsApp-nya Buana Asri, di sini ada Bapak Emita di Bomati Masaran minta lagu Raja Wali. Salam buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk greng. Oke, terima kasih untuk Bapak Emita yang ada di Masaran ya, bergabung sore hari ini di Kala Kus Plus. Silakan untuk mitra Buana yang ingin bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp, dan kebersamaan kita sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu ada penyanyi Butuh Uang.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Iya, Mitra Buana, kembali ya Kalkus Plus menemani Anda. Dan selamat petang saja, selamat sore menjelang petang untuk Anda yang sore hari ini masih stay tune ya di Buana Sri FM, Radio Publik Sragen. Menyapa kembali yang sudah bergabung di sini, selamat petang Mbak Dewi Rati, ya ya, selamat petang juga Faid belakangnya Sriwo dari Solo, selamat siaran, semangat selalu. Tolong kalau bisa di play Katresnan, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih buat Faid yang ada di belakang Sriwo dari Solo untuk kebersamaannya di Kala Kos Plus ya, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Dan Mitra Buana, Kala Kos Plus sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi untuk Anda, pukul 17.38 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Dan Mitra Buana, silakan yang mau bergabung masih ditunggu melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Tetap stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bersama saya Dewi Rati ya, di edisi siar hari Selasa 8 September 2026.
1: Atun dulu ya, jalan-jalan jauh.
2: Yuk Van, jogging.
3: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
2: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
3: Bukan lupa, In, cuma males.
2: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
6: The Land of Java Man.
5: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
0: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
2: Nah, iki, ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu aduh-aduh, cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
0: SIKK ki opo?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan, tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
0: Regone piye?
1: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
0: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
0: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM

dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Kangen lagu-lagu bisnis.
1: Kangen lagu-lagu bisnis. Kangen lagu-lagu bisnis. Kala bisnis. 94.7 Wenasri FM.

Kembali di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Selamat petang saja untuk Anda yang baru saja bergabung ya di Kala Kos Plus edisi hari ini. Yang mau bergabung di line telepon boleh 0271-890-799 atau melalui WhatsApp juga ya di 082-133-950-947. Di WhatsAppnya Bu Ana Asri ketemu lagi sama Bapak Emita di Bumati Masaran. Mbak Dewi, bila masih kebagian waktu pop Jawa, Atiku Gelo di play Mbak. Terima kasih yuk gereng. Oke, terima kasih. Yang pasti ya Mitra Buana, lagu-lagunya Kos Plus menemani Mitra Buana sampai di jam 7 malam nanti. Iya, suasana hari ini ya sudah mulai agak-agak dingin, tapi enggak tahu ya kalau di luar sana. Ini di dalam ruangan ini kalau dinginnya ya. Baik, kali ini ya Dewi hadirkan kupu-kupu di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kembali lagi di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari ini ya. Dan selamat petang menjelang malam ya Mitra Buana, untuk Anda yang saat ini masih stay tune di Buana Asri FM Radio Publik Sragen.

Masih ditunggu di line telepon, SMS ya, dan juga WhatsApp. Di sini ada Mbak Pertiwi, barusan bergabung di WhatsAppnya Bu Nasri. Hidup sengsara di play Mbak. Terima kasih untuk semua monitor di mana saja berada dan selamat mendengarkan. Terima kasih, yuk greng. Terima kasih Mbak Pertiwi yang ada di Putaten sudah bergabung ya di Kala Kus Plus. But now everything is only a dream. Baik Mitra Buana, saat ini waktu menunjukkan pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Bagi Mitra Buana yang mungkin saat ini mendengarkan melalui streaming ya di www.lppl.buanaasriseragen.com. Nah, mudah-mudahan aman-aman saja, lancar ya streamingnya Mitra Buana. Yang mendengarkan melalui radio analogi, semoga analog ya, semoga saja juga lancar. Dan yang pasti Kalakus Plus lagu-lagunya ini bisa menemani Mitra Buana. Kali ini Dewi hadirkan dulu ya Kak Tresnan yang tadi diminta oleh Mas Faid yang ada di belakang Sriwa dari Solo. Selamat petang dan selamat menikmati lagunya.

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: Senyummu dan gitarmu baru saja menemani kita ya. Baik, di line telepon diterima dulu Buana Asri Sragen.
1: Buana Asri Sragen, The Land of Tapamen.
0: Iya, bagus.
1: Baik, aku senang ini adalah kita bagus.
0: Mas Is, kok bisa-bisanya sih?
1: Lagi bagus tadi.
0: Iya.
1: Minta lagu. Suatu malam ku sendiri.
0: Kisah sedih di hari Minggu.
1: Tiada temanku lagi.
0: Kan baru ini ya, minggunya masih lama ini.
1: Nyicil, apa kayak itu?
0: Nyicil kok yang nyicil sedih gitu loh.
1: Nyicil malam minggunya gue malam minggu ada di rumah. Malam minggu, malam minggu saya mau menghadiri ini mbak pembukaan MPC di Semarang.
0: Oh gitu ya.
1: MPC nasional tuh kan. Ada tempat undangan untuk menghadiri untuk pembukaan MPC tersebut. Jadi gak sedih, aku seneng ketemu para menteri, ketemu Pak Presiden, ketemu Pak Wakil gitu. Gitu. Untuk salam-salamnya buat Cik Willy dulu mbak.
0: Iya, iya dong itu yang spesial kok.
1: Oh itu, tetap terima kasih pertama dari pertama itu mbak. Asli, ini gak dibilang Cik Dewi, lakon, belalah, suri jobo. Terus buat yang siap, terima kasih. Terima kasih, petugas.
0: Iya.
1: Gak lekas capek, sampai jam 8, ya lah mbak ya.
0: Gak, sampai jam 7 aja nanti.
1: Jam 7 dah? Biasa jam 8.
0: Tapi khusus Dewi ini spesial hari ini, Dewi.
1: Ayo buat Bunda Liz, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Agus, Bunda Miko, Bunda Natali, Bunda Surabi, Bunda Nino. Bunda Nino kok lama banget gak suara ya?
0: Apa iya?
1: Tambah gak bisa didengar dengan jari. Terus buat Bunda Kini mau guys ya? Buat Bunda Ismi, Bunda Suki, Bundanya Fajar, terus Bundanya Nona, terus buat Bu Adelia, buat Mbak BR, Mbak Putri, Mbak Tri, Mas Andri, Mas Yuli, Mas Roni, Mbak Timbul, Mbak Pono, Pak RT, terus Bapak E. Mesta, Mbak Roto, Mas Kis, Mas Aat, Mas Brahma, terus buat Pak Mul, terus buat Mamai Aswa, Mbak Anik di Magelib, dan Mbak Anik yang cantik dan yang paling moe di Pegejajar. Terus buat Mbak Martini, terus buat Kak Rus, gimana Kak Rus, semangat Kak Rus. Terus buat Bi Anjarini yang di Boyolali, buat Mbak WS, Kak Wedja, dan Cik Dahlia yang di Hongkong, semuanya itu sampai terkecuali. Pokoknya buat yang sudah Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Nek bener tidak nih kayak Dewi Anjani ya kayak Dewi Rafi. Aku kadang-kadang nek sembari Mbak Anjani keliru.
0: Loh lah kok bisa loh.
1: Mbak Anjani ya. Ayo Mbak Ida kadang keliru. Makasih Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Tak tunggu.
0: Siap. Yuk greng. Terima kasih Mas Is juga Mbak Yuni yang ada di Mojowetan. Ya Mitra Buana, yang pasti ya lagu-lagunya Kos Plus menemani indra dengar Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri. Nah, ini tak buka dulu, ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Mbak Dewi, lagunya Pak Tani di play. Salamnya buat semuanya saja. Buat Mbak Dewi juga ya, selamat beraktivitas. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Mas Faid. Mbak Dewi, terima kasih lagunya udah diputar. Oke. Kemudian dari Pak Rohman juga, Bu Lasmiati. Selamat malam Mbak Dewi Rati. Halo, selamat malam juga Pak Rohman, Bu Lasmiati. Request Bahagia dan Derita, salamnya buat Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Fatimah, Kak Ros, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul Mantingan Ngawi, Caroto, Pak Yon Plastik, Pak Eko Bumi Aji Gondang, Mas Aan Getas, Bunda Kini, Mbak Martini Strawberry, Mbak WR Dahlia Hongkong, juga buat semuanya tanpa kecuali. Buat Mbak Dewi Rati, selamat bertugas, sehat, semangat selalu. Terima kasih Mbak Dewi Rati, yuk gereng. Oke, terima kasih kembali. Sudah beratensi, lagunya ditunggu dulu. Baik, kali ini ada Dara Berpita ya. Di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus, nanti dirangkai kisah sedih di hari Minggu.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Winasri FM.

Iya, mitra Buana dan pendengar ya. Dewi Rati masih menemani Anda di kesempatan hari ini dan selamat malam ya untuk Anda yang masih stay tune di Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Di WhatsApp-nya Buana Asri ada Mas Ipung. Selamat petang menjelang malam Mbak Dewi. Kalakus Plus lagunya Apa Salahku. Terima kasih Mbak Dewi. Semoga sehat selalu yuk gereng. Oke, terima kasih nih Mas apa Mbak ini ya. Oke, lagunya ditunggu dulu. Kemudian selamat malam Buana Asri FM Sragen. Halo malam juga. Aku Anindya dari Sragen, tolong diputarkan lagu LDR-nya Raisa. Aduh, mohon maaf ya buat Raisa, buat Anindya. Ini masih genrenya itu cosplus, lagu-lagunya cosplus ya. Jadi lagu yang di request gak bisa dihadirkan. Mungkin di lain waktu ya, karena malam ini kayaknya yang lagu-lagu pop baru sudah tidak ada acaranya ya, program acaranya. Karena nanti habis warta berita malam ada ini ya program acaranya Kangen 90-an, lagu-lagu 90-an. Jadi mohon maaf ya buat Anindya, mungkin besok ya bisa nih di request lagi. Tapi di genrenya lagu-lagu pop Indo ya, Buana Barindo. Atau mungkin yang pagi ya di Buana, di Sragen hari ini, di info pagi itu bisa, di Buana Putri itu bisa gitu. Baik mitra Buana, 39 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pak Tani dulu ya dihadirkan.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi siar di hari Selasa 8 September 2026. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Buana Sri FM Radio Publik Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Dan saya Dewi Ratu undur diri, terima kasih kebersamaan Anda, selamat malam, tetap semangat dan salam, yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya, dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Yakut
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakai uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: The ball is going to be thrown up in the air, and you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia, also for the Jepang. And I think we can do it. We get the same size, kinda the same size. But you know, they have high level players, import, they got an OB league team. So yeah, just another basketball game.
1: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 8 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Bibisono dalam acara Info Malam ya. Dan nanti Ari akan membacakan beberapa info ya sampai di pukul 20 nanti ya. Yang pertama ini ya, opsi cemilan enak malam hari rendah kalori. Wah, ya, mantap ini ya. Cemilan enak terus di malam hari dan rendah kalori. Wah, mantap. Mitra Buana, popcorn tanpa mentega atau tambahan gula berlebih adalah cemilan rendah kalori ya, yang sangat mengenyangkan karena volume seratnya yang tinggi sebagai gandum utuh. Popcorn memberikan asupan karbohidrat yang mudah dicerna oleh tubuh.

0: pastikan pengolahannya menggunakan metode air pep ya, untuk menghindari lemak trans dari minyak goreng ataupun mentega berlebih. Beberapa jenis buah-buahan seperti beri juga dapat menjadi pilihan yang menyegarkan dan rendah kalori. Kandungan antioksidan dalam buah beri ya membantu melawan radikal bebas dan peradangan di dalam tubuh. Menggabungkan potongan buah dengan sedikit yogurt dapat meningkatkan nilai gizi dan cita rasa cemilan tersebut ya. Dan bersumber dari www.hallodoc.com. Demikian ya. Opsi cemilan enak malam hari rendah kalori. Ini tadi antaranya tadi ya, makan popcorn ya. Karena juga rendah kalori juga ya, memberikan asupan karbohidrat yang udah dicerna oleh tubuh ya. Terus ada beberapa jenis ya buah-buahan seperti berry ya, juga dapat menjadi pilihan yang menyegarkan dan rendah kalori juga. Kandungan antioksidan dalam tubuh dalam buah berry tersebut ya, ternyata ada antioksidannya gitu ya. Baik Mitra Buana, demikian ya info yang Ari bisa hadirkan, semoga saja bisa bermanfaat bagi Mitra Buana semuanya. Baik, kita ke lagu dulu ya. Ini ada dari Club Project ini ya, ada Kidung Mesra. Tapi sebelumnya ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya. Beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094.

0: 0877 309 094. Alburmex, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
1: Ini mau nyanyi nih.

Baik, Mitra Buana masih bersama Ari ya di acara Info Malam, dan waktu sudah habis juga ya. Dan sebelum Ari undur diri ya, nah Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang sudah bergabung ya, ataupun sudah menemani Ari di malam hari ini ya. Dan semoga saja info tadi ya bisa bermanfaat bagi Mitra Buana semuanya ya, dan lagu-lagu yang sudah ada dengan tadi ya, semoga saja bisa menjadi teman di malam hari Anda ataupun di malam di saat istirahat Mitra Buana semuanya. Baik Mitra Buana, Ari Bibisono pamit, Ari undur diri, dan selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: bersama Jogja Film Academy. Film yang menyoroti persoalan perundungan di sekolah ini jadi wadah penyampaian pesan edukatif dari sudut pandang anak-anak. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
1: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 4 SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, menunjukkan bakatnya di dunia perfilman dengan menjadi seorang sutradara cilik. Siswi yang akrab disapa Sita tersebut terlibat dalam produksi film pendek kolaborasi dengan Jogja Film Academy JFA atau Akademi Film Yogyakarta. Sita menjelaskan, film berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik yang mengisahkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Dalam film tersebut terdapat 7 tokoh yang berperan sebagai tokoh utama dan pemeran pembantu. Melalui film tersebut diharapkan dapat menginspirasi anak-anak untuk tidak melakukan bullying, mau berteman dengan siapa saja, serta menghargai perbedaan dan keberadaan teman-teman di lingkungan sekolah. Kiprah Sita sebagai sutradara cilik sekaligus keterlibatannya dalam produksi film pendek tersebut menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kreativitas, keberanian, dan kepeduliannya terhadap persoalan pendidikan karakter sejak usia dini. Sita membuktikan bahwa anak-anak juga dapat menyampaikan pesan positif dan edukatif, salah satunya melalui karya seni film.
2: Sita. Emilia Bening Nirwasita, umurnya 9 tahun, kelas 4, di SD Santo Fransiskus Ragen.
3: Kok punya ide, ceritanya judulnya apa filmnya?
2: Sahabat Terbaik.
3: Terus kok tahu-tahu punya judul itu?
2: Karena pengen menginspirasi aja buat teman-teman, buat selalu setia sama sahabatnya.
3: Ada berapa tokoh sih?
2: Ada, untuk anak-anaknya 7.
4: Yang 7 itu ngapain aja?
2: Pemeran utamanya sama pemeran pembantu.
4: Teman-temannya namanya siapa sih?
2: Namanya ada Indah, Rara, Bunga, sama Gladys.
4: Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin nanti melihat bersama film ini.
2: Teman-teman, semoga film ini bisa menginspirasi kalian untuk jangan membuli, berteman dengan siapapun, dan menghargai teman.
3: Ini kan pengalaman pertama jadi saudara. Gimana? Ya. Rasanya gimana?
2: Campur aduk sih.
3: Campur aduk gimana?
2: Senang, terharu, terus deg-degan juga takut teman-teman gak bisa. Soalnya mereka tuh gak pernah di depan kamera.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Bukti nyata kreativitas generasi muda Jawa Tengah kembali ditunjukkan Afifah Afrah Prasetyo, pelajar asal Purbalingga, di ajang riset ilmiah tingkat provinsi. Melalui riset psikologi berbasis aplikasi, siswi SMA Negeri 2 Purbalingga itu berhasil mengembangkan sistem pengendali transaksi daring untuk mencegah pemborosan finansial di kalangan remaja. Inilah ulasan lengkap keberhasilan aplikasi bernama Bye-Bye dalam menurunkan tingkat konsumerisme berlebihan.
5: Tren belanja daring online shopping yang kian marak sejak pandemi COVID-19 mendorong Afifah Afrah Prasetyo, murid SMA Negeri 2 Purbalingga, untuk membuat prototipe aplikasi Bye-Bye. Inovasi ini mengantarkan Afifah meraih juara 2 lomba peneliti belia di bidang psikologi yang diselenggarakan oleh Center for Young Scientist CYS di LPB PUT Semarang. Lomba peneliti belia sendiri merupakan ajang kompetisi dan konferensi riset ilmiah bereputasi bagi pelajar tingkat menengah SMP, SMA, SMK sederajat yang berjenjang dari tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Afifah mengungkapkan bahwa risetnya berhasil memikat dewan juri karena mengangkat topik psikologi yang sangat relevan dengan kebiasaan generasi muda saat ini. Dijelaskan Afifah, aplikasi Bye-Bye dirancang khusus untuk mengukur sekaligus mengendalikan tingkat emotional spending atau kecenderungan seseorang untuk berbelanja secara berlebihan yang dipicu oleh emosi. Adapun cara kerja aplikasi ini, pengguna diminta mengisi informasi mengenai barang yang ingin mereka beli. Selanjutnya, sistem akan memberikan serangkaian pertanyaan indikatif yang mengarahkan pada pengguna pada skor akhir emotional spending sehingga masyarakat bisa berpikir 2 kali sebelum membeli barang. Diterangkan Afifah, prototipe aplikasi ini telah diuji cobakan selama 3 bulan di lingkungan SMA Negeri 2 Purbalingga yang melalui tahapan pretest dan protest terbukti bahwa skor emotional spending para murid yang awalnya berada di tingkat rata-rata lumayan tinggi mengalami penurunan setelah menggunakan aplikasi BayBay. Afifah berharap aplikasi BayBay tidak hanya berhenti di tingkat sekolah tetapi segera dipublikasikan di Google Play Store agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

0: remaja itu kalau membeli barang tuh kayak berpikir dua kali dulu, apakah barang ini tuh benar-benar dibutuhin atau tidak, agar barang itu bisa bermanfaat untuk kehidupannya juga. Lomba ini ada kelanjutannya di internasional. Dari hasil lomba kemarin tuh bisa menang karena katanya ini materinya tuh menarik banget sebenarnya untuk diangkat, apalagi sekarang tuh ramai banget kan belanja online semenjak COVID juga kan, banyak banget nih yang mulai belanja online nih Kak. Jadinya tema ini tuh sangat menarik untuk diangkat karena berbelanja online secara berlebihan itu kan juga nggak baik.
1: Afifah menambahkan usai menjuarai LPB ini juga membuka jalan baginya untuk melangkah ke ajang tingkat internasional yang dimungkinkan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada akhir tahun mendatang. Menghadapi kompetisi mendatang yang akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, Afifah mengaku saat ini tengah fokus melakukan berbagai persiapan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng Dalam Berita edisi berikutnya.
3: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
5: Nelayan of Java Men.
6: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
7: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
8: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
9: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarwakan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 8 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono ya dalam acara kontak malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ataupun jam sebelum malam nanti ya, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia. Dan tadi ya, sebagai awal jumpa kita, sudah Ari hadirkan nih ya, ada dua buah lagu sekaligus. Di antaranya ada dari Krisdayanti ya, dengan Yang Ku Mau, dilanjut dengan Pesawatku dari Memes. Dan kedua lagu tadi ya, sebagai lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya ya, silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request tentunya dengan lagu-lagu nostalgia, bisa langsung aja telepon di 0271 890799 dan SMS juga WhatsApp di 0821 339 0947. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita, di sini sudah ada teleponnya masuk ya, hari yang kater lebih dahulu. Senang. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung. Selamat malam Bunda Kini. Sehat selalu Bunda.
1: Selamat malam Mas Ari yang ganteng.
0: Terima kasih Bunda.
1: Kau
0: segalanya bagiku. Salamnya buat siapa ini Bunda?
1: Dari Dian Pesesa.
0: Dari Dian Pesesa ya.

0: Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk, langsung aja deh hari putarkan kedua lagu tadi ya, yang diregas oleh Bunda Kini ya. Ada Engkau Segalanya Bagiku, dilanjut nanti ada Antara Benci dan Rindu ya. Dan lagu tadi yang diregas oleh Mbak Elga nih, ada di Boyolali. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu, selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan

PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya. Ada engkau engkau segalanya bagiku ya. Dilanjut dengan antara benci dan rindu ya. Dan kedua lagu tadi yang direkus oleh Bunda Gini dan Mbak Elgani yang ada di Boyolali ya. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana atau menjadikan teman malam di hari di malam harinya ya, teman istirahat ya, begitu pastinya ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp ini ada siapa ya? Tak lihat dulu. Ini ada Pak Jasmino yang ada di mana nih, Gerobogan? Purwodadi Gerobogan. The Land of Java Man. Bagus sekali ya Pak Jasmino, guys. Ada kamu dari Hari Mukti ya. Salam buat Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Ibu Natali Eyang Pono, Ibu Sri Wahyu Ningsih Benersari. Buat yang siar sukses selalu. Makasih keren. Kembali kasih ini buat Pak Jasmino ya, sudah bergabung ya. Terima kasih. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Hanya Kamu, Ada Kamu ya dari Hari Mukti. Terus di belakangnya ada Mas Diat juga yang ada di Jatuh Karanganyar. Selamat malam, saya selalu buat Mas Diat sekeluarga ya. The Land of Java Man, bagus sekali. Terima kasih ya Mas Diat Reves Bidadari ya, dari Andrea Nusa ya. Salam buat Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini, Ibu Suyatni ya, Ibu Satrio. Makasih keren. Oke, kembali kasih juga ini buat Mas Diat ya. Ada Hari Mukti ini nanti ya. Hari Mukti Andre Hanusa ya. Ada Bidadari. Oke, siap, biasa ditunggu. Terus di belakangnya ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam juga ini buat Bu Miko. Lagi masak lagi apa ndak ini? Sehat selalu buat Bu Miko ya. Terima kasih Ari ucapkan ya, sudah bergabung, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertugas tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya. Bu Miko minta lagu Krisa ya, Kala Cinta Menggoda buat Mas Ari. Makasih. Yuk, keren, keren juga. Terima kasih buat Bu Miko ya. Ada Kala Cinta Menggoda dari Krisa. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejonya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bu Miko. Sehat selalu ya. Oke. Baik Mitra Buana, langsung aja kita ke lagu. Ada Kamu ya dari Hari Mukti, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Jasmino. Dilanjut nanti ada Bidadari dari Andrea Nusa, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat yang Jatuhin Karanganyar. Dan nanti buat Bu Miko bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Tadi ada Kamu ya, dan ada Bidadari, dan kedua lagu tadi yang direkam oleh Mas Pak Jasmino dan Mas Diat ya. Dan semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Bunda Suradi. Selamat malam ini buat Bunda Suradi, dah sehatkah ya? Semoga saja Bunda Suradi selalu sehat selalu ya Bunda, dan selalu bahagia pastinya ya, dari KSA ini ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga ini buat Bunda Suradi ya. Tugas, gimana kabarnya? Sehat selalu. Alhamdulillah ini sehat-sehat Bunda. Bunda juga sehat selalu ya, dan sudah sehat dan sudah pulang ya. Tolong diputarkan kangen Mas, salamnya buat semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Suradi ya dari KSA ya. Nanti bisa ditunggu ya, ada kangen dari Dewa 19 ini ya. Di belakangnya ada Mas Kis 3 kali. Selamat malam ini buat Mas Kis. Sudah lama ini enggak jumpa ya. Sehat selalu ya buat Mas Kis. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga nih ya. The Land of Java Man. Bagus sekali. Terima kasih. Kontak malam Fanny Bauti ya. Seandainya kau di sisiku. Oke. Salam buat semua Mitra Buana Asri Sragen. Matur suwun Mas Ari. Yuk greng Mas Kis Pemalang Selatan. Oke, selamat malam juga. Terima kasih juga ini buat Mas Kis. Kis 3 kali pokoknya ya. Sehat selalu. Terima kasih nih sudah muncul lagi. Pokoknya buat Mas Kis sehat selalu ya. Sehat keluarga pastinya, dimudahkan semua urusan dan masalah-masalahnya. Amin. Nanti seandainya kau di sisiku ya, dari Fanny Bauti. Oke, bisa ditunggu buat Mas Kis ya. Terus di belakangnya ini ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung ya. Gimana ilmunya kabar Bunda? Sehat selalu ya Bunda. Selamat malam Mas. Malam juga Ibu Reksi Lagu, bawalah dia dalam mimpiku. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada bawalah dia dalam mimpiku. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Gun. Bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, kita langsung ke lagu aja ya, nanti kita takut keburu kehabisan waktu ya. Ini ada Kala Cinta Menggoda dari Krisya ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bumiko yang dari KDB Rosambirejo. Nanti dilanjut ada Kangen dari Dewa 19, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Dan nanti buat Mas Kis 3 kali dan Bunda Gun, bisa ditunggu lagunya. Baik, kita berjumpa dulu ya dengan dengan Bumiko, Kala Cinta Menggoda. Selamat mendengarkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Krisa ya, Kala Cinta Menggoda, dan tadi yang direkam oleh Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Dilanjut tadi ada Kangen ya dari Dewa 19, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Suradi dan Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Baik, sebelum ke lagu ya, ini ada Bunda Ngatmi. Selamat malam ini buat Bunda Ngatmi. Terima kasih sudah bergabung ya. Sehat selalu buat Bunda dan bahagia terus keluarga. Amin. Selamat malam Mas Ari. Malam juga, sehat Mas. Alhamdulillah ini sehat. Ibu Bunda Ngatmi minta lagu kemesraan ya, yang dari Krisa. Kalau ada, kalau enggak ada ya apa aja Mas. Bunda Ngatmi manut salamnya ngikut aja. Mas, buat Mas Ari selamat bertugas. Makasih. Oke, kembali kasih nih. Ini dari Krisa ya mintanya ya kemesraan. Oke, nanti tak cariin nih buat Bunda Ngatmi ya. Nanti kalau enggak ada tak puterin yang lainnya gitu ya. Pokoknya buat Bunda Ngatmi terima kasih sekali lagi dan sehat selalu ya. Dan pokoknya pantengin aja ya ataupun stay tune terus dia 94.7 MHz Banasri FM. Baik, bentar benar langsung aja kita ke lagu, nanti keburu habis waktunya ya. Ini ada Seandainya Engkau di Sisiku ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mas Kis 3 kali ya. Dilanjut nanti ada Bawalah Dia Dalam Mimpiku, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Gun. Dan nanti buat Bunda Ngatmi bisa ditunggu lagunya. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya seandainya engkau di sisiku ya. Dan lagu tadi yang direkus oleh Mas Kis ya, dilanjut tadi ada Bawalah Dia Dalam Mimpiku ya. Dan lagu yang tadi yang direkus oleh Bunda Kun ya, ada di Bonggo ya. Semoga saja di malam hari ini Bunda Kun dan Mas Kis masih di zona aja ya, di 94.7 MHz Buana Asri FM. Selanjutnya di sini ada Bu Suki ya, ada di sini Seragian. Selamat malam ini buat Bu Suki, terima kasih ya sudah bergabung, sudah menemani Arya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Suki yang ada di sini Seragian. Selamat malam Mas, malam juga request Betapa Aku Cinta Padamu ya dari Siti Nurhalisa. Terima kasih dari saya Ibu Suki di sini Seragian. Oke, kembali kasih ini buat Bu Sugi sudah bergabung ya di malam hari ini. Saya selalu pokoknya buat Bu Sugi ada di Seragian gitu ya. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah ada di penghujung acara Kontak Malam pada malam hari ini, tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Dan tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah hari persiapkan lagu penutup ya. Ada requestan dari Bunda Ngatmi, ada kemesraan ini tadi adanya dari Wan Palas ya. Enggak apa-apa ya Bunda. Nanti dilanjut Betapa Aku Cinta Padamu ya dari Siti Nurhalisa, dan tadi yang direquest oleh ini Seragian.

Dan sebelum Ari undur diri ya, Ari mengucapkan terima kasih kepada semua mitra Buana ya yang telah ikut bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu dan salam.

0: Ora-ora, rokok ilegal aja didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Aja main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur Jum.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Ruas jalan Gunung Banyak Sidorejo di perbatasan Kecamatan Gesi dan Tangen Kabupaten Sragen kini selesai diperbaiki. Jalan sepanjang 1,6 km dengan lebar 4,5 meter tersebut dibangun menggunakan konstruksi beton bertulang sehingga masyarakat kini dapat melintas dengan lebih nyaman. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, meninjau hasil pembangunan jalan tersebut Senin 7 September 2026. Pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas infrastruktur Kabupaten Sragen tahun ini dengan anggaran sekitar Rp3,4 miliar. Pekerjaan dimulai sejak bulan Juli dan ditargetkan selesai pada September 2026 dengan menggunakan beton bertulang setebal 20 cm yang diperkuat wermes untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan jalan. Perbaikan jalan tersebut disambut positif masyarakat. Warga mengaku lebih nyaman melintas karena kondisi jalan yang sebelumnya berlubang kini sudah diperbaiki. Di sela-sela kegiatan peninjauan tersebut, Bupati mengatakan masih terdapat sekitar 600 meter ruas jalan yang belum dikerjakan. Pemerintah Kabupaten Sragen berencana melanjutkan pembangunan tersebut melalui anggaran tahun 2027. Pemerintah berharap perbaikan jalan Gunung Banyak Sidorejo dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
3: Kita meninjau ruas jalan Gunung Banyak Sidoarjo, pembangunan jalan seluas 1,6 km dengan anggaran 3,4 miliar. Alhamdulillah jalannya sudah selesai dibangun, tinggal menunggu waktu untuk dibuka bagi masyarakat umum. Harapan kita semoga jalan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memudahkan arus lalu lintas, dan masyarakat bisa bahagia dengan jalan yang halus di desa-desa.
4: Kabupaten Sragen menjadi salah satu daerah yang masuk dalam program prioritas nasional peningkatan produksi tebu sebagai bagian dari upaya pemerintah mencapai target swasembada gula nasional. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, dalam program tersebut, Sragen mendapatkan alokasi pembongkaran ratun, peremajaan tebu, dan perluasan areal tanam seluas 1.670 hektar. Namun, realisasi hingga saat ini baru mencapai 746 hektar, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 923 hektar. Pembongkaran ratun merupakan upaya mengganti tanaman tebu lama dengan bibit baru guna meningkatkan produktivitas. Perluasan areal tanam difokuskan pada pembukaan lahan baru sebagai bagian dari target swasembada gula nasional. Ditambahkan, secara potensi, luas lahan tebu di Sragen mencapai sekitar 6.500 hektar. Sebenarnya cukup untuk memenuhi target tersebut. Namun kendala utama terletak pada ketidaksinkronan waktu antara penyaluran bantuan dan kesiapan lahan petani. Sehingga saat bantuan bibit turun, petani belum siap karena lahan masih tertanami tebu. Akibatnya, bantuan tidak terserap optimal.
5: Kabupaten Sragen itu menjadi salah satu area untuk peningkatan produksi tebu. Nah, Sragen mendapat jatah untuk pembongkaran ratun dan perluasan lahan itu sebanyak 1.670 hektar. Ya. Nah, sampai saat ini yang bisa menyerap program itu baru sekitar 740 hektar. Jadi masih kurang 900-an lebih hektar. Kalau dari sisi luasan lahan tebu yang ditanam di Kabupaten Sragen itu sebenarnya target itu bisa terlampaui. Karena luasan lahan tebu Sragen itu 6.000 6.500 hektar. Nah, ini problemnya adalah pada kadang antara pelaksanaan panen dan bantuan yang diberikan tidak match waktunya. Jadi misalnya bantuannya turun, bibitnya itu turun, nah kita masih belum siap, masih tebunya masih berdiri gitu. Belum lahan yang kering yang sudah siap untuk ditanam. Jadi tebunya masih ada gitu. Sehingga tidak bisa langsung terserap. Nah, ini yang sedang kita usahakan terus supaya bisa terserap, karena kalau dinominalkan relatif tinggi juga, 23 miliaran kami hitung itu.
6: Ini semuanya bantuan bibit,
5: benih, bibit dan HOK. Bibit dan bantuan tenaga kerja, bayar dibayari. Jadi kalau ada petani mau bongkar ratun itu dibayari pemerintah. Nah, problemnya itu tidak match antara waktu bantuan turun dengan kondisi existing lahan.
6: Oke, nanti untuk mengemetkan itu gimana karginya?
5: Pemerintah dengan PG Mojo, dengan kelompok-kelompok tani itu koordinasi untuk mengatur antara bagaimana mensinkronkan masa tanam, masa bongkar ratun, dan rencana bibit datang.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen menggelar pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026, Senin malam 7 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al-Huda, Dukuh Grobokan, Desa Guorjo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Acara dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, camat dan tamu undangan. Pengajian tersebut menghadirkan Mubalek, Kiai Haji Dr. Agus Budi Harto MAG dari Kecamatan Gemolong. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Guorjo Daru Sucondro menyampaikan rasa syukur karena peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026 bertempat di Desa Guorjo. Selain itu, juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang telah memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Guorjo. Sejumlah pembangunan yang telah maupun akan direalisasikan, antara lain talut jalan, pengecoran jalan, serta pengaspalan jalan.
7: Saya sebagai pemangku wilayah di Dukuh Guorjo mengucapkan banyak terima kasih sekali dari bantuan Bapak Bupati yang sudah realisasi dan yang akan realisasi, termasuk bantuan Banvyu mulai dari talut jalan, cor jalan, ugi aspal jalan. Ini yang sudah kita laksanakan, Pak Bupati. Tinggal menunggu yang belum realisasi. Ini termasuk tempatnya Bapak Ibu semuanya di jalan ini yang nantinya akan dicor juga di wilayah Pohireng, juga di samping sini, ini juga akan dicor semua.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran pembangunan untuk Desa Guorjo 2,68 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri dari 2,41 miliar rupiah yang bersumber dari pemerintah kabupaten serta 270 juta rupiah dari pemerintah provinsi. Bupati menjelaskan, salah satu proyek pembangunan utama di Desa Guorjo adalah peningkatan ruas jalan Pohireng Grobokan dengan nilai anggaran 1,4 miliar rupiah. Selain itu, terdapat pembangunan ruas jalan Pohireng Kedung Gandu dengan nilai 600 juta rupiah. Menurut Bupati, dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten diperlukan karena kemampuan keuangan desa, khususnya dana desa, saat ini semakin terbatas. Dana desa yang sebelumnya dapat mencapai 800 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah, namun saat ini berada di kisaran 300 juta rupiah dan sebagian besar digunakan untuk mendukung operasional serta pemerintahan desa. Melalui kegiatan pengajian tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen mengajak masyarakat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
5: Ini dibuat khusus untuk peringatan-peringatan hari-hari besar itu kita bersama dengan masyarakat. Untuk peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan di Dukuh Grobokan Desa Guorjo. Sekaligus untuk menyampaikan informasi kepada warga Dukuh Grobokan Desa Guorjo
8: bahwa terkait dengan pembangunan di Guwarejo. Jadi data kami, data di pemerintah Kabupaten Sragen, anggaran pembangunan di Desa Guwarejo ini tahun 2026 ini sebanyak 2,68 miliar. Itu terdiri dari dana dari kabupaten 2,41 miliar, dari provinsi 270 juta. Untuk pembangunan yang besar di Ngerobokan ini, satu adalah pembangunan ruas jalan Pohireng Ngerobokan senilai 1,4 miliar. Yang kedua adalah Pohireng Gedung Gandu 600 juta. Untuk pembangunan-pembangunan yang lain, nanti sebagian tugasnya Pak Lurah. Dana desa itu tidak sebanyak dulu lagi. Dari pemerintah pusat, dulu ada sekitar 800 sampai 1 miliar, sekarang tinggal sekitar 300 juta.
4: Kabupaten Sragen telah memiliki standar operasional prosedur SOP terkait mekanisme penanganan apabila terjadi kebakaran di wilayah Sragen. SOP tersebut mengatur langkah koordinasi yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, sehingga petugas dan pihak terkait dapat bergerak lebih cepat menuju tempat kejadian perkara, TKP, untuk melakukan penanganan dan pemadaman. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI menjelaskan, jajaran Polres Sragen bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen akan melakukan upaya preemptif dan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan, lahan, juga lingkungan rumah. Sementara beberapa waktu lalu, dalam satu bulan terakhir, terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan kelalaian dari pemilik rumah sendiri, biasanya terjadi karena konsleting listrik, sehingga sosialisasi dan edukasi akan melibatkan perangkat desa setempat, Babin Kamtibmas, serta media sosial, dengan harapan setiap kejadian dapat direspon dengan lebih cepat, sehingga resiko meluasnya kebakaran, serta kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
9: Untuk memitigasi supaya tidak terjadi bencana lanjutan akibat aktivitas dari pemilik lahan tersebut, kemarin kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Sragen, sehingga kemarin kita juga sudah punya SOP, kita sudah punya mekanisme ketika terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen, langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan seperti apa, sehingga ketika ada kejadian bisa lebih cepat untuk sampai ke TKP untuk melakukan pemadaman. Kemudian juga kami menghimbau kepada para pemilik lahan tebu dan juga seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan berkoordinasi dengan aparat setempat ketika memang akan melakukan pembakaran terhadap lahan yang dimiliki, sehingga pada pelaksanaannya betul-betul bisa terencana dengan baik dan juga dapat dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan ekses dari kegiatan pembakaran lahan tersebut. Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri. Biasanya adalah karena terjadi konsleting listrik gitu. Jadi nanti mungkin himbauannya selain kami juga berdayakan Babin Kamtibmas, mungkin kemudian juga koordinasi juga dengan perangkat desa setempat, kami juga mungkin menggunakan media sosial.
4: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para pemirsa, kalau saya putri sugeng kepanggil nanti kalian Allah hari di sana wonten dan ronda malam. Yang kalau dengan dalu samni kang ya samni kau dinten Selasa tanggal 8 September 2016. Lan sama kaya ring rincang panci dengan soto yo kanti lalang lalang jam bersar itu mau kita pos kelan ikut kita wicam kali berasa mangke lansa menikong ya sambun hari buka kan dalangan semara kita ya dipenlajengakan aku ikhlas sering after sen ya dan kekali lalangan sam ni kebaut atau selalangan bambu kong ya wantan kiaran ronda malam kalau dengan telusak menikong salat jangkauan semoga ingkang badin dari yang regengakan sam menikong sampun hari buka ngeyatan sini pun mantar telepon SMS oke WhatsApp makatan langsung mawon saat menikah wonten bunda Miko nggih wonten ing Kadipiro Sambirejo saat menikah nembe ngayi gati mugi-mugi mboten sayang nggih hari rencangi lumantar udara saat menikah nggih kanthi lelangan-lelangan campur sari muga dados jampi saya kagem bumi kok nggih wonten ing Kadipiro Sambirejo mengatakan assalamualaikum Mas Ari nggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat terus nggih Mas Ari alhamdulillah saat menikah semangat terus nyuwun lagu satru kali kagem Mas Ari matur suwun yuk geleng nggih matur suwun sangat nggih kagem bumi kok wonten ing Kadipiro Sambirejo ngusahakan satru kali.

Ya para pemirsa, langsung kemauan saya menikah sama nanti saya bisa kenalan salah sih. Pernah saya menikah wantan satu kali ya, lalangan saya menikah yang kang dipen kersakan bumi kong ya wantan yang kadi piro sambil rejo dipen lajengakan wantan langit untung kuto kediri langsung kemauan semoga sugeng medang tatan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate.

Gepar manusia saya menikah bawa antun satu kali di pernah jangkar langit mentuk utol langit mentuk utol diri dia dalam sambil jalan-jalan di bengkar saya akan bumi tunggu lantan yang kadi mirosan di rejo begini nanti dalam sambil menikah bawa tata soal balik berdumatan para manusia saya ini pun kesusupan kagam bumi ku lantan yang kadi mirosan di rejo makata salah saya pun saya menikah wantan Pak Jasmino ya sugeng dalu kagam Pak Jasmino the land of Java men alam saya banget ya request Anggar Bini Didi Kempot lelang ini pun kenten kagem Mbak WR Mbak Rus Anjarini yang pono matur suwun greng je kak matur suwun sangat ya kagem Pak Jasmino saya akan dipun puterakan Anggar Bini ya saya kedipun tak usah menikah ya salah sungi pun wonten Bunda Gun sugeng dalu kagem Bunda Gun matur suwun sangat ya sama menikah sampai untuk mengerjakan tasih wawungan ya tasih rincangnya hari sukung dalu saya selalu akan mudahkan ya seragian kutau sopawati dukung terenje mas hari matur sukun onje saka dipentang ke hari patuh sakan rumin sampai kong ya wangkan pembuatan sampai kong sampai kini pun Bunda Gun, wonten Mbak Sartini, wonten dedekan, sugeng dalu kagem Mbak Sartini, wah, pripun pawartosipun? Sama niko tase bubungan, tase lembur napa pripun sama niko. Nggih kagem Mbak Sartini sugeng dalu. Nggih. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sami niko sehat-sehat kemawon. Katon salam kagem Mas Awi nyuwun tembang lingsir wengi matur suwun Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun dipunmangga nggih. Kagem Mbak Sartini wonten ing dedegan ngerasakan lelangan napa sana lingsir wengi onse saka dibentang kau sama niko tereng sari sama niko Mbak Sartini ya nampi lembur napa menapa sama niko ya saka dibentang kau sama niko hari batu sakan rumiin ya lingsir wengi pun

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Irfan Marsha sama Nico Wan dan Angger Bini ya, lanangan sama Nico yang depan kerasa akan Pak Jasmino ya, wonten ing rebekan depan lajeng akan wonten Lingsir Wengi ya, lanangan sama Nico yang depan kerasa akan Mbak Sartini wonten ing dedekan mungkin kan dilarang sama Nico Wau tetap sopan libur cuma tempat ramer sosteni pun. Selamat siang pun, sampai di kota si tangga pada libur. Semoga kan pada ngerasakan kelangan libur. Sakit mias ya, wanton lantar pun terbeli lan SMS makatan. Langsung imawan, langsung selamat siang pun wanton Denok di pun langsung akan kemati.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gue Marmarsa sangat menikmati gue wanten Tino di penajang kena kemati mungkin-mungkin ganti lalan saya menikmati gue Dato Sopalipur tempatan baru versus training pun khusus si penggagam ingkang saya menikmati si midang katakan mengatakan gue ya dan teman-teman kalau dengan terus saya menikmati dan saya menikmati wanten oh bunda kun Seragen Bumi Sukawati, oh Seragen Bumi Sukawati, jeh sakit penting loh, ribet sebagai rumian gih. Cara simpul semangko para merasa yang badin dereng yang akan saya mengetahui hari tenggo sangat. Atenin sini pun gih, mentar telepon masih masuk ke WhatsApp akan sambil telepon sambil jam 11 rong rong belum ini. Gih sekarang 10 menit mulai hari ini kita bantu studio. Nanti dalang-dalang campur sari wonten ing dalu sak menika. Ya para pemirsa langsung kemawon wonten Seragen Bumi Sukawati dalang sak menika kan depan kersane Bum Dagun wonten Bongo sama ke depan langsung kan wonten Kutut Manggung. Langsung kemawon semoga sugeng midhangetaken.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Oke, para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narubutarakan wonten Peca Solo dipunajengaken kembang kacang lan kekali lelangan sami kawangi. Dados lelangan panutup wonten giaran ronda malam kalau dangan telu sak menika. Oke, para pemirsa, hari bisa no pamit, hari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sami menika. Ida ngatakan, ngerekengakan, mugi-mugi lelangan-lelangan engkang sampun dalam kaaturakan saketa tetes palibur dumateng para mirsa sedayanipun. Arif Sarmamit sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih lan suwun yuk greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan itu saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui jalan

0: Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming di www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 9 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Ya, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir ya untuk menemani Anda di gelaran siaran pertanian. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 6 pagi ya, dengan berbagi tips untuk Mitra Buana dan pendengar. Dan tips pagi hari ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu bagaimana cara membangun keberlanjutan pertanian melalui corporate farming. Ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini di siaran pertanian ya. Membangun keberlanjutan pertanian melalui corporate farming. Mitra Buana, pertanian selalu menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia ya. Namun petani seringkali menghadapi tantangan yang kompleks ya. Kali ini mulai di sini, seperti pertanian selalu menjadi tulang punggung perekonomian, mulai dari masalah internal hingga faktor eksternal yang mempengaruhi hasil panen dan berkelanjutan usaha pertanian mereka. Dan salah satu solusi yang cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui corporate farming. Ya, corporate farming di sini seperti yang diatur dalam Permentan nomor 18 tahun 2018. Ini merupakan kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum. Seperti ada koperasi atau badan hukum lainnya, dengan sebagian besar kepemilikan modal itu dimiliki oleh petani. Dan konsep ini memang bertujuan untuk dapat menciptakan usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkesinambungan. Jadi melalui pengelolaan lahan secara korporasi dengan memanfaatkan peluang sumber daya dan kelembagaan masyarakat yang ada itu secara optimal. Maka pentingnya ya untuk Mitra Buana dalam membangun keberlanjutan pertanian melalui corporate farming ini perlu kita pahami juga ya Mitra Buana, karena pertanian selalu menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara termasuk Indonesia. Namun petani seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari masalah internal hingga faktor eksternal yang mempengaruhi hasil panen dan keberlanjutan usaha pertanian mereka. Jadi salah satu solusi yang muncul untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui corporate farming. Jadi tadi corporate farming ini seperti yang diatur dalam Permentan nomor 18 tahun 2018, ini merupakan kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum. Ini seperti koperasi atau badan hukum lainnya. Jadi dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani, dan konsep ini memang bertujuan untuk menciptakan usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi dengan memanfaatkan peluang sumber daya dan kelembagaan masyarakat yang ada secara optimal. Nah, dalam cooperative farming itu ada kolaborasi antara petani, swasta, pemerintah maupun mahasiswa. Ini menjadi kunci utamanya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kali ini kita akan dengarkan dulu satu lagu. Tadi sudah ada banyak kali Dini Aditama, ini sudah menemani Anda. Dan selanjutnya kita akan hadirkan untuk lagu berikutnya ya. Sebelum kita berlanjut berbagi informasi untuk Anda, kali ini ada satu koleksi yang sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Balik lagi masih di siaran pertanian ya. Tadi sudah kita bahas yaitu mengenai membangun keberlanjutan pertanian melalui corporate farming. Jadi untuk mitra Buana dan saudara pendengar, tadi corporate farming memang yang sudah diatur dalam Permentan nomor 18 tahun 2018. Ini merupakan kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum ya, seperti koperasi atau badan hukum lainnya, dengan sebagian besar kepemilikan modal itu dimiliki oleh petani. Jadi konsep ini memang bertujuan untuk menciptakan usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi dengan memanfaatkan peluang usaha, sumber daya dan kelembagaan masyarakat yang ada di secara optimal. Jadi dalam corporate farming, kolaborasi antara petani, swasta, pemerintah, dan mahasiswa ini menjadi kunci utama ya. Jadi petani tidak hanya bertindak sebagai anggota saja, tetapi juga sebagai pengelola yang aktif dalam merencanakan on-farm dan off-farm. Dan hal ini sesuai dengan ciri pokok dari corporate farming yang meliputi beberapa aspek penting. Pertama, corporate farming ini memungkinkan sekelompok petani untuk mempercayai pengelolaan lahannya kepada suatu lembaga agribisnis dengan perjanjian tertentu di mana petani ini bertindak sebagai pemegang saham sesuai dengan luas lahan kepemilikannya. Nah, itu. Yang kedua, pembentukan corporate farming itu dilakukan melalui musyawarah antara para anggotanya dengan memperhatikan sosial dan budaya setempat ya. Dan selanjutnya, corporate farming dipimpin oleh manajer profesional yang dipilih oleh petani dan dikelola secara transparan serta demokratif sesuai dengan kaidah bisnis komersial. Jadi itu ya Mitra Buana, dalam corporate farming itu kolaborasi antara petani, swasta, pemerintah dan mahasiswa itu menjadi kunci utamanya. Jadi petani tidak hanya bertindak sebagai anggota saja, tetapi juga sebagai pengelola yang aktif dalam merencanakan on-farm dan off-farm. Dan hal ini sesuai dengan ciri pokok dari corporate farming yang meliputi beberapa aspek. Jadi aspek penting pertama, corporate farming memungkinkan sekelompok petani untuk mempercayai pengelolaan lahannya kepada satu lembaga agribisnis dengan perjanjian tertentu di mana petani itu bertindak sebagai pemegang saham sesuai dengan luas dan lahan kepemilikannya. Dan yang kedua, pembentukan corporate farming. Jadi setelah kita tahu untuk corporate farming yang memungkinkan sekelompok petani untuk mempercayai pengelolaan lahannya, yang kedua yaitu pembentukan corporate farming itu dilakukan melalui musyawarah antar para anggotanya. Jadi dengan memperhatikan sosial dan budaya setempat. Selanjutnya, corporate farming dipimpin oleh manajer profesional yang dipilih oleh petani dan dikelola secara transparan, secara demokratis sesuai dengan kaidah bisnis komersial. Yang terakhir, cakupan kegiatan corporate farming. Tapi sebelum menuju ke tips yang terakhir untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu mengenai membangun keberlanjutan petani melalui corporate farming, kita akan kembali dengarkan. Tadi setelah ada Trisno Waranggono dari Nurbayan sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selanjutnya ada Mbak Morista, Kangen Bojo.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Ya, balik lagi masih di siaran pertanian ya. Dan sebelum pamit undur nih dari siaran pertanian, ada satu hal yang memang perlu kita bahas kembali untuk Anda. Tadi kan sudah dua hal ya, mengenai beberapa aspek penting dalam corporate farming. Jadi pertama, corporate farming itu memungkinkan sekelompok petani untuk mempercayai pengelolaan lahannya itu kepada suatu lembaga agribisnis dengan perjanjian tertentu di mana petani bertindak sebagai pemegang saham sesuai dengan luas lahan kepemilikannya. Kedua, pembentukan corporate farming dilakukan melalui musyawarah antar para anggotanya dengan memperhatikan sosial dan budaya setempat. Jadi selanjutnya, corporate farming dipimpin oleh manajer profesional yang dipilih oleh petani dan dikelola secara transparan serta demokratis sesuai langkah dengan kaidah bisnis komersial. Terakhir, cakupan kegiatan corporate farming tetap bertumpu pada komoditas unggulan di wilayahnya dengan memperhatikan peluang pengembangan dan diversifikasi baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi melalui konsep corporate farming, kita dapat membayangkan masa depan pertanian yang lebih cerah dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi kolaborasi antara berbagai pihak serta mengadopsi prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif. Kita ini dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama membangun masa depan pertanian Indonesia yang lebih baik melalui corporate farming ya. Dan tadi sudah kita ulas corporate farming ini ya, Mitra Buana, itu merupakan kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum seperti koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Jadi konsep ini memang bertujuan untuk menciptakan usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi dengan memanfaatkan peluang sumber daya dan kelembagaan masyarakat yang ada secara optimal. Nah, itulah informasi atau tips yang kami bagi untuk Anda di siaran pertanian. Dan selepas ini nanti pukul 6 pagi Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta ya. Indah pamit, selamat pagi, dan salam yuk gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menyoroti potensi beban penerapan SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kecil. Tim penyidik 9 Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan magang nasional atau magang HUP merupakan program strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional dan memacu target pertumbuhan ekonomi 6%. Basarnas menggelar operasi pencarian sebuah kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Chief the Mission, kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todotua Pasaribu membawa semangat persahabatan Indonesia-Jepang dalam perjalanan kontingen Merah Putih menuju ke ajang olahraga Asia di Prefektur Aichi, Jepang. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti potensi beban penerapan SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi para pekebun kecil. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Namun persyaratan tersebut tentunya berpotensi membebani perkebunan.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti potensi beban persyaratan standar nasional Indonesia atau SNI kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kecil. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti dalam rapat dengar pendapat dengan pakar akademisi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Ia menyoroti potensi beban tersebut dan mempertanyakan desain SNI agar tetap memenuhi standar internasional tanpa membuat pekebun kecil tersingkir dari rantai pasok.
1: Namun persyaratan tersebut tentunya berpotensi membebani perkebunan kecil, Prof. Nah, bagaimana desain SNI yang tetap memenuhi standar internasional tetapi sederhana, terjangkau, dan tidak menyebabkan perkebunan kecil tersingkir secara rantai pasok nih, Prof. Siapa nih yang harus menanggung biaya pemetaan, pendampingan, dan sertifikasinya?
2: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Jember Ermanto Fahamsyah memaparkan, SNI kelapa sawit berkelanjutan perlu menjadi standar teknis untuk memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Ia menjelaskan, penyelarasan SNI dengan tuntutan internasional mencakup legalitas, ketertelusuran, dan prinsip bebas deforestasi dengan tetap memberikan perlindungan kepada pekebun.
3: Untuk menjawab tuntutan internasional, SNI perlu menyelaraskan indikator ISPO dengan persyaratan legalitas dan ketertelusuran serta prinsip bebas deforestasi, di mana penyelarasan ini tentu tetap harus memberikan perlindungan kepada pekebun atau petani kelapa sawit.
2: SNI kelapa sawit berkelanjutan juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Ermanto menambahkan, penerapan SNI perlu didukung sistem informasi sertifikasi ISPO yang terintegrasi, serta sistem verifikasi independen agar setiap bukti dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara konsisten. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penyidik 9 Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna mengatakan, pemeriksaan FA bukan terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, melainkan tindak pidana asal atau tindak pidana korupsi. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
4: Tim 9 telah melakukan pemeriksaan untuk 3 orang, yakni saudara FA sebagai tersangka dan 2 orang.
5: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung berinisial FA menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik 9 Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi beberapa perkara yang pernah ditangani oleh tersangka FA. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan FA diperiksa bersama 2 saksi lainnya. FA mendapatkan lebih dari 20 pertanyaan terkait tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang disangkakan tim penyidik kepada FA.
4: Dan terhadap FA, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan kurang lebih untuk 24 pertanyaan dalam kasus tindak pidana asalnya, yaitu tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Febri Diansa selaku kuasa hukum FA mengatakan kliennya sangat kooperatif dalam menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik tim 9. Febri Diansa menjelaskan FA diperiksa berkaitan dengan perkara Asabri dan Jiwasraya.
6: Pak FA tetap berkomitmen untuk kooperatif dan hadir dalam proses pemeriksaan ini dan tentu akan menjawab seluruh pertanyaan, menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik. Perkaranya adalah perkara terkait dengan penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
5: Sebelumnya mantan Jampitsus Kejaksaan Agung FA ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang. 3 kasus tindak pidana korupsi pada PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan PT PLN Batubara. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 berangsur membaik. Analopo melaporkan.
7: Aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo serta sebagian besar wilayah Flores seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oyan Kristian di Kupang mengakui destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringin Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
8: Di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga sekian tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
7: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hansel Atrialdianto, mengatakan sejumlah hotel dan restoran, khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nakekeo, dan Ngada, sempat ditutup dan tidak beraktivitas karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
9: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah. Itu di Labuan Bajo itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa beroperasional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
7: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis terus digencarkan terutama bagi siswa sekolah. Pasalnya bahaya kabut asap akibat karhutla kini tengah mengintai kesehatan anak-anak. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
10: Kebetulan kan kita untuk CKG ini, kan kita dari Kementerian Kesehatan langsung ya, dan juga
11: upaya memastikan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak, terus digencarkan melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG. Di tingkat sekolah, program ini dilakukan secara intensif mengingat Kalimantan Selatan kini tengah dikepung kabut asap akibat karhutla. Di SMPN 1 Banjarmasin misalnya, pelaksanaan CKG turut diarahkan untuk mendeteksi dini siswa dengan indikasi ISPA. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 1 Banjarmasin, Nurul Herliani, menyebut program rutin tersebut menjadi momentum penting untuk memantau kondisi kesehatan siswa di tengah kabut asap.
10: Kebetulan kan kita untuk CKG ini, kan kita dari Kementerian Kesehatan langsung ya, dan juga kita itu ada kerjasama dengan pihak Puskesmas Teluk Dalam. Jadi apa yang kita temukan hari ini, itu langsung nanti kita laporkan ke bagian Dinas Kesehatan yang diwakili oleh pihak Puskesmas Teluk Dalam bahwa selama kami pemeriksaan mandiri ini data yang diperlukan ada beberapa siswa yang mengalami batuk pilek dan juga ada yang sesak napas.
11: Salah seorang siswa, Keila, menyebut paparan kabut asap mulai berdampak pada kesehatan ia dan keluarga. Akibatnya, mereka kini memperketat proteksi diri dengan rutin menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
12: Ada, jadi satu keluarga tuh kena batuk, ya, sama pilek. Jadi kayak menurun-nurun gitu dari kakak, terus ke mama ikut. Nah, kalau aku itu kena flu, terus sama radang, jadi sariawan gitu. Kalau di rumah, kalau keluar rumah itu tetap pakai masker mau gimana pun itu. Soalnya di depan rumah tuh bener-bener ada banyak kabut asap gitu.
11: Sementara itu, kasus ISPA di Banjarmasin terus meningkat dan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalsel. Data Dinkes Banjarmasin mencatat, pada Juni 2026 terjadi 6.432 kasus dan naik menjadi 6.841 kasus pada Juli 2026 atau bertambah sekitar 409 kasus dalam satu bulan. Sementara data Agustus 2026 saat ini masih dalam proses rekapitulasi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 31 dari 48 koperasi Desa Merah Putih di Maros, Rampung. Kristianto melaporkan selengkapnya.
13: Pembangunan gerai dan gudang koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Maros terus dikebut. Dari 48 titik pembangunan, sebanyak 31 titik telah mencapai progres 100%. Sementara 17 titik lainnya masih dalam pengerjaan. Pihak pelaksana menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Maros dapat dirampungkan pada akhir September atau paling lambat memasuki Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Kadis Koperinda Kabupaten Maros Adi Samsopian nuturkan, selain menyelesaikan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Maros kini mempersiapkan tim verifikasi dan validasi. Tim ini akan memastikan gerai dan gudang yang telah selesai memenuhi persyaratan sebelum dilakukan serah terima. Menurutnya, pembentukan tim masih dalam proses. Rancangan surat keputusan pembentukan tim saat ini telah diteliti bagian hukum sebelum ditetapkan.
14: Ada surat terkait hal tersebut untuk percepatan pembentukan tim PERPAL, verifikasi dan validasi terhadap pembangunan gerai dan gudang KDKMP se-Indonesia.
13: Sementara itu, Dandim 1422 Maros Letkol Armet Agung Yohono menuturkan, progres pembangunan juga dilaporkan secara berjenjang oleh TNI, mulai dari Kodim 1422 Maros ke Korem, Kodam hingga Mabes TNI. Bamisa juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pembangunan setiap hari melalui sistem yang terhubung dengan Agrinas.
15: Untuk pelaporan kami melaksanakan pelaporan secara hierarkis, di mana kami kodimin dibawah oleh Korem, kami laporan ke Korem, kemudian juga Korem laporan ke Kodam, Kodam laporan ke Mabes TNI. Selain itu juga kami melaksanakan pelaporan Babinsa, ini kan ada aplikasi pelaporan langsung termonitor oleh Agrinas, di mana tiap pelaporan harian itu Babinsa harus melaporkan perkembangan tiap hari.
13: Pemerintah berharap seluruh 48 titik KDKMP di Kabupaten Maros dapat segera rampung sehingga proses verifikasi, serah terima dan pemanfaatan koperasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Setelah hasil verifikasi nyatakan memenuhi syarat dan dilakukan serah terima, berbagai sarana pendukung koperasi seperti kendaraan operasional, kendaraan roda 3, dan perlengkapan gerai akan diserah terimakan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sinjai gencarkan tracing TBC secara aktif di masyarakat. Ayunia Nindiati melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan melakukan tracing dan screening secara aktif di masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan launching penemuan tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis tingkat Kabupaten Sinjai di aula pertemuan kantor Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara. Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Dr. Kahar Anis menyebut kegiatan ini berlangsung September hingga November 2026 dengan menyasar 64 lokus dan 6.400 orang. Ia menjelaskan, sasaran tracing meliputi kontak serumah dan kontak erat penderita TBC serta kelompok beresiko, diantaranya penderita diabetes, malnutrisi atau stunting, ODHIV, warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, perokok, dan penghuni boarding school.
17: Adapun pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kegiatan ini dilakukan terhadap indikator sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus indeks atau kasus tuberkulosis yang dilakukan tracing, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang berhasil diidentifikasi, jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di-screening, jumlah populasi atau kelompok risiko yang di-screening, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di-screening menggunakan X-ray, foto radiologi, foto ronsen.
16: Sementara itu, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asalpa menegaskan, petugas kesehatan harus turun langsung ke lokasi sasaran, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif penting untuk mencegah penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
18: Kita harus hadir lebih dekat kepada masyarakat. Kita harus menemukan kasus secara aktif. Kita harus memastikan mereka mendapatkan pengobatan. Dan kita harus memastikan mereka menyelesaikan pengobatan sampai sembuh.
16: Pemerintah Kabupaten Sinjai menargetkan tracing ini dapat mempercepat penemuan kasus TBC sehingga pasien segera mendapatkan pengobatan dan rantai penularan di masyarakat dapat diputus.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bandara Halim Perdana Kusuma resmi beroperasi kembali setelah dinyatakan bebas dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Ini kan masih transisi ya, kita juga berharap mudah-mudahan rencana ini cepat selesai, tapi kan namanya kuasa Tuhan.
20: Bandara Halim Perdana Kusuma resmi beroperasi kembali setelah dinyatakan bebas dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut perwakilan PT Angkasa Pura Indonesia, Alyuda Heru Librawan menjelaskan Bandara Halim Perdana Kusuma sudah melakukan sebanyak 14 penerbangan sejak pukul 5 hingga 13.45 waktu Indonesia Barat dengan jumlah penumpang mencapai 804 penumpang. Sedangkan untuk kedatangan terdapat 4 kedatangan sejak pukul 5 hingga 13.45 waktu Indonesia Barat dengan jumlah penumpang sebanyak 222 penumpang.
21: Penerbangan kita tuh pertama itu di jam 5 ya, kita udah mulai buka itu di jam 5. Jadi penerbangan dari jam 5 pagi sampai hari ini untuk yang departure ya, departure tuh sampai jam, saya dapat data sampai sekarang 1.45, itu sudah ada 14 penerbangan berangkat dari Bandara Halim. 14 penerbangan berangkat dari Bandara Halim itu meliputi Citilink. Citilink di sini ada 1, 2, 3, 4 penerbangan. Batik Air itu ada 2 penerbangan. Playjaya itu ada 3 penerbangan. Travira ada 2 penerbangan. Dan Rimbun Air ada 1 penerbangan. Jadi perlu saya tambahkan jumlah penumpang yang sudah berangkat dari Bandara Halim sampai pukul kini itu sebanyak 804 penumpang berangkat sampai saat ini.
20: Salah seorang penumpang tujuan Riau, Karmani, menjelaskan akibat Bandara Halim Perdana Kusuma berhenti beroperasi, ia sampai harus memperpanjang waktu menginapnya di Jakarta karena menunggu Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi.
22: Lagi saya di Mampang Perapatan, yaitu Hotel Serangguan kalau nggak salah. Jadi saya 4 malam berturut-turut di situ.
20: Sama halnya dengan penumpang lainnya bernama Astra yang harus menunda keberangkatannya ke Padang karena terhentinya operasional Bandara Halim Perdana Kusuma. Beruntung Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi sehingga ia bisa segera ke Padang guna menyelesaikan urusan pekerjaan yang sempat tertunda.
1: Ya, karena saya ada tugas juga sebenarnya kan, jadi mesti gimana lagi setelah kita konfirmasi karena ini memang murni bencana ya. Mau nggak mau kita mesti minggu dulu untuk keberangkatan hari ini dan alhamdulillah kita sudah bisa kembali.
20: Sekedar informasi, kondisi Bandara Halim Perdana Kusuma kini tampak ramai setelah kembali beroperasi. Nampak penumpang silih berganti berdatangan untuk bertolak mengenakan pesawat ke berbagai daerah tujuan. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Staf Presiden KSB mendorong setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Karina Nisa melaporkan selengkapnya.
2: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPBG sebagai penyedia MBG kita berharap.
3: Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Abi Ismawan memantau operasional SPBG Tridadi 3 di Kabupaten Sleman pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi MBG berjalan sesuai SOP mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan hingga MBG siap diterima oleh siswa. Berdasarkan pantauannya, Abi menjelaskan sebagian besar SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik. Abi menegaskan SPPG yang tidak menerapkan SOP patut diganjar sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat, minimal berupa pemberhentian operasional sementara. Dia menuturkan Satgas MBG yang ada di masing-masing wilayah diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal.
2: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan sampai sejauh mana nanti tingkat pelanggarannya atau kelalaiannya, nanti sudah ada yang bertugas ya.
3: Sementara, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman, Hening Sucahyan menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah penerima MBG mencapai 270 ribu orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 SPPG yang terpaksa ditutup sementara lantaran tidak memiliki SLHS dan baru bisa kembali beroperasi usai berhasil mengantongi SLHS. Hening memastikan pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan monitoring pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman.
23: Kami ada Satgas dari tingkat kabupaten dan provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
3: Penerapan SOP dan standar hygiene sanitasi di setiap SPPG menjadi kunci menjaga kualitas program MBG. Pengawasan juga didorong untuk terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di x@rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi kali ini masih bersama dengan Indah Anjani di Sragen hari ini. Masih di edisi hari Rabu 9 September 2026 ya. Nah, kali ini di Sragen hari ini berbagai informasi akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan informasi pertama kali ini yang akan kita bagi untuk Anda mengenai Open Recruitment Relawan KSR PMI Kabupaten Sragen 2026. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, pengen punya pengalaman baru, pengen belajar pertolongan pertama, kebencanaan, kepalang merahan, sekaligus ketemu orang-orang baru. Nah, mungkin ini saatnya Anda coba gabung bersama PMI Kabupaten Sragen. Nah, di PMI di sini tidak hanya cuma belajar soal relawan, tetapi juga belajar untuk lebih peka, lebih siap, dan tentunya lebih peduli sama sesama. Jadi buat Anda yang punya semangat buat belajar dan membantu orang lain, nah yuk ikut jadi bagian dari relawan PMI Kabupaten Sragen. Untuk pendaftaran resmi ini dibuka, dan jangan cuma lihat dari postingan saja. Siapa tahu langkah kecilmu itu di PMI jadi awal dari cerita yang panjang. Jadi Mitra Buana bisa daftar ya, untuk Mitra Buana dan pendengar, Open Recruitment Relawan PMI Korps Ruka Relawan PMI Kabupaten Sragen, dengan persyaratan pendaftar ini warga negara Indonesia berusia 18 hingga 30 tahun, bersedia mengikuti diklat hingga tuntas, atas kesadaran dan niat dari hati sendiri bergabung menjadi anggota KSR PMI Kabupaten Sragen, mempunyai jiwa relawan yang tinggi, bersedia menjalankan tugas-tugas, kemudian menjalankan tugas-tugas kepalang merahan secara terorganisir, mentaati peraturan yang berlaku, mengumpulkan pas foto 3x4 dengan background merah, dan mengumpulkan fotokopi KTP. Untuk waktu pendaftaran ini mulai 7 September sampai dengan 10 Oktober 2026. Untuk informasi pendaftaran di 0851-1948-8870. Nah, untuk form pendaftaran itu di https://form.gle/zhitsrc ya, atau bisa disimak atau dilihat melalui IG PMI Kabsragen ya, nanti terlihat beberapa informasi. Dan bersama PMI bergerak untuk kemanusiaan. Nah, itulah untuk Mitra Buana informasi di Sragen hari ini mengenai Open Recruitment Relawan PMI ya, yang waktu pendaftaran mulai 7 September sampai 10 Oktober 2026. Jadi kalau Anda pengen punya pengalaman baru, pengen belajar pertolongan pertama, kebencanaan kepalang merahan, sekaligus ketemu orang-orang baru, nah mungkin ini saatnya Anda coba gabung bersama PMI Kabupaten Sragen. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana dan pendengar, sebelum pamit undur nih dari Sragen hari ini, satu informasi untuk Anda bahwa hari ini Buana Asri Sragen akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026 pada hari ini Rabu 9 September 2026 pukul 9 bertempat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda acara penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap 4 Raperda Kabupaten Sragen tentang 1. Raperda tentang penyertaan modal pada PUMD, 2. Raperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan BMD, 3. Raperda tentang riset dan inovasi daerah, 4. Raperda tentang perubahan keempat atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Jadi nanti ya Mitra Buana dan pendengar, Buana Asri Sragen ini akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ke-1 tahun 2026. Dan sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan salam yuk gerak.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+, menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Ruas jalan Gunung Banyak Sidorejo di perbatasan Kecamatan Gesi dan Tangen Kabupaten Sragen kini selesai diperbaiki. Jalan sepanjang 1,6 km dengan lebar 4,5 meter tersebut dibangun menggunakan konstruksi beton bertulang sehingga masyarakat kini dapat melintas dengan lebih nyaman. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, meninjau hasil pembangunan jalan tersebut Senin 7 September 2026. Pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas infrastruktur Kabupaten Sragen tahun ini dengan anggaran sekitar Rp3,4 miliar. Pekerjaan dimulai sejak bulan Juli dan ditargetkan selesai pada September 2026 dengan menggunakan beton bertulang setebal 20 cm yang diperkuat wermes untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan jalan. Perbaikan jalan tersebut disambut positif masyarakat. Warga mengaku lebih nyaman melintas karena kondisi jalan yang sebelumnya berlubang kini sudah diperbaiki. Di sela-sela kegiatan peninjauan tersebut, Bupati mengatakan, masih